0: Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
1: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
0: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
2: Ketua Timvas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
3: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
4: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
3: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
4: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
5: Itu yang harus disempurnakan. Apa catatan adalah untuk penyempurnaan, ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen, ya otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan, dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi ini akan lebih sempurna.
4: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala

0: Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
1: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
2: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
0: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
4: Ya, terdengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
5: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
4: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
6: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
7: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
6: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jamaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
11: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
10: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses terus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
11: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
12: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
11: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
13: Kalau mau cepat, saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
11: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
14: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
15: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
16: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
18: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Maizul, pendengar masih menemani Anda tentunya dalam rangkaian Riau Pagi. Setelah tadi kita bersama mendengarkan warta berita bersama Pertiga Jakarta, kini bersama kita masih akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam sajian program dan juga informasi menarik masih akan kami hadirkan beserta lagu-lagu pilihan untuk menemani hari Anda tentunya pendengar. Dan kami informasikan juga sesaat lagi pada pukul 7:35 Indonesia Barat kita akan dengarkan informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik pendengar, saat ini kita akan ikuti informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama analisis BMKG, ada Mbak Alfa. Halo Mbak Alfa, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Silakan laporannya.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Selasa 2 Juni 2026. Pada pagi hari, udara mengalami kekaburan hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hari, cuaca diperkirakan cerah sampai cerah berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya untuk sore hari, cuaca cerah hingga cerah berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Untuk dini hari nanti, udara mengalami kekaburan hingga berawan. Selanjutnya untuk peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti pada malam hari. Kemudian informasi mengenai suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 55 sampai 98%. Secara umum angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Selanjutnya mengenai perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan yang terakhir informasi mengenai total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat terpantau adanya 236 titik di wilayah Sumatera dan untuk di wilayah Riau sendiri ada 13 titik yang tersebar di Kabupaten Rokan Hilir. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

Baik, selanjutnya kita beralih ke informasi di Riau Pagi, pendengar, di mana jemaah haji BTH09 Bengkalis Pekanbaru rampungkan tawaf ifadah dan sa'i. Kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci, pendengar, di mana jemaah haji kloter BTH09 Bengkalis Pekanbaru telah berhasil menyelesaikan rangkaian inti ibadah haji berupa tawaf ifadah dan sa'i pada 15 Zulhijjah 1447 Hijriah atau pada Senin 1 Juni 2026. Dari total 442 jemaah dalam kloter tersebut, hampir seluruhnya telah menuntaskan rukun haji dan juga terbebas dari sebagian besar larangan ihram. Hanya beberapa jemaah yang masih menunggu penyelesaian ibadah karena faktor kesehatan, uzur syar'i maupun kondisi khusus bagi jemaah perempuan. Pembimbing ibadah kloter BTH09 Haji Suryandi menyampaikan bahwa proses pelaksanaan berlangsung dengan tertib dan juga terstruktur. Ia optimis seluruh jemaah yang masih tertunda dapat menyelesaikan tawaf ifadah dalam waktu dekat. Keberhasilan ini, pendengar, menjadi tanda bahwa seluruh rangkaian utama ibadah haji jemaah BTH09 telah terpenuhi, di mana kini para jemaah berharap dapat kembali ke tanah air dengan selamat serta memperoleh predikat haji yang mabrur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial peralatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Mendengar masih dengan informasi seputar jemaah haji BTH09 Mekalis Pekanbaru yang rampungkan tawaf ifadah dan sa'i. Kelancaran pelaksanaan tawaf ifadah dan sa'i tidak terlepas dari semangat kebersamaan antar jemaah, di mana para lansia dan jemaah berisiko tinggi ini mendapatkan bantuan dari para pendamping serta anggota regu lain melalui penggunaan kursi roda dan fasilitas mobil golf di Masjidil Haram. Proses penyelesaian ibadah dilakukan secara bertahap oleh masing-masing rombongan. Meski layanan bus solawat baru kembali beroperasi normal setelah fase armusna, jemaah ini mampu beradaptasi dengan baik selama menjalankan ibadah. Sebagian rombongan ini memanfaatkan transportasi alternatif seperti taksi dan angkutan umum menuju Masjidil Haram, di mana pola pergerakan dalam kelompok-kelompok kecil membuat arus jemaah lebih teratur dan mengurangi kepadatan saat pelaksanaan ibadah. Solidaritas antar jemaah mendengar, dukungan fasilitas serta kemandirian dalam mobilitas menjadi faktor penting yang membantu kelancaran seluruh proses. Hal ini menunjukkan kesiapan dan kekompakan jemaah asal Riau dalam menuntaskan rangkaian ibadah haji di tahun 2026 ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
3: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
2: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
3: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Satu pekan baru kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Maizul dapat kembali hadir tentunya menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Seperti biasa pukul 8 untuk Indonesia Barat hingga nanti jelang pukul 9 untuk Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Pendengar, kemarin kita masuk Indonesia ini memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Di tengah berbagai tantangan sosial, perkembangan teknologi, arus informasi yang begitu cepat, hingga meningkatnya polarisasi di masyarakat, nilai-nilai Pancasila kembali menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan dan perdamaian bangsa. Lalu bagaimana dunia pendidikan dapat menjadi sarana menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, dan sejauh mana juga dunia pendidikan hari ini berperan dalam membangun budaya damai di tengah masyarakat? Nah, pagi ini kita akan membahas topik seputar fondasi Pancasila membangun perdamaian melalui pendidikan. Dan untuk membahas ini, pendengar, telah hadir bersama kita dua narasumber hebat, ada Associate Profesor Dr. Handes Haji Nur Faisal MPD selaku dosen pasca sarjana Unila Pekanbaru, dan juga ada Ibu Lolita Vianda SOS MPD selaku guru SMA Negeri 5 Pekanbaru. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat Bapak Ibu ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio pagi hari ini ya, untuk berdialog selama 1 jam ke depan. Baik pendengar, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi tentunya di pagi hari ini melalui line telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp nanti juga bisa di 0811-7673-991. Baik, untuk pagi ini saya ingin ke Pak Asosia Profesor Dr. Andes Haji Nur Faisal MPD. Pak, apakah nilai-nilai Pancasila hari ini masih menjadi fondasi kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia ini, Pak?
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Tahun 2026 ini, hari ini sudah tanggal 2 Juni. Mm-mm. Ya, tepatnya hari Senin kemarin tanggal 1 Juni 2026 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Mm-hmm. Ya, karena memang kita baca sejarah bahwa Bapak Presiden Soekarno pada waktu itu menyampaikan istilah Pancasila untuk menjadi dasar negara kita. Mm-hmm. Nah, dalam sidang BPUPKI tanggal 29 sampai tanggal 31 Mei. Mm-hmm. Nah, jadi memang Pancasila ini menjadi pemersatu bangsa. Mm-hmm. Karena Pak Soekarno menyampaikan waktu itu, Bapak Presiden Soekarno menyampaikan bahwa untuk membuat dasar suatu negara itu harus digali dari bumi Indonesia. Mm-hmm. Deng histori materialisme. Mm. Jadi digali dari bumi kita ini sendiri. Ya, dari budaya kita, dari adat istiadat kita, dari kebiasaan kita, perilaku kita yang asli. Mm-hmm. Yang belum dipengaruhi oleh budaya-budaya yang lain. Inilah hebatnya Pancasila itu. Mm-mm. Jadi nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan semua bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia ini maksudnya suku-suku bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Mm. Karena memang digali dari bumi Indonesia ini sendiri. Mm. Jadi orangnya disiplin, orangnya pekerja keras, orangnya jujur, orangnya selalu menghargai, orang selalu bertoleransi. Mm-hmm. Cuman sekarang ini kewajiban kita bagaimana ini tetap ada, tetap lestari. Mm-hmm. Tetap dapat kita pertahankan.

0: Nah, jadi dunia pendidikan ini adalah salah satu lembaga yang sangat tepat.
1: Oke.
0: Okay. Salah satu lembaga yang sangat tepat untuk mempertahankan ini. Jangan sampai dipengaruhi oleh budaya-budaya yang lain. Hmm. Karena para pendahulu kita itu sudah bersusah payah mempertahankan ini, ya kan? Mm-mm. Dan sekarang sudah diterapkan di semua lini, di semua lembaga. Nah, begitu juga kepada anak-anak kita ini, apalagi sekarang ini banyak sekali media-media yang dapat mempengaruhi anak-anak kita ini. Mm. Nah, jadi untuk itu sekolah atau lembaga pendidikan ini adalah sangat tepat sekali untuk mempertahankan ini, dan anak kita ini adalah menjadi bagian dari masyarakat. Nah, jadi bisa diteruskannya di kehidupan masyarakat, juga begitu juga di kehidupan keluarga. Jadi tidak hanya di sekolah saja. Jadi di sekolah dia menerima, ya, karena tugas guru itu mendidik, mengajar, melatih, membina, membimbing, menilai, mengevaluasi. Nah, jadi mendidik itu dia memberikan nilai-nilai, nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan hidup. Ya. Nah, di antaranya adalah sumbernya itu adalah dari Pancasila ini.
1: Oke.
0: Pancasila. Karena Pancasila ini nilai-nilai yang dianut di dalamnya sudah sesuai dengan budaya kita, sudah sesuai dengan adat istiadat mana saja di Indonesia ini. Ya, ada Melayu, ada Jawa, adat Minang, dan
1: yang multikultural.
0: Yang multikultural. Itu sudah sesuai sekali. Okay. Begitu.
1: Nah, lantas bagaimana pendidikan tinggi hari ini, Pak, dalam menjaga atau tantangan-tantangan luar ini, ya, yang memang kita tahu makin hari makin deras ini, Pak, arus budaya luar. Terus menjaga nilai-nilai Pancasila, pendidikan tinggi dalam hal ini kampus seperti apa ini, Pak?
0: Oke. Jadi kalau di pendidikan tinggi, di perguruan tinggi, misalnya di Universitas Lancang Kuning, gitu ya. Kalau di Universitas Lancang Kuning, ya, kita yang pertama itu sudah dimasukkan ke dalam kurikulum.
1: Oke, seperti apa itu, Pak?
0: Kurikulum. Jadi setiap prodi atau setiap jurusan atau setiap konsentrasi itu ada mata kuliah di situ, pendidikan budaya. Nah, pendidikan budaya itu kita diajar, dibina oleh pakar-pakar budaya. Kalau di Unilag sudah jelas Profesor Dr. Junaidi SSMHum PhD, beliau adalah profesor bidang budaya. Kemudian pembinanya adalah Profesor Dr. Irwan Effendi. Nah, jadi kemudian kita juga berkolaborasi dengan LAM Provinsi Riau. Kemudian di Unilag juga ada Fakultas Ilmu Budaya. Nah, jadi memang di sana itu diperkuat ini, memperkuat ini. Kemudian kita juga membina sampai ke sekolah-sekolah tentang budaya ini, supaya budaya ini jangan hilang dia, gitu. Jangan di apa oleh
1: tergerus, ya, Pak,
0: tergerus oleh budaya asing, begitu ya. Nah, jadi makanya di Unilag ini menjadi mata kuliah wajib yang harus di ajarkan, kemudian nanti ada ujiannya juga. Kemudian kita juga selalu membuat berbagai macam event-event di sana. Ya, bisa juga event itu seminar, ada lagi riset. Malah kemarin itu ada riset tentang budaya yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Budaya. Itu dibantu oleh pusat, oleh internasional begitu. Kalau tidak salah saya itu dari lembaga riset Inggris. Nah, itu ratusan juta juga mereka dapat. Bagaimana melestarikan budaya Melayu Riau ini. Nah, cuman manuskrip-manuskripnya itu kita banyak juga kerjasama ke Belanda. Karena di Belanda itu memang
1: Leiden, Pak, ya?
0: Leiden. Karena di sana memang sudah tersimpan arsip-arsip tentang budaya. Kalau kita di sini baru kita nak memulai, Saya juga dulu sebagai kepala dinas kebudayaan pariwisata Kota Pekanbaru, mm-hmm. ketika itu saya juga sudah membuat PPKD, mm-hmm. pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, mm-hmm. karena waktu itu memang belum ada. Mm-hmm. Nah, jadi setelah dibuat itu, nanti kita akan nampak, mm-hmm. yang mana budaya yang pelestariannya menjadi kewajiban pusat, mm-hmm. sehingga dipakai APBN untuk pelestariannya, mm-hmm. yang mana yang budaya yang kewenangan provinsi, pakai APBD provinsi, mm-hmm. yang mana yang kota yang pakai. Jadi setiap daerah itu sebenarnya sudah ada itu, mm-hmm. sudah harus membuat PPKD itu, mm-hmm. Nah, jadi semua budaya yang ada di Pekanbaru ini dibukukan, nanti akan dapat. Lihat, itu tidak bisa setahun dua tahun,
1: iya.
0: sampai lima tahun, mm-hmm. itu
1: panjang proses
0: banget. Panjang prosesnya, mm-hmm. karena kita memang memerlukan penjelasan-penjelasan yang jelas, mm-hmm. dari para pemuka-pemuka budaya, pemuka-pemuka adat yang ada di Kota Pekanbaru atau di Provinsi Riau.
1: Baik.
0: Provinsi Riau.
1: Terima kasih, Pak Nurfaisa. Okay. Selanjutnya saya ingin ke Ibu Lolita. Bu Lolita, sebagai guru, Ibu, kita berbicara tantangan lagi. Tantangan apa yang paling sering Ibu hadapi sebagai guru dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila terhadap siswa, terutama di zaman sekarang ini, Bu?
2: Baiklah, selamat pagi pendengar RRI setia. Yang namanya hari lahirnya Pancasila ini, bagi kami dunia pendidikan adalah reset button, mm-hmm. yang bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila ini. Temanya Pancasila Pemersatu, Pondasi Perdamaian Dunia, dan kami sebagai tenaga pendidik melihat bahwa sekarang dunia ini sedang terpolarisasi. Jika ingin perdamaian dunia, itu tidak dimulai dari ruang diplomasi internasional, tapi dari ruang kelas. Saat seorang guru mengajar tanpa diskriminasi, saat siswa yang berbeda latar belakang duduk dalam satu meja dan bekerja sama, itulah benih perdamaian dunia yang kita tanamkan, di kelas. Pancasila bagi kami bukan hanya sekedar hafalan, melainkan nyawa dalam setiap interaksi belajar-mengajar. Seperti yang adik tanyakan tadi, tantangan kami sebagai guru hari ini tentu bukanlah ringan. Kenapa? Karena begitu masifnya informasi hari ini, sehingga anak-anak begitu mudah menerima informasi yang mungkin bertolak belakang dengan nilai-nilai dan norma yang ada di negara kita. Sehingga kita di kelas itu berusaha memberikan pandangan kepada anak-anak dan peserta didik bahwasanya setiap informasi yang mereka adopsi perlu dikaji dengan baik. Sehingga di kelas itu kami tidak hanya sekedar untuk memberikan materi, tapi mengajak mereka menganalisis segala sesuatunya, berdiskusi bersama, melihat fenomena yang ada, bahwasanya hal-hal yang mungkin bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya kita perlu mereka diskusikan bersama di kelas. Karena hari ini nilai-nilai budaya itu makin tergerus, dan kami sebagai seorang guru terkadang mempunyai kesulitan. Pertama, peserta didik itu sering dan mudah tergiring oleh opini-opini yang ada. Dan yang jelas, tentu kami berharap nilai-nilai Pancasila ini udah tertanam di rumah seharusnya. Nah, kalau diserahkan seluruhnya ke sekolah, tentu berat juga bagi kami seorang pendidik. Jika ada kolaborasi yang bagus antara orang tua dengan guru untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ini, tentu saja akan melahirkan generasi-generasi yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu tantangan terberatnya di situ. Makanya hari ini Dinas Pendidikan juga membuat kebijakan untuk membatasi anak-anak untuk membawa headphone. Karena memang arus-arus informasi yang ada di media sosial itu terkadang tidak ada dasar yang jelas.
1: Benar.
2: Dan hari ini kita lihat fenomenanya, setiap orang yang memberikan statement atau memberikan berita di sosial media itu tidak punya dasar yang jelas. Tidak terkadang tidak jelas kepakarannya. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang diadopsi oleh anak-anak. Terkadang anak-anak itu juga memberikan statement kepada kita. Ada hal-hal yang menarik bagi mereka. Ada suatu hari mereka menyampaikan kepada saya, pada saat itu kita melakukan sebuah perlombaan. Anak-anak, ini perlombaan ini harus jujur. Anak-anak harus melakukannya dengan baik. Ada anak saya mengatakan begini, hari ini Bu, kalau tidak curang nggak menang gitu. Situ saya terkaget gitu.
1: Kok bisa anak-anak bersama?
2: Kok anak bisa mengalami? Saya tanyakan, kenapa kamu bicara seperti itu? Karena mereka melihat tontonan di luar sana seperti itu. Jadi ibaratnya pendidikan ini bukan hanya sekedar kewajiban kami guru, tapi kewajiban kita bersama, orang tua, masyarakat, pemerintah gitu. Ayo kita bersama. Kalau hanya dibebankan kepada kami tentu berat juga, gitu. Jadi waktu itu memang pas waktu pemilu. Nah, jadi mereka, jadi anak-anak sekarang ini dia bisa menangkap. Nah, Pak, tentu kita sebagai guru di sekolah meluruskan hal ini. Saya sampaikan kepada anak-anak, sesuatu yang bertolak belakang dengan nilai dan norma, tentu tidak patut kita adopsi. Saya bilang. Tapi argumentasi anak-anak hari ini sangat cerdas.
1: Mereka berani kritis, Bu, ya?
2: Berani. Dan itu sangat menyenangkan hati saya, berarti mereka bisa melihat sesuatu yang kurang pas untuk di tengah masyarakat, yang bertolak belakang. Karena kita di kelas itu selalu memberikan istilahnya contoh-contoh nyata. Apa yang ada di tengah masyarakat kita diskusikan, bagaimana ini menurut kamu? Supaya ilmu-ilmu atau konsep yang kita berikan di kelas itu bukan hanya sekedar retorika saja, tapi mereka bisa melihat fenomena di luar, mengkorelasikan dengan ilmu yang kita berikan. Gitu.
1: Nah, saya juga tertarik ketika Ibu mengatakan bahwa anak-anak sekarang ini sudah berani, mungkin bisa kita katakan cukup kritis ya, Bu, dalam segala hal. Ketika mereka mengatakan, Bu, ini tidak benar, ya kan? Mereka berani mengungkapkannya. Beda mungkin sama ketika zaman saya dulu, di mana ketika sebenarnya kita salah, kita tahu itu salah, cuman terkadang karena guru lebih tua atau mungkin teman sebaya itu juga lebih tua dari kita, kita takut mengungkapkan. Nah, maka Ibu bisa melihat ini ya, sebuah perubahan yang mungkin sebenarnya ini cukup bagus untuk bangsa kita.
2: Menurut saya ini memang bagus. Kenapa mereka bisa punya pemikiran dan hal seperti itu? Karena digiring oleh kondisi-kondisi hari ini, gitu kan. Dan saya lihat begitu besarnya pengaruh media-media ini kepada mereka. Mereka melihat, nah, gitu. Jadi intinya pikiran kritis mereka itu diwujudkan oleh kondisi-kondisi yang ada hari ini. Dan kita sebagai guru tentu harus menggiring, memberikan pemahaman yang pas kepada mereka, bahwasanya setiap hal yang kurang baik itu perlu kita analisa. Karena di kami di sekolah, anak-anak itu udah melakukan sebuah penelitian sederhana, supaya melihat suatu persoalan itu bukan hanya dari sekedar perasaan dan pikiran, tapi betul-betul diobservasi, dianalisis, dan punya dasar yang jelas untuk melihat sebuah persoalan dan bagaimana solusinya. Nah, gitu, itu memang udah digiring anak itu seperti
1: Berarti
2: itu.
1: Berarti bukan hanya sekedar pandangan subjektifnya saja, Bu, ya. Memang harus objektif, observasi, lihat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.
2: Betul
1: gitu ya, Bu,
2: sekali.
1: Ya. Baik, kita break sejenak, Bu, ya. Kita angkat telepon dulu.
2: Boleh.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Terputus. Silakan dicoba lagi mendengar apabila Anda ingin bergabung di 0761-24595. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mas Rodu. Selamat pagi, Bu, Pak.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Masalah apa nih, Pak, judulnya?
1: Pak Soemi.
3: Ya, ya, Pak Soemi, Bengkalis.
1: Judulnya, Fondasi Pancasila Membangun Perdamaian.
3: Fondasi Pancasila, Pak. Pak dosen,
4: ya.
3: Menanya dosen, zaman Soeharto sama wakilnya itu Pancasila itu tak model sekarang. Model sekarang satu Ketuhanan Maha Esa sampai lima. Yang dulunya Ketuhanan Maha Esa di nomor limanya. Itu perubahannya tahun berapa? Perubahannya. Kemudian ulang tahun ini kok bisa baru 20 tahun? Padahal merdeka kita dah lama. Tahun 45. Macam mana tu, Pak? Kemudian satu lagi, Pak. Yang mantan anak-anak atau cucu-cucu dari Y30 SPKI itu tak bisa ngurus apa kelakuan baik. Apa sekarang bisa pak? Y30S pak bisa sekarang ngurus kelakuan baik, mengurangi pegawai lah menjadi itu pak. Terima kasih sebelumnya.
1: Baik, terima kasih Pak Soemi sudah bergabung. Baik, mungkin ini boleh Pak Profesor, Asosiat Profesor Dr. Dr. Andes Sajid Nur Faisal untuk menjawab ini. Boleh, Pak Dosen.
0: Iya, baik Pak, apa tadi ini?
1: Pak Suhaimi di Bengkalis.
0: Pak Suhaimi di Bengkalis.
1: Ada banyak pertanyaan. Ya. Iya. Yang dulu katanya Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esanya ada yang di nomor 5 gitu Pak. Sejak kapan itu berubah dan juga tadi sempat ada pertanyaan-pertanyaan lain juga.
0: Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan juga bahwa Pancasila ini, istilah Pancasila itu disebut oleh Bapak Presiden Soekarno itu pada pidatonya tanggal 29 Mei, ya, karena waktu itu memang ada sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, karena waktu itu memang Jepang ini sudah terdesak. Dan dia memberikan janji bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Maka dibentuklah waktu itu BPUPKI itu tadi. Kan begitu. Kemudian dirumuskanlah Pancasila itu seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa ketuhanan yang Maha Esanya itu berada di terakhir. Yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan perkemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan atau disempurnakan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kapan itu berubahnya? Berubahnya setelah ini resmi dijadikan dasar negara, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Jadi waktu itu diresmikanlah bahwa Pancasila sepakat menjadi dasar negara Indonesia. Nah, disempurnakanlah mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa tadi ya?
1: Terkait keturunan.
0: Kenapa kenapa apa tadi?
1: Anak keturunan PKI mungkin ya, Pak Dosen.
0: Iya, kalau masalah
1: yang hari ini yang katanya masih sulit untuk mencari pekerjaan gitu.
0: Saya rasa kalau saya yang pastinya saya tidak terlalu tahu Pak mengenai ini, karena ini mungkin ada yang bagian yang urusan ini yang bisa yang bisa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang itu ya. Tapi kalau saya rasa tidak terlalu lagi, kalau dulu memang iya. Kalau akhir-akhir ini tidak seperti itu lagi. Ya. Kemudian ada pertanyaan kedua apa tadi?
1: Saya juga tidak terlalu apa yang pertanyaan kedua tadi dari Pak Suhaimi.
0: Kenapa berubah? Kemudian kapan berubah? Yang kedua tadi apa dilupa saya?
1: Ibu, kita skip dulu tidak apa-apa. Ya. Oke. Baik, karena sudah hampir setengah jam juga kita akan rehat sejenak ya Bapak Ibu ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi dialog Riau Menyapa hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia ini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
5: A few moments later.
4: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
6: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
7: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Baik mendengar, kita kembali bersama nanti dalam program Dialog Interaktif Rio Menyapa untuk hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Pagi ini kita masih membahas topik seputar fondasi Pancasila membangun perdamaian melalui pendidikan. Masih bersama dengan kedua narasumber kita ada Asosiasi Profesor Dr. Dr. Andes Haji Nur Faisal MPD selaku dosen Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning dan juga ada Ibu Lolita Vianda SOS MPD selaku guru SMA Negeri 5 Pekanbaru. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam dialog pagi ini pendengar, kami masih membuka line interaktif melalui line telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk selanjutnya saya ingin ke Ibu Lolita Vianda. Yeah. Kalau kita berbicara perdamaian hari ini Bu ya, bagaimana peran sekolah ini Bu dalam membangun karakter Pancasila dan juga tentunya untuk penjaga perdamaian juga?
1: Ya, seperti yang sudah kita ulas sebelumnya, memang yang namanya perdamaian dunia itu bukan hanya digaungkan di diplomasi internasional.
0: Okay.
1: Seperti yang kuda ulas sebelumnya, tentu perdamaian ini harus dimulai dari ruang kelas memang. Karena kita sebagai seorang pendidik memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa kita mempunyai keberagaman. Tentu keberagaman ini suatu anugerah terkhusus untuk kita bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Dan alhamdulillah dengan adanya Pancasila, keberagaman itu menjadikan sebuah keistimewaan bagi bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan adanya Pancasila ini, kita memberikan pemahaman kepada peserta didik keberagaman itu Allah yang menciptakan. Tentu kita harus menjaga itu dengan baik. Pemahaman itu terus kami sampaikan kepada peserta didik. Seperti kami sampaikan kepada anak-anak, ibarat bunga di dalam vas bunga. Jika bunga itu hanya satu warna, tentu kurang indah. Kalau bunga itu berwarna-warni, akan sangat menarik dan indah. Dalam setiap keberagaman itu ada potensi yang luar biasa. Saya sampaikan pesan peserta didik, seperti Ananda di dalam kelas ini, berbeda budaya, agama dan sebagainya. Kenapa Anda bisa bersama dan rukun? Tentu nilai-nilai Pancasila yang Ananda pahamilah sehingga kerukunan itu terwujud. Pemahaman itu tentu diimplementasikan oleh peserta didik dalam kegiatan mereka belajar di sekolah. Sehingga pada saat mereka berinteraksi antara satu dengan lain, tidak lagi istilahnya melihat perbedaan itu. Karena tidak sedikit kita lihat hari ini sedikit anak-anak yang masih melakukan ibaratnya pembulian. Tentu atas dasar perbedaan tadi. Dan kami terus mengajak dan menghimbau peserta didik, kelebihan yang kamu punyai akan menyempurnakan kekurangan saudara kamu. Itu kami bilang. Dan setiap kalian tuh punya kelebihannya masing-masing yang bisa saling digabungkan untuk mereka bisa menjadi peserta didik yang punya karakter yang baik. Begitu. Dan pada saat mereka melakukan misalnya diskusi di kelas, khususnya mata pelajaran saya, mereka selalu memberikan ruang dan waktu kepada teman-temannya yang berbeda pemikiran. Gitu. Saya lihat anak-anak sekarang sangat kritis untuk mendiskusikan hal-hal yang sifatnya kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Karena saya memang mengajar di bidang IPS, tentu fenomena sosial itu selalu menarik bagi mereka dan ruang diskusi itu selalu hangat. Gitu. Karena kita memposisikan diri kita sama anak-anak itu teman dia untuk bisa belajar. Gitu. Kita tentu masuk ke dunia mereka karena dunia mereka memang sangat jauh berbeda dengan kita. Dan saya merasakan tantangan untuk anak-anak hari ini tidaklah ringan. Mereka dikeremus oleh informasi-informasi yang mungkin tidak mereka pahami, tapi mereka terpaksa untuk menerima.
0: Ditelan mentah-mentah.
1: Makanya saya sampai kepada anak-anak, pada saat kita mungkin beraktivitas di sosial media, tentu kita tidak perlu mempublish semuanya. Kita harus ada ruang privat yang harus kita jaga. Karena anak-anak ini, karena digiring oleh kondisi hari ini, semua hal itu selalu dipublish. Itu. Padahal kita kan harus sesuai dengan agama kita, kita kan tak perlu mempublish semuanya.
0: Iya.
1: Ada yang sifatnya privat, ada yang sifatnya publik.
0: Mm-mm.
1: Dan saya sampaikan kepada anak-anak, kalau yang sifatnya privat kamu terlalu overexpose, itu dampaknya luar biasa. Yeah. Saya bilang.
0: Mm-mm.
1: Karena media itu adalah untuk kita bisa mengedukasi. Dan kalau oversharing itu tentu sangat tidak baik.
0: Iya.
1: Itu selalu kami berikan pemahaman kepada peserta didik. Karena hari ini mungkin para penggiat-penggiat sosial media tidak menyadari efek dari apa yang mereka lakukan di situ itu sangat luar biasa. Apalagi anak-anak kita ini, karena ilmunya masih terbatas, gampang terpengaruh. Sehingga terjadilah aktivitas-aktivitas di sana itu yang memang lari dari nilai-nilai norma yang harus kita anut. Dan itu pun kadang tak terpantau sama orang tua. Saya terkadang sebagai guru dan orang tua mereka di sekolah, sewaktu-waktu saya memantau kegiatan mereka. Apa sih kegiatan mereka di sosial media itu? Setelah saya melihat, pada saat waktu senggang saya berkomunikasi dengan anak itu, bahwa apa yang kamu lakukan ini kurang tepat, tepat begini. Sekarang saya juga komunikasi dengan orang tua, bahwa aktivitas mereka di sosial media itu perlu diperhatikan. Karena tidak sedikit sekarang hal-hal yang mungkin membuat kita risau, anak kita tuh beraktivitas di sosial media udah terlalu jauh. Karena memang di situ begitu leluasanya mereka untuk berinteraksi antar negara dan sebagainya.
0: Tidak itu ada batas ruang dan
1: tidak ada batas dan ruang. Sehingga itu menjadi khawatiran bagi kami. Kami ajak mereka diskusi. Karena anak sekarang kita tidak bisa peluk-peluk, tidak bisa. Tapi kita harus berikan pemahaman, ajak diskusi bahwa ini nih seperti ini, akibatnya seperti ini, gitu. Kalau misalnya batasan dari rumah itu tidak tegas, memang kita agak keteteran untuk mengapakan. Jadi orang tua harus mempunyai pemahaman yang dalam tentang ini, supaya anak kita tuh bisa kita selamatkan oleh hal yang tidak baik yang berkeliaran di luar sana. Karena banyak orang hari ini yang berkegiatan sosial media tidak lagi memperhatikan apakah ini akan menerabas nilai norma yang ada. Tapi mereka lebih mengedepankan yang namanya mungkin keuntungan tak seberapa, tapi akibat ke depan dan jangka panjangnya luar biasa. Sedikit orang memikirkan hal itu. Gitu kan? Dan kita juga berpikir bagaimana tanggung jawab moral mereka terhadap generasi bangsa ke depan ini. Kenapa hanya memikirkan profit? Jadi kalau hanya profit yang dikedepankan, tidak ada tanggung jawab moral mereka untuk menyelamatkan bangsa ini. Aduh, kami sebagai guru tentu berat. Tentu pemikiran-pemikiran ini harus kita samakan. Pemikiran bersama inilah yang akan menyelamatkan anak-anak kita. Kalau tidak, kalau diserahkan kepada kami seutuhnya, tentu berat kita. Tentu ada kesadaran kolektif untuk ini, kesadaran bersama, baik itu dari orang tua tadi, tokoh masyarakat, pemerintah, bersama-sama kita. Kalau hanya secara parsial dan bagaimana, tentu kasihan anak kita. Kami di sekolah udah begitu menyampaikan dan memberikan pemahaman kepada anak-anak, tapi di luar sana mereka dikeremus dengan kondisi yang itu, tentu apa yang kami lakukan tadi tentu tidak maksimal hasilnya. Ah, gitu kira-kira.
0: Oke, baik. Dari sekian yang Ibu sampaikan tadi ini, Pak, Pak Dosen.
2: Iya.
0: Apa yang sebenarnya harus kita lakukan hari ini, Pak?
2: Oke, terima kasih. Ini memang bagus judulnya nih ya, menanamkan apa tadi? Membangun perdamaian melalui pendidikan. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa sekolah ini adalah tempat yang sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai moral ini kepada anak-anak kita. Tapi seperti yang disampaikan oleh Ibu Loli tadi, bahwa anak kita ini lebih lama di rumah, di masyarakat, daripada di sekolah. Jadi memang harus ada sinergitas antara sekolah dengan orang tua. Nah, jadi kita jangan berhenti menanamkan nilai-nilai ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu kita lakukan kalau di sekolah itu pembiasaan. Bagaimana kita dapat melibatkan siswa ini dalam setiap program-program untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ini.
3: Oke.
2: Jadi kita ini, kita siswa ini kita libatkan. Dan saya kalau bertemu dengan pertemuan-pertemuan guru, selalu juga saya sampaikan hal yang seperti itu, bahwa program yang dilakukan sekolah itu kalau dapat adalah program yang dihasilkan oleh siswa itu sendiri. Sehingga dia akan berusaha melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya.
3: Ada motivasi di situ.
2: Ada motivasi. Karena tadi Ibu menyampaikan bahwa anak-anak sekarang ini sudah sangat kritis. Jadi sudah sangat kritis ini kita manfaatkan dengan baik. Ya, kita manfaatkan dengan baik, kita arahkan mereka, kita libatkan mereka, sehingga mereka yang menghasilkan program yang akan dilakukannya gitu. Saya dulu kepala sekolah 15 tahun ya.
3: Iya, Pak.
2: Kepala SMA 8 Pekanbaru itu dari 2002 sampai 2013. Ya, sebelumnya saya kepala SMA 5, sebelumnya saya kepala SMA 11. Jadi di SMA 8 itu pernah sebuat peraturan siswa itu dibuat oleh siswa.
3: Oke.
2: Okay. Nah, sehingga siswa itu yang membuatnya. Dan dia tentu susah dia untuk melanggarnya.
3: Karena itu dia yang buat.
2: Karena dia yang buat. Jadi pertama sekolah hari Senin itu dia menyerahkan itu dengan saya. Pada hari ini saya ketua OSIS menyerahkan peraturan siswa kepada kepala sekolah untuk dilaksanakan secara murni dan konsekuen tanpa pandang bulu. Kita undang beberapa orang tua menyaksikan. Kita undang orang tua untuk menandatangani berita acara itu tadi. Jadi hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Hasilnya kalau mereka itu melanggar, ada yang melanggar, mereka akan marah dengan saya.
3: Oke. Okay.
2: Kalau tidak saya laksanakan. Tapi kalau kita yang buat, guru yang buat, tentu dia akan melawan. Nah, karena anak-anak pancaroba begitu kan. Nah, tapi itu gitu kan. Kemudian pancaroba anak-anak ini kita buat strategi. Jadi apa yang kita lakukan masa pencaroba anak kita ini, ada yang suka begini, suka begitu. Itu kita berikan pendekatan yang lebih persuasif. Kalau perlu kita buat tim di sekolah itu.
3: Oke.
2: Okay. Iya kan? Ada tim disiplin siswa. Gitu kan? Tim disiplin siswa ini ada dari guru, ada dari siswa juga. Begitu kan? Ini yang saya sebut ini sudah saya laksanakan ini nih. Sudah saya laksanakan dulu ketika saya menjadi kepala sekolah begitu ya. Jadi ini juga bagus. Ya. Tapi sekarang mungkin akan berubah lagi begitu kan. Tapi kan hadis dari At-Tirmidzi juga mengatakan, didiklah anak-anak kalian itu sesungguhnya mereka diciptakan menjadi generasi yang berbeda dengan zaman kalian. Jadi dari sekian abad yang lalu itu sudah dibicarakan bahwa kita akan mendidik anak-anak ini di zamannya berbeda dengan zaman kita.
3: Benar.
2: Ya kan? Nah, makanya Bapak Pendidikan kita sudah menyampaikan juga bahwa pendidikan itu adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Bertumbuhnya pikiran, ya. Dan tubuh anak kita itu sendiri. Jadi tugas kita adalah menyempurnakan anak-anak kita ini. Karena bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Ini kata Bapak Pendidikan ini. Saya banyak sekali itu yang harus kita jadikan referensi-referensi di dalam kita melakukan pembinaan siswa di sekolah, ya kan? Seperti Ki Hajar Dewantara menyampaikan juga ingar sosung tulodo, ing madio mangun karso tuturi
3: handayani.
2: Handayani. Jadi bukan tuturi handayani aja, tuturi handayani itu kan yang ketiga.
3: Iya.
2: Dari mana dimulai? Ingar sosung tulodo. Jadi kalau pertanyaan tadi apa yang harus dilakukan? Ingar sosung tulodo. Tulodo itu tauladan.
3: Di depan memberi teladan.
2: Di depan memberi tauladan. Ing madio mangun karso. Di tengah-tengah karsa, semangat. Di tengah kita selaku pemimpin ini adalah menumbuhkan semangat. Tut Urian Dayani, dari belakang kita memberikan dorongan supaya mereka ini mampu berdiri sendiri. Dorongan ini maksudnya kita bekali mereka ini dengan bekal yang sebanyak-banyaknya sehingga dia mampu menghadapi kehidupan sekarang ini yang digital ini dan berubah-ubah terus begitu. Jadi ini perlu kita buat strateginya di sekolah. Seperti sekarang ada hari peringatan hari lahirnya Pancasila. Apa yang bisa kita buat? Ya. Kalau dulu saya buat itu tonggak mic itu di teras itu.
3: Oke.
2: Jadi pas istirahat itu mereka pidato lah, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa segala macam bahasa, ada bahasa Ocu, ada bahasa Minang, ada macam-macam. Ini kan menumbuh semangat kan mereka.
3: Iya. Yeah.
2: Jadi macam-macam yang bisa kita buat sebenarnya. Nah, kemudian tadi Ibu menyampaikan keikut sertakan orang tua. Saya pernah juga di sekolah saya dulu, tapi saya ajak siswa. Siswa yang mencarinya. Hari Sabtu itu sekali dua bulan orang tua yang mengajar. Orang tua mengajar satu hari itu. Dua jam di sini, nanti pindah lagi ke sini. Ada yang pengusaha sukses, ada yang tentara, ada yang kepala dinas, ada juga dosen, ada juga ustad, ada macam-macam. Jadi dua jam sini pindah sini, dua jam sini pindah sini, dua jam sini pindah sini.
3: Tujuannya, Pak?
2: Tujuannya biar orang tua ini ikut serta di dalam pendidikan, dia bisa tahu, lebih tahu gitu kan. Kemudian kalau rapat biasanya kan sekaligus mengundangnya. Kalau saya dulu tidak sekaligus mengundangnya, ya kan? Misalnya jam 8 sampai jam 9 kelas 1-1 misalnya. 9-10 kelas 1-2. Jadi nampak siapa yang tidak hadir. Tapi kalau sekaligus 10 kelas yang diundang, nanti tidak tahu siapa yang tidak hadir. Atau yang diwakili. Ada yang diwakili oleh ini, wakili oleh ini segala macam. Sehingga pesan-pesan yang kita sampaikan itu tidak sampai kepada orang tua ini. Sekarang bagaimana pesan kita ini ya tentang nilai-nilai budaya, tentang nilai-nilai Pancasila harus sampai kepada anak kita ini. Ya kan? Nah, jadi ini perlu sehingga Pancasila ini memang betul-betul menjadi pedoman moral dari masyarakat. Petunjuk arah dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Nah, jadi ini yang akan kita capai, yang akan kita ajak orang tua ini, karena memang tadi sudah saya katakan dari awal bahwa anak ini lebih lama di rumah, di masyarakat daripada di sekolah. Di sekolah paling lama 8 jam.
3: Iya.
2: Ya kan? Yang yang selebihnya dia ada berada di rumah.
3: Oke. Okay. Demikian. Baik, terima kasih Pak Dosen. Langsung saja Pak Dosen, mungkin karena waktu juga membatasi kita, closing statement untuk dialog kita di pagi hari ini.
2: Oke, terima kasih kepada kita semua. Pada hari ini kita sudah dapat membahas tentang pentingnya perdamaian ya, baik itu di sekolah, di masyarakat, dengan menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Jadi saya tutup dengan kata-kata Bapak Ki Hajar Dewantara juga, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup ini adalah proses pendidikan, ya, yang tak pernah berakhir. Nah, jadi baik itu anak-anak kita, baik itu guru, makanya anak kita ini kita setiap hari kita ajak dia, ya kan, mungkin mengadakan seminar, mungkin juga mengadakan bedah buku begitu ya, kemudian diseminarkan sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam buku-buku yang Pancasila itu tadi, nilai-nilai moral yang harus diimplementasikan di sekolah, di masyarakat, di rumah tangga, di dalam kehidupan sehari-hari itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja dari saya. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Dosen. Untuk Ibu Lolita, boleh Bu pesan kepada generasi muda hari ini dan juga sekaligus closing statement untuk dialog kita.
1: Baiklah, closing statement dari saya. Saya ingin mengajak rekan-rekan pendidik di seluruh penjuru Indonesia, jangan lelah menjadi teladan. Pancasila tidak akan hidup dari teks buku pelajaran, ia hidup dari tindakan kita sehari-hari. Jika kita ingin Indonesia bersatu dan berkontribusi bagi perdamaian dunia, mulailah dengan menciptakan keadilan di ruang kelas kita setiap hari. Pendidik adalah garda terdepan dalam merawat kebinekaan. Mari jadikan setiap tanggal 1 Juni sebagai pengingat bahwa tugas kita adalah mencetak anak bangsa yang tidak hanya cerdas otaknya, tapi juga berbudi perketiluhur. Salam Merdeka, salam Pancasila.
3: Baik, pendengar, tidak terasa hampir 1 jam saja kita bersama dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih tentunya kepada kedua narasumber kita, ada Bapak Asosia Profesor Dr. Terandes Haji Nur Faisal MPD selaku dosen Pascasarjana Universitas Lancang Kuning, serta ada Ibu Lolita Vianda SOS MPD selaku guru SMA Negeri 5 Pekanbaru yang tentunya telah berbagi wawasan dan juga pandangan yang mengenai pentingnya Pancasila sebagai fondasi membangun perdamaian melalui pendidikan. Terima kasih juga untuk Anda pendengar telah berpartisipasi pada pagi hari ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Riau Pagi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, saatnya kami hadirkan cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya terlihat bersulang dengan gelas berisi cairan berwarna kemasan dan sedikit berbusa. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah hoax. Dilansir dari cyberhoax.jabarprov.go.id, Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa minuman yang diteguk Presiden Prabowo Subianto saat menjamu Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat adalah Sparking Apple, di mana pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana juga mengatakan bahwa yang diminum oleh kedua kepala negara tidak mengandung alkohol atau bir, melainkan hanya sari apel. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan mendengar, nanti cek fakta berikutnya pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bismillahirrahmanirrahim, Rasada Bekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali mendengar. Senang sekali saya Maizol tentunya dapat kembali hadir, masih dapat menemani Anda masih dalam rangkaian Rio Pagi untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Setelah tadi kita bersama dalam dialog Rio Menyapa, kini kebersamaan kita akan berlanjut dalam musik dan informasi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mendengar ragam sajian informasi dan juga lagu-lagu pilihan masih akan terus akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Rocket Rockers dengan pilihanku spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Kita beralih ke kabar pertama di pagi ini, pendengar. Ketua Umum Pusat Indonesia Setio Hajar Dewantoro menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Menurutnya, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga harus dihayati oleh seluruh lapisan masyarakat. Setio menjelaskan bahwa lima sila dalam Pancasila memuat nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang tentunya ini tetap dibutuhkan di setiap zaman. Nilai-nilai tersebut mendengar menjadi pedoman untuk membangun kehidupan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga lingkungan. Ia menilai generasi muda perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar memiliki prinsip yang kuat ketika berada di posisi strategis pada masa depan. Sikap kritis dan kepedulian anak muda terhadap bangsa ini juga harus dihargai selama disampaikan secara bertanggung jawab. Sementara itu, perwakilan generasi muda Zana yang diwawancarai, pendengar, ini mengatakan gotong royong kini berkembang ke ranah digital melalui media sosial dan juga donasi daring atau online. Menurutnya, keterlibatan anak muda hari ini dalam berbagi aksi sosial ini merupakan satu wujud nyata pengamalan sila ketiga dan sila kelima Pancasila di era digital seperti sekarang ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita beralih ke informasi seputar haji. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mulai memulangkan jemaah haji Indonesia gelombang pertama secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Hingga 1 Juni 2026, sebanyak 12 kloter dengan total 3.479 jemaah telah diberangkatkan menuju tanah air. Juru bicara Kemenhaj Maria Segaf mengatakan proses pemulangan terus dikawal agar dapat berjalan dengan tertib dan juga lancar. Satu hal yang terus diingatkan kepada jemaah adalah larangan membawa air zam-zam ke dalam bagasi maupun kabin pesawat. Maria menegaskan setiap jemaah akan menerima 1 galon air zam-zam berisi 5 liter di debarkasi masing-masing sehingga tidak perlu membawa air zam-zam sendiri dari Arab Saudi. Selain itu, Kemenhaj mengimbau jemaah untuk menjaga kesehatannya di tengah cuaca panas dengan memperbanyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Di mana petugas juga diminta terus mendampingi para jemaah, terutama lansia dan kelompok berisiko tinggi hingga tiba di Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Sri Haji Taufik Ikram Gamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan mahum pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita ke informasi ketiga, pendengar. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting ini menjadi salah satu isu yang dibahas dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Digitalisasi pemilu dinilai dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Menurut Doli, konsep e-election tidak hanya mencakup e-voting saja, tetapi juga penghitungan suara elektronik dan rekapitulasi digital, di mana sistem ini berpotensi mempermudah partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi proses pemilu. Namun penerapan e-voting tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. DPR menilai ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi, yakni kesiapan infrastruktur seperti jaringan internet dan listrik, kesiapan masyarakat melalui peningkatan literasi digital, serta keamanan siber yang kuat. Doli menegaskan digitalisasi pemilu harus dilakukan secara hati-hati agar modernisasi sistem pemilu tetap menjaga keamanan, transparansi, dan kepercayaan publik. Pembahasannya juga perlu mempertimbangkan pengalaman negara lain serta kondisi Indonesia yang tentunya beragam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Kita beralih ke kabar selanjutnya mendengar Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang menegaskan Presiden Prabowo Subianto perlu membangun hubungan yang dekat dengan para pemimpin dunia, baik secara pribadi maupun emosional. Menurutnya langkah tersebut penting untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah berbagai dinamika global. Teddy menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini memimpin Indonesia saat dunia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik geopolitik hingga ketidakpastian ekonomi. Karena itu, diplomasi aktif dan komunikasi langsung dengan banyak kepala negara dinilai sangat diperlukan. Ia menilai hubungan baik yang dibangun sejak dini akan memudahkan kerjasama antar negara ketika menghadapi situasi yang mendesak. Indonesia juga dapat menjadi lebih mudah untuk memperoleh dukungan atau memberikan bantuan kepada negara sahabat ketika diperlukan. Menurut Teddy mendengar sejumlah hasil positif yang diraih pemerintah saat ini tidak terlepas dari upaya diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan, namun menegaskan pentingnya melihat hasil nyata dari hubungan internasional yang terus dibangun.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

99,1 bahkan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Maisel tentunya dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Literasi Digital untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Setelah tadi kita bersama dalam rangkaian Rio Pagi, kini kebersamaan kita akan dilanjutkan dalam rangkaian Rio Siang tentunya ya. Mendengar berbicara perkembangan teknologi hari ini ya, terutama teknologi informasi ini telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan masyarakat kita. Berbagai layanan publik kini semakin mudah diakses secara digital, mulai dari administrasi kependudukan, layanan kesehatan, perpajakan, hingga berbagai kebutuhan pelayanan pemerintahan lainnya. Namun di balik semua kemudahan tersebut terdapat tantangan yang juga perlu menjadi perhatian bersama, yaitu menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi.

literasi digital. Dan pada kesempatan hari ini pendengar, kami akan membahas tentang pentingnya literasi digital dalam memperkuat ideologi Pancasila. Di mana informasi ini kami rangkum dari laman rri.co.id yang mengulas hasil webinar literasi digital bertema penguatan ideologi Pancasila yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi 1 DPR RI. Mari kita simak bersama mendengar bagaimana literasi digital ini dapat menjadi benteng dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa di era digital. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Pendengar, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan, keberagaman, toleransi, serta semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sendiri. Di era digital seperti sekarang, masyarakat hidup dalam lingkungan yang sangat berbeda dibandingkan beberapa dekade lalu. Informasi dapat diakses kapan saja dan dari mana saja hanya melalui telepon genggam. Teknologi telah membuka ruang komunikasi yang sangat luas dan memungkinkan setiap orang menjadi produsen sekaligus penyebar informasi. Perubahan ini tentu membawa banyak manfaat. Namun di sisi lain, masyarakat juga dituntut untuk memiliki kemampuan untuk memahami dan juga menyikapi berbagai informasi yang diterima. Tanpa kemampuan tersebut, pendengar, ruang digital dapat menjadi tempat berkembangnya berbagai informasi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, penguatan ideologi Pancasila perlu terus dilakukan agar masyarakat mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah pen aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak.
6: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
3: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
7: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pendengar, salah satu tantangan terbesar di era digital saat ini adalah maraknya penyebaran konten negatif. Berbagai informasi yang mengandung unsur radikalisme, intoleransi, ujaran kebencian, hingga berita bohong ini dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial maupun berbagai platform digital lainnya. Apabila tidak disikapi dengan kritis, konten-konten tersebut dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat dan dapat berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dalam webinar yang dikutip oleh RRI.co.id, pendengar, anggota Komisi 1 DPR RI Andina Theresia Narang menegaskan bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan narasi kebangsaan yang positif, inklusif, dan juga membangun tentunya. Melalui komunikasi yang baik, nilai toleransi, persatuan, dan gotong royong yang terkandung dalam Pancasila dapat terus diperkuat dan disebarluaskan di ruang digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Mendengar data dari Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa lebih dari 7,7 juta konten negatif telah diblokir. Angka ini tentunya menunjukkan bahwa tantangan di ruang digital masih sangat besar dan juga membutuhkan perhatian dari seluruh elemen masyarakat. Karena itu, penguatan ideologi Pancasila harus dilakukan secara adaptif dan juga kontekstual. Nilai-nilai Pancasila ini perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi pengguna internet terbesar di hari ini. Literasi digital menjadi salah satu kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Literasi digital tidak hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi saja, tetapi juga kemampuan berpikir secara kritis, memverifikasi informasi, memahami dampak sebuah konten, serta bertanggung jawab terhadap informasi yang dibagikan kepada orang lain. Dengan kemampuan tersebut, mendengar, masyarakat akan lebih siap untuk menghadapi berbagai bentuk informasi yang beredar dan tidak mudah terjebak dalam penyebaran hoax maupun informasi yang menyesatkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawabatik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Pendengar, penguatan ideologi Pancasila tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal atau kegiatan seremonial semata. Nilai-nilai tersebut juga perlu diwujudkan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk ketika berinteraksi di dalam ruang digital. Menghormati perbedaan pendapat, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan juga menjaga etika dalam berkomunikasi serta menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat. Ini merupakan salah satu contoh sederhana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital kita sehari-hari. Melalui literasi digital yang kuat, masyarakat ini akan dapat lebih bijak dalam menerima segala informasi, lebih kritis dalam menilai sebuah konten, dan tentunya juga lebih bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Dengan demikian, ruang digital dapat menjadi sarana untuk memperkuat persatuan bangsa serta membangun masyarakat yang cerdas dan juga berkarakter. Mendengar sampai di sini, kebersamaan kita tentunya dalam program literasi digital untuk edisi Selasa 2 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda, dan kami informasikan juga tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Setelah itu, kebersamaan Anda dengan kami akan dilanjutkan oleh rekan saya Dini Oktariani hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokru mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola.

0: sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
3: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
2: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
3: I think I played really great match.
2: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
3: Yeah, I mean honestly I don't really look at the result.
2: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan, Bai Najarov Ali Mardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini, tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini, masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur, kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang suka bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Nitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lain yang dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini? Saya Dini Oktariani kembali menyapa ruang dengar Anda di hari Selasa, hari kedua di bulan Juni 2026 ya. Semoga Anda semua terkabar dalam keadaan sehat dan pastinya masih selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Di rangkaian Rio siang pendengar, saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda semua hingga nanti jelang pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Karena seperti biasanya di setiap hari Selasa di pukul 13:30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita ada program 100% Indonesia berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
5: Udah, kamu nggak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
6: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
5: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
6: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
5: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
6: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
5: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
6: Iya sih, emang menjebak banget overthinking.

0: Tiwi, kamu tahu gak sih? Adik aku kemarin kena tipu pinjol ilegal.
1: Hah?
0: Data pribadinya dicuri dan dipakai untuk pinjaman bodong.
1: Hah, seriusan? Emang sekarang banyak banget ya penipuan pinjaman online gitu, Syifa?
0: Iya, banyak. Ya makanya kita harus hati-hati banget kalau mau pakai pinjol. Pastikan juga platformnya terpercaya dan terdaftar di OJK.
1: Bener banget sih. Syifa, diem-diem aja ya. Aku itu pernah terjebak hutang karena pinjol.
0: Oh iya? Terus?
1: Bunga dan dendanya itu tinggi banget. Bikin aku gak bisa keluar dari jeratan hutan. Akhirnya aku pinjam sana sini deh. Aduh, malu banget lagi.
0: Ih, serem banget. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan pinjol. Gunakan hanya untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk gaya hidup.
1: Setuju. Jangan lupa juga sih sebenarnya baca semua syarat dan ketentuan dengan teliti sebelum mengambil pinjaman. Jangan mudah tergoda dengan tawaran bunga rendah atau promo menarik lainnya.
0: Iya tuh, pinjol memang mudah, tapi hati-hati. Bunga tinggi, denda bikin frustasi.
2: Halo RRI.
1: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
1: Gimana keluhannya, Pak?
2: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
1: Halo, Bu. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
1: Gimana, Bu, permasalahannya?
3: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
1: Halo, dengan siapa di mana?
4: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
1: Halo RRI. Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Rasa pekerjaan menjadi lebih ringan ketika ditemani dengan lagu favorit pendengar. Dari laman rri.co.id, dikutip dari Medical News Today, musik juga bisa membantu meningkatkan konsentrasi, terutama pada pekerja yang bersifat rutin ya, atau berulang. Jadi irama tertentu dapat membuat otak lebih stabil dalam menjaga perhatian ya. Jadi itulah sebabnya sebagian orang merasa lebih produktif saat bekerja sambil mendengarkan musik instrumental atau juga mungkin lagu dengan tempo yang lebih nyaman pendengar. Selain fokus, musik sering menjadi cara untuk mengurangi stres. Jadi saat seseorang ya mendengarkan lagu yang disukai, otak dapat melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berhubungan dengan rasa senang dan juga motivasi. Efek ini membuat suasana kerja terasa menjadi lebih positif dan tidak terlalu menekan. Selamat siang pendengar, kembali saya sapa Anda semua di kesempatan siang hari ini pendengar ya. Ini sudah memasuki waktu untuk istirahat siang ya. Jadi Anda dapat luangkan waktu untuk istirahat sejenak, rehat sejenak dari pekerjaan Anda pendengar. Mungkin bisa sambil menikmati makan siang ataupun juga mungkin memanfaatkan waktu untuk mengalihkan pandangan Anda dari layar monitor komputer ataupun juga laptop Anda pendengar. Baik pendengar, sebelumnya saya informasikan juga untuk Anda semua waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 12:16 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
3: Bagi yang suka makan di warung nasi

0: Padang tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
1: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Pendengar, selamat siang kembali. Saya sapa Anda semua di kesempatan siang hari ini di rangkaian Riau Siang. Ya, saya masih akan menghadirkan beberapa lagu pilihan dan juga informasi lainnya untuk Anda semua pendengar hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi pendengar, tadi kita sempat berbicara mengenai efek musik. Ya, dari sisi psikologi untuk produktivitas. Jadi psikologi juga menjelaskan bahwa efek musik tidak selalu sama pada setiap orang. Ada orang yang justru sulit berkonsentrasi jika mendengarkan lagu dengan lirik yang kuat ataupun juga tempo yang terlalu cepat. Jadi pada pekerjaan yang memang membutuhkan analisis mendalam, musik tertentu malah bisa mengganggu daya pikir. Jadi pilihan musik juga biasanya mencerminkan kepribadian dan juga kondisi emosional seseorang. Orang yang memilih musik tenang cenderung mencari kestabilan dan juga kenyamanan. Sementara yang memilih musik energik mungkin sedang membangun semangat ataupun juga motivasi kerja. Jadi menurut psikologi, kebiasaan ini ya, mendengarkan musik saat bekerja bukan sekedar hiburan. Jadi musik dapat menjadi alat pengatur emosi juga pendengar ya. Terus juga untuk meningkatkan fokus dan juga ritme kerja Anda. Kuncinya adalah menemukan jenis musik yang sesuai dengan karakter, suasana hati, dan juga jenis pekerjaan yang mungkin saat ini sedang Anda lakukan pendengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 12.55 waktu Indonesia Barat, dan seperti biasanya nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Riau Siang pendengar bersama kami, dan juga nanti ada 100% Indonesia berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Gua dong, please, pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
4: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Siang.
2: Vaksinasi dengan sosialisasi ke sekolahan SMA dan SMP, dan di kabupaten siap dengan program rata lansia. Dan tentunya kita tahu beberapa waktu lalu ada kejadian di SMA 72 dan ada beberapa penyebarannya, dan memang sudah faktanya adalah melalui media sosial. Oleh karena itu, mari
3: kan. Kalau untuk lama penanganan sih kita sudah hari keempat, terus kendalanya itu kemarin di hari pertama dan kedua karena vegetasi bahan bakar itu, jadi memang asekat kemarin itu di dua hari pertama penanganan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah kepala api sudah tidak ada, jadi kita memang lagi lakukan mopping up lah, kita sisir asap-asap itu yang tersisa itu kan. Kalau untuk api aktifnya sudah tidak ada.

Pokok-pokok berita utama kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan hari ini memasuki hari keempat. Total luasan lahan terbakar mencapai 60 hektar. Tangkal radikalisme sejak dini, Densus 88 Riau dan Polres Siak nobatkan pelajar sebagai duta cegah intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau IRET. Warta Riau siang ini disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya, edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan hari ini memasuki hari keempat. Total luasan lahan terbakar mencapai 60 hektar. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan hari ini memasuki hari keempat. Tim gabungan dari Manggala Agni, Daop Sumatera 7 Rengat, TNI Polri, dan pemerintah desa berjibaku memadamkan api. Kepala Manggala Agni Rengat, Muhammad Ilham Sidik, saat dikonfirmasi pada Selasa siang mengatakan operasi pemadaman memasuki hari keempat ini, luas lahan yang terbakar mencapai 60 hektar. Ilham menyebutkan lahan yang terbakar merupakan tanah gambut yang berisi semak belukar pakis serta perkebunan kelapa milik masyarakat. Menurutnya, kondisi saat ini sudah memasuki pendinginan karena api berhasil dikendalikan.
2: Kalau untuk lama penanganan sih kita sudah hari keempat, terus kendalanya itu kemarin di hari pertama dan kedua karena vegetasi bahan bakar itu, jadi memang asap kemarin itu di dua hari pertama penanganan kemarin. Kalau sekarang alhamdulillah sudah kepala api sudah tidak ada, jadi kita memang lagi lakukan mopping up lah, kita sisir asap-asap itu yang tersisa itu kan, kalau untuk api aktifnya sudah tidak ada.
1: Sementara itu, salah seorang masyarakat mengaku khawatir dengan mulai terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Terlebih saat ini, Riau mulai memasuki musim kemarau. Kondisi cuaca yang lebih panas dan minim curah hujan berpotensi meningkatnya risiko meluasnya kebakaran jika tidak diantisipasi sejak dini.
3: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi. Kami harap pemerintah bisa cepat melakukan penanganan dan mencegahnya agar tidak semakin meluas dan kedepannya tidak ada lagi atau lebih sedikit lah. Sedikit-sedikit lama-lama kan nggak ada. Itu harapan kami sebagai masyarakat.
1: Pemerintah Provinsi Riau bersama 11 kabupaten kota telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya potensi kebakaran memasuki musim kemarau tahun ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Riau pada hari ini didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah, terutama pada sore hingga malam hari. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Sanya G, menjelaskan bahwa pada pagi hari cuaca di Riau umumnya berkondisi udara kabur hingga cerah berawan. Memasuki siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan ringan bersifat lokal di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Pelalawan. Sementara pada sore hari, hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri.

0: Terorisme atau IRET, Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Dari upaya membentengi generasi muda dari paparan ideologi menyimpang, Satgas Riau Densus 88 Anti Teror Polri berkolaborasi dengan Polres Siak sukses menggelar ajang pemilihan duta cegah intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme atau IRET se-Kabupaten Siak. Dari hasil seleksi yang ketat terpilih 3 kader terbaik perwakilan sekolah di Kabupaten Siak. Juara 1 diraih oleh Syaina Syaftari Putri perwakilan SMA N1 Sabah Auh, disusul juara 2 Syafika Anastasia Syaris Kika SMPN 1 Siak dan juara 3 oleh Neni Sahira Man Insan Cendekia Siak. Kasat Gas Riau Densus 88 AT Polri Kombes Pol Sunadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara Polda Riau dan Polres Siak. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk vaksinasi ideologi bagi para pelajar tingkat SMP dan SMA.
2: Dan sasaran kita kali ini adalah melaksanakan vaksinasi dengan sosialisasi ke sekolahan SMA dan SMP dan di Kabupaten Siak dengan program Ratakan Siak. Dan tentunya kita tahu beberapa waktu lalu ada kejadian di SMA 72 dan ada beberapa penyebarannya, dan memang sudah faktanya adalah melalui media sosial. Oleh karena itu, mari sama-sama kita waspadai penyebaran ideologi ekstremisme tersebut. Dan tentunya harapan ke depan tidak hanya di kalangan pelajar, tapi juga di orang tua juga mewaspadai. Mari kita dukung program ini.
1: Senada dengan hal tersebut, Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar menjelaskan, kegiatan pemilihan duta cegah IRET merupakan bagian dari strategi preventif untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap berbagai paham yang dapat mengancam persatuan bangsa.
3: Jadi kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencegahan paham-paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Harapan dari kegiatan tersebut adalah untuk membentuk komunitas dan juga masyarakat Kabupaten Siak yang dapat menjadi tameng sekaligus untuk bisa aktif dalam pemberantasan paham-paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.
1: Sebagai tuan rumah acara, Kepala Madrasah Aliyah Al-Aziz Riau, Muhammad Fahrul Rozi merasa bangga institusi dapat memfasilitasi kegiatan positif ini.
4: Baik, tujuan kami mengadakan acara duta IRET di Madrasah Aliyah Al-Aziz Riau adalah kami menanggapi bahwasannya paham radikalisme ini tentunya sangat berbahaya. Oleh karena itu, kami mencari kader-kader terbaik dari seluruh peserta didik yang ada di Kabupaten Siak. Alhamdulillah sudah terpilih ada 3 kader terbaik kita di Kabupaten Siak. Tentunya ini akan menjadi simbolis sebagaimana pentingnya peran pencegahan radikalisme terhadap pendidikan dan juga lingkungan masyarakat di sekitar Kabupaten Siak, dan tentunya juga kami berharap untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia.
1: Melalui kegiatan ini diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya berprestasi tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap upaya pencegahan keutuhan bangsa dari ancaman intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, peringatan Hari Lahir Pancasila di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bengkalis ditandai dengan upacara bendera, dan Kepala Lapas menegaskan pentingnya mengamalkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bengkalis menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan utama Lapas pada Senin 1 Juni 2026 pagi. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2A Bengkalis Prio Tri Laksono selaku Inspektur Upacara. Upacara juga diikuti oleh pejabat struktural, seluruh pegawai serta warga binaan pemasyarakatan sebagai bentuk penghormatan terhadap lahirnya dasar negara Indonesia sekaligus memperkuat komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan teks Pancasila serta pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Amanat peringatan Hari Lahir Pancasila serta doa bersama. Dalam amanatnya ke Lapas Bengkalis, Prio Tri Laksono menegaskan bahwa Pancasila merupakan pondasi utama yang mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia dan harus menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan.
6: Kegiatan upacara

0: Pancasila yang melibatkan seluruh petugas dan warga binaan. Harapan kami dengan adanya upacara tersebut sebagai momentum untuk mengingat kembali tentang Pancasila yang sakti, yang mana itu sebagai falsafah bangsa dan negara, sehingga kita bisa untuk melaksanakan tugas terutama di lapas daripada berlandaskan dengan Pancasila.
1: Menurutnya, peringatan hari lahir Pancasila menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat persatuan, meningkatkan rasa nasionalisme, serta memperteguh integritas seluruh jajaran pemasyarakatan. Trio juga menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembinaan yang humanis, berkeadilan, serta berorientasi pada pembentukan karakter warga binaan agar mampu berkontribusi positif setelah menjalani masa pidana. Melalui peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini, Lapas Kelas 2A Bengkalis berharap nilai-nilai luhur Pancasila terus tertanam kuat dalam diri seluruh jajaran dan warga binaan. Dengan semangat persatuan dan gotong royong yang berlandaskan Pancasila, pelaksanaan tugas pemasyarakatan diharapkan semakin optimal dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, kondusif, dan berintegritas. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Mendengar peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan di tengah masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: Menyambut hari lahir Pancasila, masyarakat diajak untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Pasi Intel Kodim 0303 Bengkalis yang menilai Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga pedoman dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Menurutnya, di tengah berbagai tantangan sosial dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, semangat persatuan dan kesatuan harus terus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat. Nilai gotong royong yang terkandung dalam Pancasila dinilai menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara bersama-sama tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan.
4: Pesan kami dalam memperingati hari lahir Pancasila ini menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama kita menghidupkan kembali implementasi dari Pancasila, yang dimana dalam makna sila pertama sampai dengan kelima juga mempunyai implementasi yang betul-betul bisa kita terapkan dalam hal ini untuk membangun bangsa dan juga menjaga Kamtipmas di wilayah Kabupaten Bengkalis sendiri.
3: Pasi Intel Kodem 0303 Bengkalis menambahkan, menjaga persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat, melainkan tugas menyeluruh masyarakat. Salah satunya dengan menumbuhkan sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Di Kabupaten Bengkalis, semangat gotong royong masih terlihat dalam berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kerja bakti lingkungan, kegiatan keagamaan, hingga kegiatan sosial yang melibatkan warga secara bersama-sama. Karena itu, nilai-nilai tersebut perlu terus dipelihara dan ditanamkan kepada generasi muda agar tetap menjadi bagian dari karakter bangsa. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila, masyarakat diharapkan dapat semakin memperkokoh rasa cinta tanah air dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: 28 mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta akan melaksanakan kuliah kerja nyata pembelajaran pengabdian di 3 desa di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis selama 50 hari mulai Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Sebanyak 28 mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM, Yogyakarta akan melaksanakan kuliah kerja nyata dan pembelajaran pengabdian masyarakat atau KKN PPM di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan akan berlangsung selama 2 bulan, mulai Juni hingga Agustus 2026, di Desa Mentayan, Desa Bantan Air, dan Desa Teluk Papal. Koordinator mahasiswa unit KKN PPM UGM Binar Bengkalis, Salva Yelsa Putri Resananda, mengatakan program yang akan dijalankan meliputi pemberdayaan UMKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, konservasi lingkungan pesisir, pengelolaan sampah bernilai ekonomi, serta pemanfaatan teknologi digital dan data spasial untuk mendukung pembangunan desa.
6: Kita itu akan KKN di 3 desa, ada Desa Mentayan, Desa Bantan Air, dan Desa Teluk Papal, yang semuanya bertempat di Kecamatan Bantan di Bengkalis. Untuk dari kita sendiri, kita KKN itu membawa tema tentang integrasi pengembangan ekonomi lokal, pariwisata berkelanjutan, dan konservasi lingkungan pesisir berbasis data spasial dan teknologi digital melalui kolaborasi masyarakat di Desa Mentayan, Bantan Air, dan Desa Teluk Papal, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Untuk tahun ini kita dibersamai dengan dosen pemimpin kita, ada Bu Iswari. Lalu kita berjumlah ada 28 orang, seluruh tim, dan itu nanti akan disebar ke 3 desa tadi.
5: Menurut Salva, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian masyarakat melalui kolaborasi antar mahasiswa, pemerintah desa, dan juga warga. Tim KKN terdiri dari mahasiswa berbagai fakultas di UGM dan didampingi langsung oleh dosen pembimbing lapangan. Salva berharap program KKN tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan hari ini memasuki hari keempat. Total luasan lahan terbakar mencapai 60 hektar. Tangkal radikalisme sejak dini, Densus 88 Riau dan Polres Siak nobatkan pelajar sebagai duta cegah intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau IRET. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.

RRI Pekanbaru pendengar, nanti selanjutnya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti program berjaringan 100% Indonesia bersama dengan Pro 1 Jakarta. Dan pada kesempatan hari ini pendengar, ya nanti Anda akan dipandu oleh Isan Tarore dan juga Seliana Jamil serta artis ya, musisi yang akan hadir pada 100% Indonesia hari ini adalah Wayang ya. Untuk Anda yang sudah penasaran keseruannya seperti apa, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Band senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya.
0: Iya.
1: Cuma kalau setiap hari Selasa spesial, Nasional Selasa. Spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Ihsan Tarore juga
0: betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarore. Enggak juga pendengar
1: ya.
0: Ya.
1: Kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang pasti hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih muda lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Siaran nasional ini juga dirilai di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
1: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji. Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah
1: sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah terlihat
2: kita
1: kan.
2: Ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke. Okay.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterinnya wayangnya yang lebih young.
0: Lebih yang terbaru wayang ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Yeah. Betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
1: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, okay. Boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Marit drum, Ilham dan Ai.
1: Gitu. Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
1: Oh, jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat. Betul. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
0: Oke. Okay.
2: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh, berlima. Oke, okay, berlima. Ada siapa aja tadi, Mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai, gitar.
0: Oke, berenam ya.
1: Vokalisnya jadi adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
0: halo, Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
0: Nah lo,
3: kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, yang pilih sindennya taurin gitu.
1: Oh, jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau kata taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya betul banget.
2: Iya mau gak mau itu tuh Mas Isan tuh.
1: Iya kan semua, gak bisa gitu dibandingin, tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan.
0: Okay,
1: meneruskan ya. Memudahkan. Karena betul, lebih mudah kayaknya ya taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Ah, panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke, ini karena ada pendengar yang sudah bergabung, mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo, Bang Binijo. Pagi, siang ya?
4: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Bang Binijo.
1: Bu Binijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga Bu Binijo. Alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup wayang band yang grup band Lezen nih.
1: Lezen.
4: Apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang wayang band.
0: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ya, untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
1: Yes.
4: Ada itu di Banda Aceh.
0: Okay.
4: Ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213440693441499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo
1: Bang
0: tadi
1: Benijo.
0: Ya, Bang Benijo sempat
1: gimana?
0: Tanya ya.
1: Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
0: Iya boleh, silakan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya.
0: Yep.
1: Gimana
0: yep
1: nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya.
0: Terus
2: sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Okay. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Ya gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Keluarga, gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang ngejaga ya, supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Mm-mm. Asik. Nah,
0: tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personel baru tuh ada warna baru. Betul. Yang mau ditampilkan tuh apa
1: ya? Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncen ya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: jawab. Lempar ya. Adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak apa ya, prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya? Dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga enggak ada tuntutan apa, enggak ada harus begini harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Bisa gitu ya. Nih, gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya.
0: Tidak berapa harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo, Uncle Gazi.
5: Halo.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Uncle Gazi.
5: Ya, boleh nanya sama Bang Oji atau
0: boleh, Bu Wayang.
5: Silakan. Ya. Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grup Wayangnya? Terus sama personil lama masih ada nggak? Acaranya ya panggung bersama Bang.
1: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya.
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
0: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Boleh salam-salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga Wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kalamentari itu Bang.
1: Oh, Damai Hati ini.
0: Oke. Oke. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Kak Selin.
0: Boleh.
5: Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Sufio Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kakak Mary di Bekasi. Buatnya Bang Binijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angkel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Oke, terima kasih banyak Angkel Gazi.
1: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Kak Gazi.
0: Oke, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang satu Persen Indonesia, Kak Isan, Tawe, dan Kak Seri Jamil.
0: Iya, halo.
1: Iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya.
0: Apa
6: ini
0: tuh?
6: Kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah. Maaf, udah.
6: Betul.
0: Iya,
1: Bang Gilangnya udah enggak ada.
6: Enggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa?
1: Ada
6: yang vokalis perempuan di lagu
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
1: Taurin,
6: ya.
1: Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Uncle Gazi.
0: Ya.
6: Buat Kak Lydia di Pulau Satu Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu okay. Saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih banyak. Udah.
0: Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh ya. Tuh, di Solok. Uncu Dipo. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Mm-hmm. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uncu Dipo.
1: Uncu Dipo mau tanya apa nih? Iya.
6: Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
6: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
6: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
6: Okay. Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke. Boleh.
6: Yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Persatu RI Padang, untuk Anafi dan Bung Leman di Lampung, Anafi di Padang,
1: Bung
6: Lampung, salam untuk semua ya dah.
1: Okay.
6: Ayo udah, terima kasih banyak mas, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you Uncu Dipo.
0: Oke, terima kasih Uncu Dipo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng gak sih? Atau udah bener-bener pure dengan personil yang baru?
0: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adri, dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa belum tahu, tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Oke, jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Oke, ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham gitu gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single. Untuk beberapa single kedepan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, okay. Berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya.
2: Ya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru ya. Berarti benar
2: ya. Betul.
1: Oke.
0: Tadi kalau
1: mau dilanjutin pertanyaan atau kita mau
0: lanjut aja kali ya?
1: Lanjut aja dulu. Oke. Okay. Uncu Dipo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ini gimana tips and trick-nya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
1: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya.
3: Iya, mungkin. Bisa dibilang gitu.
1: Nice.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
1: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya enggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya kalian kemarin rekaman Mati Aku Mati? Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya. Jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu.
0: Nah,
3: salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman. Terus April, akhir April rilis. Cepet banget sih. Kalau dikalikunya ya apa ya?
1: Januari, ke rilis M. April, cepet banget sih jujur. Gatau nih,
3: Mas Oji, cepet banget, kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jonggrang dong.
0: Oke. Good. Jadi prosesnya cukup cepat ya.
1: Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu, langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis lagunya. Iya. Enggak pakai babi, Bu, langsung nih gua keluarin nih karya gue gitu ya, Bang Oji ya.
2: Betul, Mas Isa.
0: Oke, ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
1: mati,
0: apa. Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya yang mau bergabung boleh via chatting ya di 08117727912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja, tapi kalau kan mau yang telepon, mau ngobrol langsung
1: bisa
0: boleh di nomor telepon ya Iksan ya.
1: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Oke, tetap bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini mendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Wow, masih
1: kembali lagi bersama Isan Tarar dan
0: betul
1: juga.
0: Betul banget, bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Yeah. Yang pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: tamu
0: kita ya.
1: Wayang Band. Dan kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul.
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Yeah.
0: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita bacain satu-satu Isan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Sally?
0: Yaps,
1: coba.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotorari Jakarta 0811-797-2-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang,
0: wow,
1: Serang,
0: wow,
1: Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di

0: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
1: Iya, bisa.
2: Bisa jadi ya, bisa kan, ya.
0: Attitude itu penting kan, Bang?
1: Betul banget.
0: Aduh.
2: Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
0: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar. Aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
2: Ya, betul.
0: Banyak bang. Nih. Bener kan ya, 95 ya?
1: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
2: Oke.
0: Lahirnya 95, rilis 97.
2: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
0: Banyak
2: ya.
0: Banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
2: Jadi, tahun berapa tuh?
0: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
2: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. SD di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
0: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah
2: lagunya. Enak ya lagunya ya.
0: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang, ya ibaratnya nggak berhenti gitu, tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu?
2: Dedengkot.
1: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi itu masih mau support sama wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk wayang tetap harus ada gitu.
0: Makanya wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
1: Betul, harus.
0: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah, atau memang sebenarnya udah dipersiapin sih albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek ombak gitu. Nah. Apa gimana?
1: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
2: Kebaca ya.
1: Aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
0: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang sendiri.
1: Iya.
0: Oh, nice. Wow. Boleh lo dipikirkan Sampai untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
2: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
0: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga sih, jadi boleh.
2: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
2: Ayo Mbak Siapa?
0: Mbak Sally.
2: Oke.
0: Betul.
2: Iya betul Pak Leman, terima kasih.
3: Dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa ini satunya?
0: Taurin.
2: Mbak Taurin.
3: Taurin. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya begini Bang Oji, yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, Tanggamus Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu Bang Oji gitu. Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu kalau boleh tahu. Dan juga untuk Mbak yang vokal ya. Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu? Sejak berapa tahun gitu? Itu Bang Eli, Mbak Eli.
0: Oke.
3: Salam Mbak Eli.
2: Iya.
3: Tadi yang untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
2: Siap.
3: Untuk DP di Solo, untuk semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung, tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
2: Halo.
4: Selamat siang Kak Isan Jamil.
2: Digabung ya, keren.
0: Kolaborasi ya.
2: Keren.
0: Ya. Jatuhnya gue kayak Saiful Jamil ya.

0: Sang Jamil.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, baiklah.
2: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
1: Oh, iya benar banget. Baiklah. Benar-benar nyambung, benar. Oke lah kalau gitu. Baik, Bang Yosi silahkan nih.
2: Ya, mau tanya buat Kak Taurin. Ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
0: Ya, ada dia, lagi?
2: Ini apa yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa, ngebawain lagu apa? Dan untuk Bang Oji, sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja, atau hanya persetujuan yang lain, atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi, atau karakter apa yang dicari?
0: Oke.
2: Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan, kayak waktu tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
0: Apa itu?
2: Wow. Ada wow-nya hilang.
3: Oh, wow depan.
0: Oh. Yang di lagunya. Oh, damai. Itu bukan sih?
2: Bukan, yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya sih hilang.
0: Oh. Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
1: Iya, mungkin
0: Mas
1: Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
2: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya, apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
0: Mati aku mati.
2: Hidup Kamu Hidup.
1: Oke deh kalau gitu ya.
2: Oke, terima kasih semuanya.
1: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis ini, ya.
0: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, makanya nih.
0: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
1: Bener banget.
0: Mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
1: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya walaupun sebelum kita sapa lagi nih, ada ya, satu sebenarnya.
0: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis, ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
3: Tadi pertanyaan dari Bang Yosi ya.
0: Bang Yosi benar.
3: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
0: Betul.
3: Waktu pertama ketemu sih, deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis dia lihat dulu nih.
0: Chemistry.
3: Looknya gitu.
0: Oh look, oke.
3: Okay. Terus iya gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang, karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
4: Bawain
3: pokoknya ada
4: lagi, tas lamanya.
0: Tas lamanya.
3: Iya. Ya itu tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming lagu lain juga.
0: Oh berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
4: Iya.
0: Oh oke.
3: Iya masuk studio.
0: Oke, Taurin. Terus
3: masuk studio, kita jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya, lagu Tak Selamanya. Terus abis itu keluar studio, udah. Abis itu gimana Mas Oji? Abis itu langsung dimasukin grup.
4: Masuk grup.
1: Keren banget.
0: Agak cepet banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
4: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pakai babi bu, langsung aja gitu.
0: Langsung dipilih lah Taurin.
4: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, yaudah gas.
0: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi, apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
4: Iya Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita cuma info aja sih gitu.
1: Nginfoin aja. Karena gitu ya
4: wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
0: Okay. Oh, kalau yang lain berarti info aja. Oke.
1: Kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
0: Sudah.
1: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
0: Bang Doni.
5: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Express kan ya, tegakkan Indonesia.
0: Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
5: Halo, gimana kabarnya Mas Eli?
1: Alhamdulillah baik
5: ya,
1: sekali.
5: Apa kabar semua ya?
1: Iya. Lama sekali enggak siaran di Selasa memang ya, enggak ketemu-temu Iksan.
0: Iksan
1: ya?
0: Juga lama enggak siaran.
1: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
5: Aku enggak pas ganteng Santarore.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
1: Ya Allah, ya Allah, ngeri banget ya Allah.
5: Iksan Santarore, gimana kabar?
0: Alhamdulillah Mas Don, uapi ya, kabarku Mas.
5: Jobnya masih lancar?
0: Jobnya alhamdulillah sampai bingung mau taruh di mana.
1: Cucok. Oh,
0: bercanda, bercanda. Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Ya sampai enggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
5: Ya, mudah-mudahan jobnya selalu lancar
1: kan. Iya, amin.
0: Allahumma amin.
5: Terima ya. Sama suara kamu, San.
0: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang insyaallah ya.
5: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang Ben kayak.
0: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga aku, Taurin.
5: Lagu wayang tuh terkenang sama itu yang dongeng sebelum tidur.
0: Ada cengkoknya ya?
5: Apa itu? Tak selamanya
0: cinta.
5: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama tak selamanya itu.
1: Okay.
5: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film
0: sinetron. Iya, jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
5: Itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an, saya di atasnya Mbak Selly sama si ganteng Iksan, jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini, jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, kenapa ya grup band sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebeh kata orang Jawa Tengah.
0: Bebeh itu kayak cepat bosan gitu ya.
5: Rata-rata grup band sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosan, kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Itu
0: okay.
5: Aja pertanyaannya, monggo. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
1: Oke, terima kasih.
0: Thank you Mas Don.
1: Oke, ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah.
0: Halo Firmansyah.
6: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Selly.
1: Halo, 100%. Silakan, Bang Firmansyah.
6: Tak selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya, Bang ya. Salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya dengan vokal Kak Taurin ya.
0: Yes.
6: Segar. Oh, dengar tadi mati apa judulnya tadi?
0: Mati aku mati.
6: Mungkin aku dari dulu memang pendengar wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanya kan ke wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
0: Hadir.
6: Iya. Betul. Aku mau nanya kan tentang ini wayang itu kalau enggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang.
0: Iya.
6: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah wayang itu gitu. Wayah Neo, apa wayah Ribbon, wayang apa gitu. Itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat wayang.
0: Terima kasih. Oke, thank you.
1: Oke, terima kasih.
6: Mari gitu aja Bang Ihsan, Mbak Kak Selly, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
6: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Uji ini. Ya.
1: Silakan.
0: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Oji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana tanggapannya? Wayang nama personil.
7: Wayang itu kan
4: diambil dari nama personil formasi awal ya.
0: Betul.
4: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi. Ang-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa nggak ditambah-tambahin namanya gitu? Karena kita berharapnya ini Wayang itu bukan jadi, bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi Wayang tetap bawa nama Wayang gitu.
0: Oke oke oke.
4: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Ada perubahan-perubahan gitu.
0: Nice.
4: Meninggalkan di namanya ini.
0: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
4: Betul.
0: Oke oke oke Bang Oji, siap.
1: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi, dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
0: Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Langsung ke
0: Wayang
7: Ahmad Fauzi ya.
0: Ya,
7: terima kasih karena selama 3 dekade ternyata wayang eksis gitu ya. Artinya saya sangka wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Hade Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira 11 Juni nanti ada gebrakan apa itu?
0: 11 Juni?
4: Oh iya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Ada lagi pertanyaannya?
7: Selanjutnya buat Ade Taurin, tetap semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rukso kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
0: Oke. Siap.
1: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi ya.
7: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
0: Oke, terima kasih Mas Andi.
1: Terima kasih Mas Andi. Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
0: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
4: Nah, itu buat temennya Wayang. Artinya gini, dulu kita sempat pakai nama Wayangku. Jadi kita mengikrarkan kalau untuk teman-teman Wayang kita kasih nama Pendongeng.
0: Dulu
4: kan, dongeng itu kan identik banget sama lagunya Wayang.
0: Betul.
4: Nah, kita menyebutnya untuk teman-teman Wayang itu sekarang kita sebut Pendongeng. Artinya mungkin paham nih, Wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah, pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita gak mau muluk-muluk, kita pengen membumi. Kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
0: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilannya kelihatannya.
3: Lagi kita kalau mau datang boleh.
0: Oke, boleh. 11 Juni. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu? Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
4: Pantengin.
1: Ya.
0: Oke, pantengin media sosialnya Wayang ya.
4: Iya.
0: Oke, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
1: Oke deh, siap. Siap. Oke deh kalau gitu kita
3: mau bilang makasih juga tadi udah
0: Iya benar, disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari Wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin Wayang makin lagi makin bersinar lagi.
4: Amin ya rabbal alamin.
1: Oke, kita nampaknya harus beli sebentar ya Iksan.
0: Iya, betul.
1: Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari Wayang ya, yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Aduh, jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
0: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: bersama di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang hari ini
1: yang diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang, ya?
1: Ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ihsan?
1: Langsung saja.
2: Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degan. Tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Gampang. Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi
0: terus
1: Elvi,
0: juga betul,
1: Rita Sugiarto. Atau mau kayak Ino,
0: ya boleh. Pasik, ya bebas.
1: Coba Taurin, bisa enggak Taurin? Bisa lah.
0: Bang Oji cuma ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
3: Oke.
0: Ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin. Siap?
3: Ntar malah meledak yang ini gimana?
0: Gak apa-apa. Oke deh. Siap ya?
3: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1. Silakan Taurin.
3: Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya, sungguh. Mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi
1: asik.
0: Tapi oke ya, oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lo dipikirin buat Bang Oji ya.
0: Nah,
1: kalau ya.
0: Bisa ya, lumayan ya. Yeah. Oke lah.
1: Jadi kalau off-air boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di
0: postingan
1: ya.
0: Betul banget.
3: Bisa.
0: Oke deh, bisa ya. Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya. Sebenarnya ada tantangan terbesar gak sih untuk menghadapi, yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus rekaman nggak ada. Aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepet banget sih itu jujur.
0: Cepet ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band. Kalau tadi solo, aku masih oke lah, masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan
4: ide. Iya,
1: betul. Lima
4: betul,
1: kepala. Betul. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu kan. Jadi dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
4: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
4: Banget Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang masih enggak nyangka, gila ya. Bulan Januari rilis April. Itu kan memang labelnya sendiri memang WG Production ya. Kita sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay. Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa kata Taurin?
4: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang at Wayang Official.
1: Oke.
0: Oke. Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
0: Pastinya gitu. Ya.
3: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu ya nggak jadi masalah gitu. Tapi pas si semangat yang ngasih
0: Waduh, wow, Iksan
1: seru ngecek loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Nah, yeah. Di situ langsung nih, baru, beda, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu okay. Artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan.
5: Iya, pertanyaannya sebenarnya di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
5: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
5: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh, ditanyain juga.
1: Enggak apa-apa, kalau gitu ditanya lagi yang lain Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya, apalagi kan wayang ini band legendaris gitu.
5: Nah. Ya. Benar. Ini aja dah pertanyaan ini. Di saat panggung bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
1: Oke, menarik. Oke. Okay. Selain itu ada lagi Kak Rahma?
5: Biasanya vokalisnya kan cowok. Cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana antusias fan-nya yang sekarang?
0: Oke.
5: Okay. Menurut formasinya sekarang bagaimana tanggapan fans-nya gitu?
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
1: Apa?
5: Boleh salam enggak?
0: Oh, boleh, silakan.
5: Ini deh. Salam selalu ya buat Iksan, buat mbaknya. Semoga selalu dalamin lolos
1: berapa. Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
5: Buat grup wayangnya semoga sukses buat kedepannya. Dan
1: amin.
5: Salam buat Lydia Permata ya Pro 1 Padang. Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Oke.
5: Okay. Terima kasih banyak
1: Mbak Rahma.
0: Mbak Rahma. Lanjut ada Tedinda ya dari Bogor ya. Halo Tedinda.
1: Iya Tedinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Tedinda ya.
6: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Sehat Tedinda.
6: Iksan Taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang haji.
1: Aku baru pulang hiatus.
6: Okay. Kelly juga sih sepertinya sama.
0: Iya, kita lama gak ketemu ya Tedinda ya.
1: Iya.
6: Benar. Halo wayang Oji sama Sore Taurin, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
6: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih.
4: Ya, Teteh Dinda.
6: Halo. Tadi Gagak dengar ya. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang kalau ada yang ngomong begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
0: Benul
6: ya.
0: Benar.
6: Ya. Urin ya.
4: Iya,
6: semangat terus berkarya pokoknya ya. Buat layang sama Taurin ya.
1: Amin.
4: Semangat terus. Ini.
6: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan gitu.
1: Yes,
6: ya.
1: Betul.
6: Dari teteh itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taroreh makin keren.
1: Thank you teh.
6: Ya orangnya juga. Kelly dilanjut, thank you. Selamat
0: iya, halo. Selamat sore. Terima kasih Tedinda.
1: Nah, Tedinda cuma mau semangatin doang.
0: Gimana Tedinda? Gue mau nanya-nanya nih Tedinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
0: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom
0: out gitu. Oh gitu ya. Baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya, Rahma nanya sama Wayang Band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan, itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
4: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
0: Apakah kaget gak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
0: negatif
1: yang kurang gitu ya, menyenangkan gitu? Coba gimana?
4: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif?
4: Mereka loh kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang segar gak sih Mas Oji ya?
4: Iya.
1: Gimana kalau
4: soalnya kita boleh lagu. Gimana mana? Silakan.
1: Taurin.
3: Lanjut. Jadi pada saat manggung itu. Jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget. Jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya enggak ada yang apa ya? Mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu. Bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada, yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada. Jadi semuanya positif semua pada saat off air itu ya, yang aku rasain. Jadi senang banget sebenarnya gitu. Senang banget, bukan ada yang turun-turun, nggak ada yang begitu.
0: Support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
4: Ya kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai, itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
4: Disesuaikan,
1: dengan
4: betul,
1: vokalis barunya Taurin.
4: Betul.
1: Nice. Itulah gunanya ya, ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya, main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
4: Betul.
1: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren.
0: Keren banget.
1: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
0: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
0: Iya gitu, oke baiklah. Siaplah. Oke mungkin ini di penghujung acara ya, kita pengen tanya next projectnya mungkin apa sih, bisa dibocorin gak sih dikit-dikit?
1: Atau perform di mana gitu, boleh loh di share.
4: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya. Ada apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Jadi memang lagi
4: promo-promo ini, sama promo-promo.
1: Promo-promo lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
4: 20.
1: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
0: Betul
1: ya, para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang ya.
0: Baiklah kalau gitu ya, bener-bener sih bener. Didongengkan lagi ya.
1: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja tuh sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita
0: closing
1: tutup nih
0: ya.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
4: Coba, Taurin.
3: Sebenarnya kalau aku lagu Mati Aku Mati ini kan ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Itam. Nah, dia itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang nggak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau nggak ada dia gitu. Tapi ini maknainya bukan mati meninggal ya.
1: Jadi kayak mati aku tuh kayak, ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau nggak bukan sama dia gitu.
3: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
1: Ditambahinnya
3: Oji
1: aman.
4: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
0: Enggak mau nambahin nih Bang Oji.
1: Mikir banget tuh Bang Oji.
0: Iya lagi.
1: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
0: Iya betul. Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
4: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya, seru sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya, menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin. Amin.
0: Oke, okay, amin.
4: Orang mungkin nambahin?
3: Kurang lebih sama.
0: Sedikit dong, Kak Taurin. Mungkin okay, pendengar penasaran.
1: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
0: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke. Okay.
0: Seru ya.
1: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
0: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
0: Ah, itu boleh. Silakan.
3: Situ nanti ya di Instagram ada, boleh kan disebutin?
0: Boleh dong.
3: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu.
1: Okay.
3: Nanti boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
0: Oh, okay, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
0: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, okay, terima kasih banyak wayang ya sudah mampir main kesini.
1: Thank you, Kak Taurin. Thank you so much.
0: Sukses terus ke depannya. Pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin, Allah, amin. Amin.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
0: Ada beberapa ya, coba kita cek kali ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan. Firmansyah. Firmansyah tuh, Firmansyah.
0: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
0: ya.
1: Salam sukses dengan wayang formasi baru lebih segar katanya. Kehadiran Kak Taurin sekarang sebagai vokalis.
0: Oke, okay, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya kita harus
1: undur diri
0: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
0: Jadi Saliana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
7: Halo ya.
1: Wayang apa?
8: Wayang golek? Wayang kulit?
1: Wayang orang?
7: Wayang Ben.
1: Oh.
7: Kan kita?
8: Yo, itu dia.
1: Kita siapa?
8: Kita siapa?
1: Terus coba W-nya apa?
7: Wai Yudianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
1: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995
8: Akhirnya
1: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih.
8: Payah.
1: Jadi deh wayang.
8: Jadi kan nih?
7: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa?
8: Yang iya nih, main.
1: Biar bisa bermain dan bermain.
7: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
1: Ya udah.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Inilah siaran mitigasi bencana Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali menemani Anda, menyapa Anda semua pada kesempatan sore hari ini di program Kentongan. Ya, sebuah program yang menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan mitigasi kebencanaan untuk dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Pendengar, saat ini di sebagian wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Riau, mulai memasuki periode musim kemarau. Kondisi ini tentunya perlu menjadi perhatian bersama, karena memang musim kemarau tidak hanya identik dengan cuaca yang panas, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak, seperti kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, kemudian juga gangguan kesehatan akibat suhu yang

0: Sama dengan narasumber kita dari BMKG Pekanbaru, Bapak Jojo Warjono Kasmet. Assalamualaikum, selamat sore Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar selamat Bapak sore. Di sore hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Baik Bapak, mungkin di sesi awal ini Bapak boleh dijelaskan atau diberikan gambaran kepada masyarakat Provinsi Riau bagaimana musim kemarau tahun ini di provinsi kita ini Pak?
1: Ya, di Provinsi Riau ini di bulan Juni memang sudah bagian mengalami kemarau ya. Karena musim kemarau ini sudah ditandai dengan adanya angin dari Australia yang menuju ke Riau itu biasanya berasal dari barat daya atau dari selatan. Nah, ini menandakan mulai adanya kekurangan atau pasokan uap air sehingga sebagian wilayah sudah ada yang mulai kemarau. Kemudian di bulan Juni ini juga kita baru mengawali, artinya mengawali musim kemarau walaupun masih ada hujan di tengah malam hari ya. Itu karena adanya konvergensi dan beberapa gangguan-gangguan atmosfer yang masih ada mengalami hujan. Khususnya di Pekanbaru sendiri di tengah malam masih ada potensi hujan.
0: Ya baik, baik. Tapi kalau kita memperkirakan waktunya sendiri, ini Pak Jojo, kapan mulai dirasakan dan nanti kira-kira akan berakhir kapan gitu Pak? Karena panasnya luar biasa sekali ya akhir-akhir ini kita rasakan sendiri di Pekanbaru, pergi juga ke tempat keramaian, banyak juga masyarakat yang mengeluhkan udara panas yang cukup terasa seperti itu Pak.
1: Iya betul, karena sifat anginnya ya yang udah kering, jadi kita udah merasakan sangat panas, kemudian tutupan awan juga sudah berkurang sehingga matahari langsung terpapar langsung ya, merasakan di Pekanbaru. Kondisi ini baru mengawali, artinya baru mengawali di bulan-bulan Juni ini ya, nanti akan berakhir di bulan awal-awal Oktober. Nah ini termasuk kemarau yang panjang. Walaupun nanti memang masih ada potensi hujan yang diakibatkan oleh misalnya konvergensi ataupun Rossby atau Kelvin yang sewaktu-waktu datang, tapi rasa untuk merasakan kemarau-nya mungkin akan lebih banyak ya di wilayah Riau. Kemudian kita harus antisipasi kondisi kemarau yang kita hadapi ini karena potensinya adalah panjang.
0: Oke, baik. Baik, tapi kalau untuk wilayahnya sendiri ini Pak, ada wilayah tertentu mungkin yang akan merasakan lebih dahulu atau mungkin tingkat panasnya yang berbeda seperti itu? Mungkin di Pekanbaru berbeda dengan di Kabupaten Inhu atau bagaimana ini Pak?
1: Iya, jadi wilayah-wilayah yang lain yang akan merasakan lebih duluan, artinya lebih terasa lebih panas dan dan kalau di Pekanbaru juga udah merasakan panas. Tapi ada yang lebih duluan, biasanya dari arah selatan dulu, di wilayah selatan itu akan lebih merasakan lebih panas. Kemudian nanti bergeser ke utara. Jadi di inhil atau hulu atau hilir itu sudah mulai merasakan. Kemudian nanti akan dilanjut ke wilayah-wilayah ke utara dan untuk Pekanbaru sekarang udah mulai merasakan. Nanti yang terakhir akan merasakan lebih kemarau ya di wilayah Dumai lah, sekitar wilayah Dumai ataupun Hulu Rokan Hilir. Gitu. Jadi yang paling merasakan duluan memang yang di bagian selatan duluan gitu.
0: Yeah. Suhu yang kira-kira mungkin kita rasakan nanti bisa mulai suhu berapa sampai terpanasnya di suhu berapa ini Pak?
1: Iya, perakiraan suhu dari 33 sampai 36 ini memang sudah terasa panas banget ya, karena suhu-suhu seperti itu potensinya juga ada, nanti di sekarang juga sudah mulai ada yang sampai 34 derajat, 35 ya. Ini sudah sangat kita rasakan. Untuk paling ekstrim adalah sekitar 37 37, 36.

0: depan mungkin akan terjadi, tapi kita tetap maksudnya waspada ya, karena memang kemarau ini kita sudah mengawali, jadi potensi terpanas untuk hari kedua hari ya, dua hari ke depan. Dua hari ke depan ini memang sudah mulai hampir seluruh wilayah Rio ya akan lebih cenderung cerah, kemudian ada potensi hujan-hujan ringan pun di sore atau malam hari, sehingga siang itu akan terasa lebih panas banget.
1: Oke, baik. Wah, berarti memang harus bersiap ya Pak, selama dua hari ke depan udara panas yang akan dirasakan akan lebih panas daripada biasanya, karena memang faktor cuaca yang kemungkinan akan lebih cerah lagi, seperti itu ya Pak Jojo ya?
0: Iya betul, jadi cuaca cerah, tutupan awan dikit, kemudian matahari radiasi langsung terpapar langsung ke wilayah kita, dan udaranya cenderung kering, artinya ketika sudah mengalami itu, kita akan terasa banget panasnya, kemudian buat untuk waspada terhadap dehidrasi ketika kita melakukan kegiatan di luar atau di luar ruangan atau di lapangan.
1: Baik-baik, tapi kalau kita berbicara ke hotspot atau titik panas Pak, hingga saat ini bisa diinformasikan sudah ada berapa titik panas yang mungkin terlihat ataupun juga baru muncul seperti itu Pak?
0: Ya, sampai hari ini untuk aplikasi di BMKG sendiri yang memantau ada beberapa titik panas ya, yang walaupun mungkin tingkat kebenarannya 50% sampai 60%. Memang perlu langsung dicek sama tim BPBD ya. Tapi untuk indikasi-indikasi munculnya hotspot-hotspot ini sudah ada muncul, dan memang ada ya, beberapa wilayah yang ada terjadi kebakaran lahan itu. Kita memantau terus, mudah-mudahan tidak terjadi, karena dari awal kita sudah memberikan apa ya, semacam kita melakukan hujan buatan, kemudian mewanti-wanti dengan pemerintah daerah pun kita sudah kerjasama bareng-bareng untuk jangan sampai terjadi kebakaran lahan atau kebakaran hutan, karena ini akan menjadi kondisinya akan mudah terjadi kebakaran ketika kemarau ini sudah masuk dan udaranya kering, kemudian anginnya kencang. Jadi harus tetap lebih waspada.
1: Baik, bagaimana Pak caranya mungkin agar masyarakat dapat mengakses informasi, entah itu mungkin terkait info perakiraan cuaca ataupun juga mungkin update informasi hotspot secara mandiri? Apa ada website atau langkah yang bisa diambil oleh masyarakat?
0: Iya, bisa langsung ya mendapat informasi ini di websitenya BMKG Rio, atau langsung diikuti channel WhatsApp BP ya di BMKG Rio. Kemudian info ini juga bisa langsung didapat dari perorangan dengan melakukan install info BMKG. Tentunya dengan menginstal info BMKG, kita bisa memantau kondisi cuaca di sekitar kita. Kemudian titik api juga di mana, ada hotspot di mana, kita sudah memantaunya. Kemudian yang terpenting adalah ketika kita memahami kondisi cuaca, bahwasannya kalau udaranya sudah kering, kemudian anginnya kencang, dan potensi kemarau-nya semakin panjang, tentunya akan menjadi mudah terjadi kebakaran. Nah ini ada tanda-tandanya. Kemudian ketika sudah mengalami itu, tentunya kita perlu waspada, lebih waspada lagi ketika melakukan, walaupun membakar sampah ya, atau membakar sampah atau apa, tapi perlu diwaspadai ketika terjadi yang berbahaya itu. Jadi mungkin untuk mengurangi kegiatan pembakaran sampah atau melakukan pembakaran yang lainnya.
1: Gitu. Oke, tapi kalau kita bandingkan nih Pak Jojo, mungkin dari tahun sebelumnya dengan tahun ini musim kemaraunya Pak, apa yang berbeda ataupun apa faktor yang mungkin memicu panasnya di tahun ini semakin lebih tinggi lagi yang bisa dirasakan oleh masyarakat Pak?
0: Iya, musim kemarau setiap tahunnya berbeda, dan tahun ini diperkirakan juga berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu ibaratnya kemarau basah lah ya, masih ada hujan di saat-saat kemarau, sedangkan kemarau prediksi kemarau tahun ini ada selain kemarau ada juga fenomena El Nino yang perlu tentunya diwaspadai, karena ketika kita memasuki musim kemarau dan ada fenomena El Nino, El Nino ini cenderung mengurangi jumlah curah hujan sehingga kemaraunya akan lebih panjang, kemudian suhu di sekitar kita juga akan mengalami lebih panas karena tutupan awan juga sudah berkurang, kemudian menambah potensi kering, artinya kita yang perlu waspada bahwasanya di tahun ini ada potensi kemarau, kemudian ada El Nino yang sekiranya akan menjadi menambah lamanya kemarau di tahun ini. Jadi berbeda di tahun kemarin.
1: Ya, baik. Berarti kita kalau berbicara dari sisi resikonya juga nih Pak, apa yang mungkin harus diwaspadai masyarakat pada saat cuaca panas ini?
0: Ya, dengan memahami cuaca ya, kita semua sudah merasakan panasnya, sudah panas terik, kemudian kita juga akan merasakan bahwa kondisi air di sekitar kita juga sudah mulai berkurang, tentunya akan menjadi mudahnya terbakarnya barang-barang di sekitar kita. Hal-hal apa yang harus dilakukan ya ketika sudah menunjukkan bahwa mudahnya kebakaran, tentunya harus mengurangi kebakaran. Dan dengan pemerintah daerah kita sudah melakukan kerjasama bareng-bareng ya, atau dengan pentahelix, bahwasanya dari kepolisian sendiri menghimbau kepada masyarakat bahwasanya untuk tidak melakukan pembakaran. Kemudian dari teman-teman karhutlah juga selalu melakukan survei atau apa, dan BBBD juga melakukan survei di mana ada potensi cuaca ekstrim yang berpotensi kebakaran, dan begitu ada tanda-tanda kebakaran juga akan lalu diikuti dengan tindakan yaitu pemadaman. Dan menghimbau artinya kepada masyarakat bahwasanya jangan melakukan pembakaran, kemudian ketika ada tanda-tanda kebakaran juga harus segera melaporkan ke polisi ataupun ke pihak yang berwenang di pemerintah daerah masing-masing.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Jojo. Pak Jojo, kalau misalnya suhu ini mungkin semakin lebih panas dari prediksi ya, apakah ada peluang Pak untuk dilakukan rekayasa cuaca atau mungkin untuk membuat hujan buatan seperti itu Pak?
0: Iya, untuk modifikasi cuaca kita selalu memantau kondisi atmosfer. Ketika ada potensi untuk terbentuknya awan-awan hujan, kemudian kita lakukan penyemaian. Tapi ketika kondisinya kering, bahkan tidak ada potensi untuk terjadinya awan-awan hujan, tidak memungkinkan untuk dilakukan penyemaian atau modifikasi cuaca. Gitu.
1: Oke, berarti kriterianya harus apa saja yang membuat kita bisa membuat modifikasi cuaca ini, Pak? Apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu?
0: Iya, salah satunya adalah kelembaban udara. Ketika kelembaban udara di atas 73%, tentunya masih ada mungkin terbentuknya awan hujan. Kemudian di wilayah-wilayah mana yang ada potensi hujan, apakah kondisinya anginnya juga kencang atau tidak. Kemudian ketika potensi hujan ada, kita juga akan bisa melakukan penyemaian atau membuat modifikasi cuaca. Tapi kalau hal itu tidak ada, yang paling pokok adalah memang kelembaban udara. Ketika kelembabannya kurang dari 73%, kita akan susah untuk melakukan modifikasi cuaca.
1: Oke, baik. Wah, berarti kita memang harus menunggu juga ya Bapak ya. Tapi mudah-mudahan panasnya tidak semakin lebih tinggi daripada saat ini yang dirasakan oleh masyarakat ya, dan mudah-mudahan juga tetap ada peluang hujan yang turun secara alami seperti itu ya Pak ya.
0: Iya, peluang hujan masih ada walaupun nanti di musim-musim kemarau ada peluang hujan ketika muncul adanya MJO, Mountain Julian Oscillation, itu semacam kumpulan awan yang bergerak dari barat ke timur. Ketika melewati wilayah Rio, tentunya akan mengalami hujan. Yang kedua adalah ketika ada sirkulasi Kelvin atau ekuatorial. Jadi ada sirkulasi yang membawa muatan atau massa udara di wilayah itu, ketika ada potensi itu akan terbentuk hujan. Jadi kita perlu pesimis juga bahwasanya walaupun di musim kemarau mungkin masih ada potensi hujan. Seperti hari yang lalu kita ada sirkulasi ekuatorial, Rossby dan Kelvin, sehingga tengah malam ada hujan. Kemudian sore juga masih mulai mulai mendung-mendung. Sampai hari ini juga masih ada potensi hujan nanti di sore sampai malam hari ya. Tapi berikutnya akan mulai kering, tapi minggu, biasanya seminggu kemudian akan ada muncul lagi semacam konvergensi atau Kelvin atau Rossby yang melewati kita, sehingga masih ada potensi terjadinya hujan.
1: Baik-baik, alhamdulillah kemarin malam juga sempat hujan ya Pak ya. Jadi udaranya malam ini juga masih ada peluang hujan, walaupun mungkin tidak merata ya Pak Jojo ya.
0: Ya betul.
1: Baik Pak, kalau kita bicara mungkin bagaimana pentingnya untuk bisa memahami informasi peringatan dini cuaca, karena mungkin masih banyak masyarakat yang di luar sana dengan kepadatan aktivitas seperti itu ya, mereka mungkin masih abai juga seperti itu. Nah ini bagaimana mungkin untuk masyarakat ya, agar mereka dapat lebih memahami informasi mengenai peringatan dini cuaca, entah itu mungkin berkaitan dengan suhu yang mungkin bisa lebih panas, ataupun juga peringatan terkait gelombang yang mungkin akan lebih tinggi, seperti itu. Apa nih Pak, mungkin kalau kita bicara mengenai kenapa penting itu memahami informasi peringatan dini cuaca ini?
0: Iya, baik. Informasi peringatan dini ini penting juga. Kemudian kita memahami pola apa sih yang kita rasakan ya, kalau tiba-tiba tidak mendapatkan info dari BMKG misalnya, yang tidak ikut grup ataupun tidak mengakses info BMKG tentunya bisa merasakan sendiri sebenarnya ketika kondisi angin sudah mulai dari selatan atau dari barat daya, tentunya kita sudah mulai waspada bahwasanya itu memang tanda-tandanya kemarau menuju ke kita. Kemudian kalau ada panas terik di siang hari itu, siang tidak ada awan pun, itu juga mulai terasa. Tapi ada hal yang sangat mungkin membedakan yang kita rasakan ketika di dalam rumah kok terasa gerah, angin sudah mulai kalem, tidak ada. Itu juga sebenarnya ada tanda-tanda hujan yang tentunya akan datang lah. Ini yang kadang membedakan. Oh, kita panas banget ya di dalam ruangan, padahal itu ada potensi hujan. Tapi ketika kita panas banget juga di luar, kemudian angin juga agak kencang, terus dari arah selatan atau dari barat daya, tentunya itu ini udah mulai tanda-tandanya kemarau. Kemudian memahami perilaku tumbuh-tumbuhan di sekitar kita yang mulai mungkin nanti akan terlihat mulai ada beberapa pohon yang sudah mulai menggugurkan diri, artinya itu bahwa tandanya kemarau ini sudah datang dan akan berlangsung mulai lama gitu. Mungkin itu.
1: Baik. Untuk persiapan menghadapi musim kemarau sendiri Pak, bagaimana persiapan dari BMKG dan juga bersama dengan pemerintah serta instansi terkait untuk menghadapi musim kemarau di tahun ini?
0: Iya, untuk menghadapi musim kemarau di tahun ini memang berapa bulan sampai akhir bulan ini ya Mei, kemarin kita sudah melakukan modifikasi cuaca karena memang masih potensi terjadinya hujan, jadi modifikasi cuaca ini ada potensi kemudian diturunkan segera untuk mengisi kantong-kantong air di wilayah gambut dan wilayah-wilayah yang ada tampungan air. Kemudian bersama BBBD dan Karhut dan LHK ya, LHK kita juga sudah melakukan semuanya berjalan, kemudian mengisi kantong-kantong air di gambut untuk persiapan menjelang kemarau. Nah ini untuk tahun ini kita mungkin sudah mulai lah, artinya sudah terisi, harapannya air-air yang ada di lahan atau air-air yang ada di gambut masih cukup tersedia sehingga menahan, artinya menahan mudahnya terjadinya kebakaran. Nah ini kemudian di bulan depan karena memang kemarau-nya sudah mulai jalan dan potensi hujannya juga sudah mulai berkurang, tentunya modifikasi sudah tidak bisa dilakukan, tapi dengan aktif BBBD, LHK dan kepolisian selalu melakukan patroli untuk memantau kondisi di wilayah Rio, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Dan ketika ada kebakaran hutan akan segera dilakukan, kecuali daerah yang sangat sulit. Nah, ini yang perlu diwaspadai ketika yang daerah-daerah sangat sulit, jangan sampai terjadi kebakaran hutan.
1: Ya, maka dari itu juga butuh kontribusi dari masyarakat ya Bapak ya, untuk bisa menginformasikan apabila sudah melihat hotspot seperti itu ya Pak, agar dapat bisa segera melaporkan dan sehingga bisa segera dilakukan pemadaman.
0: Ya. Betul. Jadi harus segera dilaporkan. Dan kepolisian Republik Indonesia di Kapolda Riau pun kemarin sudah memberikan informasi 110 ya, yang melakukan apa pelaporan ketika terjadi ada indikasi untuk pembakaran lahan.
1: Baik, terima kasih Pak Jojo untuk waktunya pada dialog kentongan sore hari ini. Dan mungkin sebagai penutup Pak, bisa disampaikan baik itu harapan dan juga himbauan dari BMKG kepada masyarakat Riau menjelang puncak musim kemarau di tahun ini Pak, silakan.
0: Ya, harapan dari BMKG bahwasanya wilayah Provinsi Riau sudah memasuki musim kemarau sehingga perlu waspada terjadi potensinya kemudahan terjadi kebakaran. Kemudian pantau info BMKG melalui instal info BMKG. Di situ ada tanda-tanda atau informasi BMKG yang menunjukkan wilayah kita seperti apa. Di perakhiran ke depannya juga bisa dilihat berapa hari ke depan seperti potensi hujan apakah masih ada atau tidak ada. Kemudian kemarau-nya seperti apa. Dan melakukan pola tanam yang disesuaikan dengan potensi kemarau ke depan. Dan ada potensi-potensi yang menguntungkan mungkin di musim kemarau ini, misalnya penangkapan ikan. Info itu juga bisa didapat di info BMKG. Harapan kami dari BMKG tetap pantau info BMKG, install info BMKG di HP sehingga potensi untuk melakukan antisipasi terjadinya kebakaran hutan lebih awal dan lebih dini.
1: Baik. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jojo untuk waktunya pada kesempatan sore hari ini. Semoga informasi yang kita bagikan bisa bermanfaat ya untuk seluruh masyarakat di Provinsi Riau dan juga agar masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaannya. Terima kasih sekali lagi Pak Jojo.
0: Amin. Terima kasih, sama-sama.
1: Baik, pendengar, demikian rangkaian program Dialog Kentongan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita hari ini, Bapak Jojo Warjono Kasmet dari BMKG Pekanbaru atas informasi dan juga edukasi yang telah diberikan kepada seluruh pendengar RRI. Semoga informasi yang disampaikan dapat selalu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi musim kemarau. Baik, pendengar, nanti saya masih akan kembali hadir di ruang dengar Anda semua hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Demikian Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Mendengar pukul 15 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, segera akan kita dengarkan kumandang seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, nanti selanjutnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat, jangan sampai Anda lewatkan lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu. Dan untuk kesempatan sore hari ini ya, kita akan bergabung dengan RRI Ranai. Dan nanti saya masih akan kembali hadir di ruang dengar Anda pendengar di rangkaian Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu hari ini Selasa 2 Juni 2026.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar warta berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu hari ini, kami awali dari RRI Pekanbaru. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan hari ini memasuki hari keempat. Total luasan lahan terbakar mencapai 60 hektar. Selengkapnya kita dengarkan Santi Yunas melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan hari ini memasuki hari keempat. Tim gabungan dari Manggala Agni, Daop Sumatera 7 Rengat, TNI Polri, dan pemerintah desa berjibaku memadamkan api. Kepala Manggala Agni Rengat, Muhammad Ilham Sidik, saat dikonfirmasi pada Selasa siang mengatakan operasi pemadaman memasuki hari keempat ini, luas lahan yang terbakar mencapai 60 hektar. Ilham menyebutkan lahan yang terbakar merupakan tanah gambut yang berisi semak belukar pakis serta perkebunan kelapa milik masyarakat. Menurutnya kondisi saat ini sudah memasuki pendinginan karena api berhasil dikendalikan.
3: Kalau untuk lama penanganan sih kita sudah hari keempat, terus kendalanya itu kemarin di hari pertama dan kedua karena vegetasi bahan bakar itu, jadi memang asat kemarin itu di dua hari pertama penanganan kemarin. Kalau sekarang alhamdulillah sudah kepala api sudah tidak ada, jadi kita memang lagi lakukan mopping up lah, kita sisir asap-asap itu yang tersisa itu kan, kalau untuk api aktifnya sudah tidak ada.
2: Sementara itu, salah seorang masyarakat mengaku khawatir dengan mulai terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Terlebih saat ini, Riau mulai memasuki musim kemarau. Kondisi cuaca yang lebih panas dan minim curah hujan berpotensi meningkatnya risiko meluasnya kebakaran jika tidak diantisipasi sejak dini.
4: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi. Kami harap pemerintah bisa cepat melakukan penanganan dan mencegahnya agar tidak semakin meluas dan kedepannya tidak ada lagi atau lebih sedikit lah. Sedikit-sedikit lama-lama kan nggak ada. Itu harapan kami sebagai masyarakat.
2: Pemerintah Provinsi Riau bersama 11 kabupaten kota telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya potensi kebakaran memasuki musim kemarau tahun ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar, kita beralih ke RRI Padang. Terbatasnya pasokan akibat gagal panen di daerah pemasok membuat harga bawang merah di Kota Padang melonjak hingga Rp44.000 per kilogramnya. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
5: Harga bawang merah di sejumlah pasar di Kota Padang mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga tersebut dipicu berkurangnya pasokan dari daerah pemasok akibat gagal panen. Salah seorang pedagang bawang merah di Pasar Raya Padang, Anto, mengatakan harga bawang merah premium saat ini mencapai Rp44.000 per kilogram. Harga tersebut naik sekitar Rp6.000 per kilogram dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp38.000 per kilogram. Menurut Anto, kenaikan harga terjadi dalam waktu yang relatif singkat sehingga cukup mempengaruhi aktivitas perdagangan di pasar. Berkurangnya pasokan membuat harga di tingkat distributor meningkat dan berdampak langsung pada harga jual kepada konsumen.
6: Bawang nggak naik, Riko. Ampe puluh ampe, besoknya 38, 40. Pasokan kurang, orang banyak gagal panen. Besoknya lagi kerayu itu orang jarang ke ladang. Bawang putih masih stabil, masih biasa. Lado dari 1 kilo 38, lado Jawa 56. Sajak sudah rayu nih. Oh, nggak turun sih, mah. Besoknya lado Jawa 65, dari ampe-ampe sampai ampe 2. Kini 38. Oh, pas dek banyak masuk.
5: Lebih lanjut, Anto mengatakan tingginya harga bawang merah juga mempengaruhi pola belanja konsumen. Banyak pembeli kini beralih ke bawang packing yang dijual dengan harga lebih terjangkau, yakni sekitar Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, bawang putih terpantau masih stabil di angka Rp24.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan dalam beberapa pekan terakhir. Ia berharap pasokan bawang merah dapat kembali normal dalam beberapa hari ke depan sehingga harga di pasar.
0: Mendengar peringatan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong dan juga kebersamaan di tengah masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut kita dengarkan laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
7: Menyambut hari lahir Pancasila, masyarakat diajak untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Pasi Intel Kodim 0303 Bengkalis yang menilai Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga pedoman dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Menurutnya, di tengah berbagai tantangan sosial dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, semangat persatuan dan kesatuan harus terus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat. Nilai gotong royong yang terkandung dalam Pancasila dinilai menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara bersama-sama tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan.
8: Pesan kami dalam memperingati hari lahir Pancasila ini mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama kita menghidupkan kembali implementasi dari Pancasila, yang dimana dalam makna sila pertama sampai dengan kelima juga mempunyai implementasi yang betul-betul bisa kita terapkan dalam hal ini untuk membangun bangsa dan juga menjaga kamtipmas di wilayah Kabupaten Bengkalis sendiri.
7: Pasi Intel Kodem 0303 Bengkalis menambahkan, menjaga persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat, melainkan tugas menyeluruh masyarakat. Salah satunya dengan menumbuhkan sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Di Kabupaten Bengkalis, semangat gotong royong masih terlihat dalam berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kerja bakti lingkungan, kegiatan keagamaan, hingga kegiatan sosial yang melibatkan warga secara bersama-sama. Karena itu, nilai-nilai tersebut perlu terus dipelihara dan ditanamkan kepada generasi muda agar tetap menjadi bagian dari karakter bangsa. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila, masyarakat diharapkan dapat semakin memperkokoh rasa cinta tanah air dan menjadikan nilai-nilai

Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur sipil negara atau ASN serta berbagai elemen masyarakat. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini mengusung semangat memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kepulauan Riau. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting untuk menjaga keharmonisan dan mempererat persatuan masyarakat. Menurut

0: terus dijaga. Ia mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang berpotensi memecah belah. Ia berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga persatuan dan kemajuan daerah. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnyanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar, pemerintah Kota Batam terus mendorong pengembangan transportasi publik sebagai bagian dari pembangunan kota yang modern dan berdaya saing. Kehadiran layanan angkutan umum dinilai menjadi salah satu indikator sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut kita dengarkan laporan Renita Suharjana dari RRI Batam.
3: Pengembangan transportasi publik di Kota Batam tidak hanya ditujukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan kota yang semakin maju. Pemerintah Kota Batam terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi umum agar semakin nyaman dan mudah diakses. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Batam, Yusfa Henry, mengatakan keberadaan transportasi publik yang baik merupakan salah satu ciri kota modern. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat layanan angkutan umum sekaligus mengajak masyarakat ikut menjaga fasilitas yang telah tersedia.
4: Kita tahu bahwa ciri-ciri kota yang modern adalah kota yang dimana masyarakatnya memiliki akses yang mudah terhadap angkutan umum. Karena itu, pemerintah Kota Batam terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik di Kota Batam.
5: Mari bersama-sama kita jaga transportasi publik ini, kita rawat bersama-sama, dan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya.
3: Pemerintah Kota Batam berharap pengembangan transportasi publik dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus mendukung mobilitas yang efisien di berbagai kawasan. Dukungan dan partisipasi masyarakat juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, dan modern. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sarjana melaporkan.
2: Mendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Mahasiswa Kabupaten Siak berhasil harumkan nama Indonesia di ajang internasional yang diikuti 11 peserta dari 11 negara. Bupati Siak apresiasi dan turut bangga atas prestasi anak Siak asal Kecamatan Dayun tersebut. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Fiza.
6: Seorang mahasiswa asal Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Julius Andreas Wijaya Gea, berhasil mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional melalui inovasi lampu energi alternatif berbahan dasar air gambut. Mahasiswa Universitas Riau tersebut meraih Gold Medal dan Contribution Award pada ajang Perlis International Engineering Innovation dan Innovation Exhibition atau PNVEC yang diikuti peserta dari 11 negara. Prestasi itu diraih melalui penelitian pemanfaatan air gambut sebagai sumber energi alternatif untuk menghasilkan arus listrik. Andreas menjelaskan ide penelitian muncul dari kondisi daerah asalnya yang memiliki kawasan lahan gambut luas dengan ketersediaan air gambut yang melimpah. Bersama tim, Andreas kemudian melakukan eksperimen menggunakan metode sel volta atau sel elektronik kimia. Hasilnya mereka berhasil menciptakan prototipe lampu alternatif berkekuatan

0: 1 watt yang mampu menyelesaikan stabil hingga 408 jam hanya dengan menggunakan 1 liter air gambut. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Siak Afni Zulkifli saat menerima Andreas di rumah dinas Bupati Siak.
1: Saya menerima langsung seorang mahasiswa asal Kecamatan Dayun Kabupaten Siak bernama Julius Andreas Wijaya Gea. Ia bersama rekan-rekannya dari Universitas Riau berhasil menciptakan inovasi teknologi ramah lingkungan berupa lampu energi alternatif berbahan dasar air gambut. Yang membanggakan adalah mereka pada kompetisi ini berhasil meraih medali emas dengan mengalahkan kontingen dari 11 negara. Tentu saja prestasi dan penghargaan internasional berupa gold, medal, dan kontribusi award dalam ajang Perlis International Engineering Invention and Innovation Exhibition yang diikuti peserta dari 11 negara ini berhasil membawa harum nama Indonesia dan tentu saja Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
0: Bupati Afni juga menyatakan kesiapan pemerintah Kabupaten Siak mendukung pengembangan pendidikan dan riset Andreas ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, Andreas berharap inovasi lampu berbasis air gambut dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak sehingga menjadi solusi energi alternatif yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil dan kawasan lahan gambut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Pemerintah Tanah Datar komit membangun infrastruktur Sabodam di Nagari Sungai Jambu berjalan lancar tanpa kendala dan kini telah mencapai progres fisik sebesar 12% dari target. Berikut kita dengarkan laporan Irsyad dari Bukit Tinggi.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar komit agar pembangunan infrastruktur pengendalian bencana di wilayahnya dapat berjalan dengan optimal. Untuk melihat perkembangan proyek itu secara langsung, Bupati Tanah Datar Eka Putra melakukan peninjauan terhadap pembangunan Sabodam di Nagari Sungai Jambu. Di sela peninjauan, Eka Putra menyampaikan bahwa progres fisik infrastruktur itu saat ini telah mencapai 12% dan berjalan sesuai target tanpa kendala, berarti proyek penahanan material ini sendiri ditargetkan dapat rampung sepenuhnya pada Desember 2027 mendatang demi mengantisipasi kecemasan masyarakat saat curah hujan tinggi. Pembangunan Sabodam ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi pasca musibah banjir bandang dan galodo yang melanda pada tahun 2024 lalu. Keberadaan infrastruktur ini dinilai sangat vital untuk menahan material batu, lumpur, serta kayu yang terbawa arus sungai saat debit air dari lereng Gunung Merapi meningkat drastis.
4: Untuk progresnya sudah 50%, untuk jaringan airnya, sungainya sudah hampir 100%. Jadi kita mohon dukungan masyarakat Tanah Datar supaya program Sabodam ya, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo melalui Pak Menteri PU sekarang dikerjakan dengan baik di Tanah Datar. Saya langsung di lapangan meninjau langsung di lokasi bersama Wali Nagari, Camat, para kabid di PU kita dan tentunya bapak-bapak dari Kementerian PU dan kontraktornya.
3: Diketahui ada 3 unit Sabodam yang dibangun di Batang Malana serta 1 unit River Training Work di Batang Pagu-Pagu. Realisasi pengerjaan saat ini mengalami surplus sekitar 3% jika dibandingkan dengan target rencana awal yang hanya sebesar 8%. Irsyad melaporkan.
2: Mendengar, produk unggulan Kabupaten Natuna berpeluang menembus pasar internasional. Pemerintah dan instansi terkait siap mendukung pelaku usaha dalam proses ekspor. Berikut kita dengarkan laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
5: Peluang ekspor produk unggulan Kabupaten Natuna masih terbuka luas. Pelaku usaha hanya perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor agar produknya dapat diterima di pasar internasional. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Disperindak Kopum Kabupaten Natuna, Marwan Syahputra, mengatakan pemerintah tidak membatasi kegiatan ekspor dari Natuna. Namun setiap komoditas yang akan dikirim harus memenuhi standar dan ketentuan yang diminta oleh negara pembeli. Marwan juga menjelaskan, Disperindak Kopum sebagai perwakilan dari Kementerian Perdagangan di daerah memiliki tugas menerbitkan surat keterangan asal bagi eksportir. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam proses ekspor ke berbagai negara tujuan.
6: Untuk sementara ini kan Natuna kan kebanyakan dari produk hasil laut ya, seperti ikan, kemudian gurita, ya kan. Kemudian kalau memang nanti berkembang rumput laut juga bisa gitu kan. Nah nanti kalau tidak untuk kemudian kalau produk komoditi dari pertanian, kelapa, karet, ya kan. Yang penting suplai yang kita kirimkan itu sesuai dengan permintaan mereka, berapa kuota yang mereka minta. Nah, kami selaku perwakilan Kemendag sebagai instansi penerbit surat keterangan asal itu akan memberikan pelayanan secara gratis kepada eksportir. Dan dalam artinya gini, kalau mereka mengurus di Natuna, mereka akan mendapat korting sampai 0%.
5: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Sapel Natuna Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau Iwan Setiawan menyatakan pihaknya siap mendukung upaya peningkatan ekspor dari Kabupaten Natuna. Dukungan tersebut akan diberikan melalui pengawasan dan pemenuhan persyaratan karantina terhadap komoditas yang akan dikirim ke luar daerah maupun ke luar negeri.
7: IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut. IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut.
5: Pemerintah daerah berharap kemudahan layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memperluas pasar produknya. Dengan meningkatnya aktivitas ekspor diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam menilai capaian pembangunan daerah dapat diukur melalui sejumlah indikator makroekonomi seperti pertumbuhan investasi, ekonomi, indeks pembangunan manusia, hingga tingkat pengangguran dan kemiskinan. Berikut kita dengarkan laporan Faik Iqbar Muzaki.
9: Pemerintah Kota Batam menegaskan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik, namun juga melalui sejumlah indikator makroekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Indikator tersebut meliputi pertumbuhan investasi, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia atau IPM, tingkat pengangguran terbuka hingga angka kemiskinan. Sejumlah capaian yang ditunjukkan Batam dalam beberapa tahun terakhir dinilai menunjukkan tren yang positif. Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi disebut berjalan seiring dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang tersemin dari peningkatan pendidikan, kesehatan, serta kondisi sosial ekonomi warga. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan indikator makroekonomi dapat menjadi alat ukur sederhana untuk menilai apakah jalannya pemerintahan telah berjalan sesuai arah pembangunan yang diharapkan.
10: Kalau pertumbuhan investasinya tadi sudah dipaparkan 115,5% meningkat. Kalau pertumbuhan ekonominya juga memperlihatkan tren yang meningkat. Kalau IPM-nya dari 83,3 menjadi 83,8, IPM-nya meningkat. Itu menandakan kesejahteraan meningkat, pendidikan baik, kesehatan baik. Kemudian tingkat pengangguran terbukanya membaik. Kalau angka kemiskinannya menurun, itu sudah mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintahan ini sudah berjalan pada rel.
9: Melalui indikator tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat capaian pembangunan secara lebih objektif, tidak hanya dari pembangunan yang terlihat secara fisik, tetapi juga dari perubahan kualitas hidup masyarakat yang berlangsung secara bertahap. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke RRI Pekanbaru. Tangkal radikalisme sejak dini, Densus 88 Riau dan Polres Siak nobatkan pelajar sebagai duta cegah intoleransi radikalisme dan juga ekstremisme dan terorisme. Selengkapnya kita dengarkan laporan Alwis Suryat Maja melaporkan.
11: Dari upaya membentengi generasi muda dari paparan ideologi menyimpang, Satgas Riau Densus 88 Anti Teror Polri berkolaborasi dengan Polres Siak sukses menggelar ajang pemilihan duta cegah intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme atau IRED se-Kabupaten Siak. Dari hasil seleksi yang ketat terpilih 3 kader terbaik perwakilan sekolah di Kabupaten Siak. Juara 1 diraih oleh Syaina Syaftari Putri perwakilan SMAN 1 Sabah Auh, disusul juara 2 Syafika Anastasia Syaris Kika SMPN 1 Siak dan juara 3 oleh Neni Sahira Man Insan Cendekia Siak. Kasatgas Riau Densus 88 AT Polri, Kombes Pol Sunadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara Polda Riau dan Polres Siak. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk vaksinasi ideologi bagi para pelajar tingkat SMP dan SMA.
12: Dan sasaran kita kali ini adalah melaksanakan vaksinasi dengan sosialisasi ke sekolahan SMA dan SMP dan di Kabupaten Siak dengan program Ratakan Siak. Dan tentunya kita tahu beberapa waktu lalu ada kejadian di SMA 72 dan ada beberapa penyebarannya dan memang sudah faktanya adalah melalui media sosial. Oleh karena itu, mari sama-sama kita waspadai penyebaran ideologi ekstremisme tersebut. Dan tentunya harapan ke depan tidak hanya di kalangan pelajar, tapi juga di orang tua juga mewaspadai. Mari kita dukung program ini.
11: Senada dengan hal tersebut, Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar menjelaskan, kegiatan pemilihan duta cegah Irat merupakan bagian dari strategi preventif untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap berbagai paham yang dapat mengancam persatuan bangsa.
13: Jadi kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencegahan paham-paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Harapan dari kegiatan tersebut adalah untuk membentuk komunitas dan juga masyarakat Kabupaten Siak yang dapat menjadi tameng sekaligus untuk bisa aktif dalam pemberantasan paham-paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.
11: Sebagai tuan rumah acara, Kepala Madrasah Aliyah Al-Aziz Riau, Muhammad Fahru Rozi, merasa bangga institusi dapat memfasilitasi kegiatan positif ini.
14: Baik, tujuan kami mengadakan acara Duta Irat di Madrasah Aliyah Al-Aziz Riau adalah kami menanggapi bahwasannya paham radikalisme ini tentunya sangat berbahaya. Oleh karena itu, kami mencari kader-kader terbaik dari seluruh peserta didik yang ada di Kabupaten Siak. Alhamdulillah sudah terpilih ada 3 kader terbaik kita di Kabupaten Siak. Tentunya ini akan menjadi simbolis sebagaimana pentingnya peran pencegahan radikalisme terhadap pendidikan dan juga lingkungan masyarakat di sekitar Kabupaten Siak, dan tentunya juga kami berharap untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia.
11: Melalui kegiatan ini diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya berprestasi tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap upaya pencegahan keutuhan bangsa dari ancaman intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Demikian Alusuran Maja melaporkan.
2: Mendengar, pemerintah Kota Padang Panjang mulai merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berikut kita dengarkan laporan Nufri dari RRI Bukit Tinggi.
15: Pemerintah Kota Padang Panjang mulai merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebanyak 93 rumah warga akan diperbaiki secara bertahap mulai Mei hingga September 2026. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra kemarin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam menyiapkan program bantuan tersebut hingga dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Atas nama pemerintah kota, dirinya mengapresiasi kerja keras semua pihak dalam menyukseskan program ini. Dirinya menegaskan bantuan diberikan setelah melalui proses verifikasi agar tepat sasaran. Menurut Wakil Wali Kota, program Rehab RTLH tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik rumah, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dirinya menilai rumah yang layak akan membuat keluarga lebih nyaman, anak-anak dapat belajar dengan baik, dan masyarakat menjadi lebih produktif. Alex Saputra juga mengajak camat, lurah, serta masyarakat penerima bantuan untuk terus menjaga semangat gotong royong selama proses pembangunan berlangsung.
16: Ingat bahwa bantuan ini adalah penyemangat, bukan ketergantungan. Ke depan, pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya menghadirkan kebijakan yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat dengan memperkuat program di bagian sosial, pemberdayaan keluarga, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
15: Pelaksanaan program dimulai dengan tahapan verifikasi pada April 2026, dilanjutkan penyerahan bantuan pada Mei, proses perbaikan rumah Mei hingga September, dan ditutup dengan pelaporan akhir pada September 2026. Nofri melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Dua merek beras premium Bulog yang sempat dibasarkan di Tanjung Pinang kini tidak lagi tersedia karena terkendala pasokan. Berikut kita dengarkan Reni Ilda Valantara melaporkan.
17: Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang saat ini belum menerima pasokan baru beras premium dari pusat. Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya harga gabah sebagai bahan baku serta meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Kepala Bulog Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak mengatakan, Bulog sebelumnya sempat memasarkan dua merek beras premium yakni Sentra Ramos dan Gunung Kawi yang masuk ke Tanjung Pinang pada Desember 2025. Produk tersebut juga telah dipromosikan dan dipasarkan kepada masyarakat. Namun menurut Arif, kenaikan harga gabah membuat harga jual beras premium berpotensi melampaui harga eceran tertinggi. Karena itu hingga kini Bulog belum kembali memperoleh pasokan beras premium dari pusat dan stok yang ada di Tanjung Pinang telah habis.
18: Kita mempromosikan ke masyarakat, sudah dikenal masyarakat.

0: itu sudah tinggi harga gabah, karena ini kan kategorinya premium ya. Harga gabah tertinggi, belum lagi ongkos angkut sudah naik ini. Terus
1: Bulog tetap menjalankan tugas utama dalam menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah serta memenuhi penugasan komersial. Bulog juga membuka peluang kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pengembangan padi gogo sebagai upaya mendukung ketahanan pangan daerah. Renilda Valentra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Mendengar, kita beralih ke RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tengah mempersiapkan teknis untuk penyambutan jamaah hajinya yang telah selesai melaksanakan rukun ibadah haji menuju tanah air. Selengkapnya kita dengarkan laporan Armain Ramli.
4: Padang Pariaman Hendra Suara kepada RRI kemarin mengatakan jemaah haji Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari dua kloter, yakni kloter 5 sebanyak 223 orang dan kloter 14 sebanyak 20 orang jemaah haji. Hendra Suara menjelaskan hingga saat ini kesehatan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Padang Pariaman dalam kondisi sehat walafiat dan diharapkan menjadi haji yang mabrur. Jemaah haji tersebut nantinya dijemput langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman bersama jajaran instansi terkait di Bandara Internasional Minangkabau dan seterusnya ke Asrama Haji Tabing Padang.
5: Insya Allah kita berharap jemaah haji kita dalam kondisi sehat walafiat sehingga kedatangannya mungkin dalam beberapa hari ke depan atau 10 hari ke depan ya sudah mulai berdatangan. Insya Allah ini kita akan menyambut nanti jemaah haji kita di bandara. Dari bandara ke Asrama Haji, nanti pelepasannya nanti di Asrama Haji. Dan tentunya dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, insya Allah berkenan nanti kita menemui jemaah haji kita Padang Pariaman.
4: Lebih lanjut, Sekda Padang Pariaman Hendra Suara menambahkan jemaah haji kloter 5 nantinya akan tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada Senin tanggal 8 Juni 2026 sekitar pukul 23:15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan jemaah haji yang tergabung di kloter 14 akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Sabtu tanggal 20 Juni 2026 sekitar pukul 4.
3: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Ranai. Proses penjaringan atlet sepak bola usia muda terus dilakukan di berbagai daerah menjelang pelaksanaan Porprov Kepulauan Riau 2026, termasuk di Kabupaten Natuna yang menggelar seleksi terbuka untuk membentuk tim U19 terbaik menuju tingkat provinsi. Selengkapnya kita dengarkan laporan Erik Muhammad.
6: Proses penjaringan atlet sepak bola usia muda terus dilakukan di berbagai daerah menjelang pelaksanaan Porprov Kepulauan Riau 2026, termasuk di Kabupaten Natuna yang menggelar seleksi terbuka untuk membentuk tim U19 terbaik menuju tingkat provinsi. Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau ASKAP PSSI Natuna menggelar Open Selection Porprov Kepri ke-6 tahun 2026 di Lapangan Jarmin Ranai pada 30 hingga 31 Mei 2026. Seleksi tersebut diikuti sebanyak 74 pemain muda dari berbagai wilayah di Kabupaten Natuna, termasuk Ranai, Serasan, Sedanau, Klari, Pulau Tiga, dan Pulau Tiga Barat. Peserta yang mengikuti seleksi merupakan pemain kategori usia di bawah 19 tahun atau U19 dengan batas kelahiran per 1 Januari 2007. Dalam proses seleksi, para pemain menjalani sejumlah tahapan penilaian mulai dari kemampuan teknik bermain bola, fisik, mental, hingga disiplin. Sekretaris Umum ASKAP PSSI Natuna, Heri Twi Hartanto, mengatakan dari total peserta nantinya akan disaring menjadi 37 pemain. Untuk tahap berikutnya sebelum dipilih 18 pemain terbaik yang akan diberangkatkan ke tingkat provinsi di Tanjung Pinang pada November mendatang. Hartanto mengatakan seleksi dilakukan untuk mendapatkan pemain terbaik yang siap mewakili Natuna di ajang Porprov Kepri.
7: Kalau untuk provinsinya nanti kita juga lihat dari hasil keputusan KONI juga nanti berapa orang yang ditanggung oleh KONI Kabupaten. Ya, memang kita persiapkan untuk adik-adik kita untuk ikut ajang pekan olahraga provinsi nanti di Tanjung Pinang pada bulan November. Hasil hari ini nanti akan kita bicarakan lagi dengan tim seleksi yang sudah kita bentuk kemarin.
6: Ia menjelaskan pemain yang lolos seleksi akan menjalani latihan terjadwal bersama tim pelatih sebelum mengikuti kompetisi berikutnya. Selain kemampuan bermain, aspek mental dan kedisiplinan juga menjadi perhatian dalam proses pembentukan tim. Saat ini ASKA PSSI Natuna melibatkan 3 orang pelatih dalam proses seleksi dan pembinaan pemain. Tim penilai nantinya akan mendiskusikan hasil seleksi sebelum menetapkan nama-nama pemain yang masuk skuad inti Natuna. Hartanto berharap seleksi terbuka mampu melahirkan pemain muda potensial dari daerah.
7: Persiapannya nanti ada TC-nya. Ada TC-nya dalam waktu dekat, anak-anak ini akan kita TC-kan lagi. Satu, Bapak Hudaibi. Kemudian yang kedua ada Bapak Sandi Laksana. Yang ketiga Edi Eldoni, biasa dipanggil AN.
6: ASKAP PSSI Natuna berharap proses seleksi berjalan maksimal sehingga mampu membentuk tim sepak bola yang kompetitif untuk mewakili Natuna pada ajang Porprov Kepulauan Riau tahun 2026. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup Warta Berita Korwi 15 sore ini, saya Elmi Subayang mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Riau Sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
5: Sa, temenin kakak belanja yuk.
6: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
5: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
6: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
5: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
6: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
5: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
6: Siap kan?

mengulaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Real Sore, dan saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda semua pendengar di sore hari ini hingga jam pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda semua pendengar yang mungkin saat ini sedang berkendara ya, menuju pulang ke rumah setelah aktivitas yang cukup padat di hari ini, jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan Anda ya. Pakai sabuk keselamatan, helm, dan juga pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, biar berkendaranya aman, nyaman, selamat sampai tujuan pulang ke rumah ya. Bisa beristirahat, bisa berkumpul dan bersukacita bersama orang-orang tersayang di rumah. Baik pendengar, di kesempatan sore hari ini di Riau Sore ya, kita kembali ke satu lagu hiburan terlebih dahulu. Kali ini saya punya satu lagu dari Nindi dengan Ku Benci Kau Dengan Cintaku.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk kesempatan sore hari ini. Pendengar, beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bengkulu, Noni Yulesti. Akun tersebut menggunakan foto profil Noni Yulesti dan nomor WhatsAppnya adalah 0821-9232-249. Faktanya dilansir dari mediacenter.bengkulukota.go.id, akun WhatsApp tersebut merupakan tindakan penipuan yang memanfaatkan foto dan nama pejabat daerah untuk keuntungan pribadi, masyarakat, aparatur sipil negara atau ASN, serta seluruh mitra kerja Bapenda dihimbau untuk mengabaikan segala bentuk pesan ataupun juga permintaan data serta instruksi untuk transfer uang dari nomor tersebut. Dan jika masyarakat atau jajaran pegawai mendapati pesan mencurigakan, diharapkan segera melakukan konfirmasi langsung ke nomor pribadi pejabat yang bersangkutan yang telah tersimpan sebelumnya. Demikian cek fakta untuk sore hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Riau Sore.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar Perumbulok Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau atau Kepri terus melakukan pengawasan terhadap distribusi harga minyak goreng merek Minyak Kita di pasaran. Jadi langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan minyak goreng bersubsidi tersebut tetap tersedia dan dijual sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Wakil Pimpinan Perumbulok Kanwil Riau Kepri Riau Satika mengatakan pihaknya hingga saat ini tetap menyalurkan Minyak Kita secara reguler kepada kios-kios yang telah terdaftar sebagai mitra bulog, baik yang berada di pasar rakyat yang tercatat di Kementerian Perdagangan maupun pasar rakyat lainnya. Beliau juga menjelaskan bulog juga terus melakukan pengawasan terhadap pedagang yang menjual Minyak Kita di atas harga eceran tertinggi atau HET, dan apabila ditemukan pelanggaran, bulog akan memberikan teguran secara bertahap sebelum menjatuhkan sanksi yang lebih tegas. Sementara itu, salah seorang pedagang eceran Minyak Kita, Deli Murni, mengungkapkan harga minyak goreng bersubsidi tersebut saat ini masih belum stabil. Menurutnya, kondisi pasokan yang sering berkurang di pasaran membuat harga Minyak Kita di tingkat pengecer mengalami kenaikan dibandingkan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liternya.

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Pada suatu hari.
4: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
3: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kasus dugaan praktik kecantikan ilegal yang menjerat mantan finalis Putri Indonesia Rio 2024, Jenny Rahmadia Fitri, terus berkembang di tengah berkas perkara utama yang sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum Polda Riau, kini menangani laporan baru dari korban lain yang mengaku mengalami dampak akibat tindakan kecantikan yang diduga dilakukan oleh tersangka. Laporan baru tersebut diajukan oleh Ratih Indriani pada 25 Mei 2026 setelah dilakukan gelar perkara pada hari yang sama. Subdit 4 Ditreskrim Suspolda Riau memutuskan meningkatkan status penanganan laporan tersebut ke tahap penyidikan. Informasi yang dihimpun laporan tersebut berkaitan dengan tindakan lip surgery atau operasi bibir yang diduga dilakukan dalam rangkaian praktek kecantikan yang kini tengah diusut penyidik. Polisi saat ini masih mengumpulkan alat bukti serta meminta keterangan sejumlah pihak untuk mengungkapkan dugaan tindak pidana yang terjadi. Direktur Research Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, membenarkan bahwa laporan tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kasus yang menjerat Jenny belum berakhir meski berkas perkara utamanya telah dinyatakan lengkap oleh jaksa. Munculnya laporan baru juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah korban dalam perkara dugaan praktik medis ilegal tersebut, dan sebelumnya Jenny ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindakan kecantikan menyerupai praktek kedokteran tanpa memiliki kompetensi maupun kewenangan sebagai tenaga kesehatan. Penyidik juga menyebutkan bahwa praktek tersebut diduga menyebabkan sejumlah korban mengalami luka serius hingga cacat permanen.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin.
3: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP, itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
4: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
5: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat sore pendengar. Semoga aktivitas yang dijalani sepanjang hari ini berjalan dengan lancar. Terus juga pastinya semoga membawa keberkahan ya. Menjelang penghujung kebersamaan kita, jangan lupa untuk Anda pendengar istirahat sejenak ya, menikmati waktu bersama keluarga dan tetap menjaga kesehatan di tengah cuaca yang cukup panas beberapa hari terakhir ini pendengar. Dan tidak terasa pendengar, kebersamaan kita sore hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ya, tadi saya sudah hadir menemani ruang dengar Anda dari rangkaian Riau Siang ya. Selanjutnya juga tadi sudah ada program 100% Indonesia Berjaringan. Oh, sebelumnya Warta Riau Siang ya. Ada dialog kentongan dan juga rangkaian informasi di Riau Sore ya. Dan mendengar, saya Dini Oktariani yang bertugas hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru karena nanti kebersamaan Anda akan dilanjutkan oleh rekan saya Suci ya. Masih akan ada program-program dan informasi lainnya, lagu-lagu pilihan yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebelum berpisah pendengar, nanti saya informasikan ya, waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.20 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti kami akan menghadirkan rangkaian lagu religi dan juga mimbar Islam serta pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu pendengar, sekali lagi saya Dini Oktarini pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kuasanya menuntun. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dan kita melanjutkan kembali kebersamaan di Riau Sore. Ya, sebelumnya tadi ada rekan saya Dini Oktariani yang menemani Anda. Kali ini pendengar saya Suci Raslia yang akan bersama Anda di Riau Sore hingga nanti jelang Riau Malam, ya, tepatnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saat ini telah menunjukkan pukul 18.04 waktu Indonesia Barat, ya, untuk ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Ya, ini sepertinya harus kami cukupkan dulu hingga di sini, pendengar. Karena untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kami akan hadirkan program lainnya di mana nanti kita akan mendengarkan program Mimbar Agama Islam, ya, dan juga akan kami lanjutkan dengan menghadirkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Sebelumnya, untuk kita yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami informasikan, ya, seruan azan sholat fardu maghrib ini nanti akan berkumandang pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kini tiba waktunya kita dengarkan program Mimbar Agama Islam Radio Republik Indonesia Pekanbaru dengan judul pembahasan pentingnya ilmu dalam beribadah, akan segera disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Adiha, SPSI, MPSI. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa RRI di mana saja Anda berada, semoga kita senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berkat iradat dan inayahnya, hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban menjalankan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa RRI di mana saja Anda berada, semoga kita senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kajian kita pada pertemuan kali ini adalah tentang pentingnya ilmu dalam beribadah. Sebagai hamba, sudah seharusnya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pengabdian kita atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang tidak terhingga Allah berikan kepada manusia. Malu rasanya jika kita menikmati makanan, minuman, pakaian, kesehatan dan segala nikmat yang kita rasakan saat ini, namun kita enggan dan malas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sejatinya manusia ciptakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Namun beribadah kepada Allah tidak boleh dengan sembarang ibadah. Tidak akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika ibadah kita tidak sesuai dengan kriteria tuntunan yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita bisa tahu kriteria-kriteria tuntunan tersebut? Tentu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah menyampaikan kembali tata cara ibadah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada para sahabat, lalu para sahabat kembali menyampaikan ilmu tersebut kepada generasi para tabi'in, dan para tabi'in menyampaikan kembali ilmu kepada generasi setelahnya yang disebut dengan at-tabi'in tabi'in. Hal itu terus berlangsung hingga sampailah ilmu tersebut kepada kita melalui para guru-guru kita. Inilah yang dinamakan dengan sanad, mata rantai keilmuan, sehingga ilmu dikatakan sebagai warisan para nabi. Rasulullah SAW mengucapkan, sesungguhnya

0: mengajak untuk melakukan amal soleh dan menjadi penyebab faktor seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya menerangi langkah seseorang mengenal hakikat hidup dan harus bagaimana menjalankan tugas sebagai manusia yang sesungguhnya. Bukanlah ilmu yang hanya mengetahui sesuatu namun terhalang dari mengenal sang pencipta alam semesta yang sesungguhnya. Tapi ilmu menyampaikan kepada Allah dan menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, pemirsa RRI di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Ilmu yang telah kita ketahui haruslah kita amalkan. Artinya ilmu dan amal itu saling berhubungan antara satu sama lain. Keduanya tak bisa dipisahkan, karena ilmu tanpa amal adalah kegilaan yang nyata, dan amal tanpa ilmu tidak mungkin dan hanyalah kesia-siaan. Sebagaimana orang Arab pernah berkata, al-ilmu bila amalin jununun wal-amalu bila ilmin la yakun. Maka artinya seseorang yang punya ilmu mengenai tata cara ibadah tapi tidak pernah mau mengamalkan ilmunya, maka orang itu adalah orang yang sudah gila, stres. Dan bagi orang yang rajin melakukan ibadah tapi tidak tahu ilmunya, itulah adalah kesesian belaka, sesuatu yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak amalnya tidak diterima karena tidak tahu ilmunya. Syekh Ahmad bin Raslan dalam kitab Zubat Al-Syafi'i halaman 4, beliau mengatakan, wa kullu man min ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang beramal tanpa dasari ilmu, maka amal-amalnya tertolak, tidak akan diterima. Orang yang berilmu tak beramal dengan ilmunya, maka akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Maka kita harus terus berusaha mencari ilmu agar ibadah kita tetap bernilai. Dan bagi yang sudah tahu ilmunya, harus mengamalkan ilmu tersebut sehingga menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang berilmu yang mengamalkan ilmunya akan beberapa derajat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan derajat orang berilmu akan beberapa derajat. Imam Malik juga pernah berkata, ilmu dan hikmah adalah cahaya yang Allah hidupkan dengannya siapa yang dikehendakinya, bukan dengan banyaknya masalah ilmiah. Hal ini berkebetulan dengan kenyataan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, laisul ilmu bikasratil riwayah innamal ilmul khasyah. Bukanlah ilmu dengan banyaknya hadis, tetapi ilmu yang sebenarnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah dan terhamba-hambanya adalah orang yang berilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Fatir 28, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah orang-orang berilmu. Kemudian selanjutnya, pada akhir dari kajian ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan dan melakukan ilmu yang bermanfaat. Apa doa kita? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang terima. Semoga kita menjadi manusia yang berilmu yang mengamalkan ilmunya sehingga ibadah kita di hadapan Allah bernilai dan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup kajian kita dengan ucapkan doa kepada majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar Pro 1, demikian kita setelah menyimak mimbar agama Islam dengan judul pentingnya ilmu dalam beribadah. Dan untuk saat ini telah menunjukkan pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali kami informasikan dan kami ingatkan seruan azan sholat fardu maghrib ya, untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya nanti pada pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Segera akan kita rangkai kebersamaan ini pendengar dengan menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Segera kita dengarkan pembacaan Quran Surah Al-Jin dimulai dari ayat 1, dibacakan Mawadah, diterjemahkan Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pendengar, tiba waktunya kita simak, kita dengarkan seruan azan salat fardu maghrib. Allah

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99.1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengarnya, Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan kita masih akan terus menikmati ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami yang akan kami hadirkan menemani Anda pada kesempatan ini hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, bagaimana kabar Anda saat ini pendengarnya? Semoga sehat ya semuanya, tetap juga semangat dalam beraktivitas. Ya, tentu juga kita berharap semoga aktivitas yang telah dijalani sepanjang hari ini membawa manfaat, keberkahan, dan juga tentunya kesehatan bagi kita semua. Nah, ini kita sudah melangkah ya di malam hari ya. Kalau kita melihat di luar, tentunya mentari sudah tidak lagi menampakkan wujudnya ya. Nah, kini mungkin tiba waktunya bagi kita pendengar meluangkan waktu sejenak untuk mengevaluasi diri. Apakah kita sudah isi dengan hal-hal yang bermanfaat? Ya, sudahkah mungkin sepanjang hari ini kita menjaga ucapan, menebar kebaikan, dan membantu sesama sesuai kemampuan yang kita miliki, pendengar? Ya, berbicara itu tentu kita tahu semua dalam ajaran agama kita, yaitu agama Islam, setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Karena itu pendengar ya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan hari ini, jangan pernah dianggap remeh. Ya, pasti itu akan membawa kebaikan untuk sesama kita ataupun juga untuk diri kita sendiri. Ya, untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin juga saat ini masih dalam perjalanan ya, setelah seharian ini beraktivitas di luar rumah, di kantor begitu ya, ataupun juga kegiatan lain yang Anda lakukan pendengar, dan kini dalam perjalanan pulang ke rumah mungkin ya, baik Anda yang mengendarai kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4, tetap berhati-hati pendengar dan utamakan keselamatan ya. Nah, sementara untuk Anda yang saat ini mungkin sudah berada di rumah sudah berkumpul bersama keluarga mungkin ya, dan semoga malam ini menjadi waktu yang penuh kehangatan yang bisa Anda ciptakan tentunya bersama keluarga. Ya, mari kita syukuri pendengar segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya, karena rasa syukur itu akan membuat hati lebih tenang dan hidup terasa lebih bermakna. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kembali kita akan menikmati ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, pendengar, pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Dan sesaat lagi kita akan beralih ya dalam depart selanjutnya. Kami akan hadir menemani Anda dalam rangkaian Riau Malam dengan ragam rangkaian program siaran hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk mengawali kebersamaan kita di Riau Malam, kami akan hadirkan selanjutnya informasi-informasi terkini untuk Anda. Jadi kita cukupkan untuk ragam rangkaian lagu-lagu Islami pada kesempatan ini, karena selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta menyimak warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation

0: Sekjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
3: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
2: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
3: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
4: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
3: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
1: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
6: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
5: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami

0: Mengalami peningkatan, ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
1: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
0: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi. Masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
5: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan. Kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
4: Saya mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
6: Baik. Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Perkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Berkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju Asrama Haji Donohudan Boyolali.
7: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di Terminal Kedatangan Internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke Asrama Haji Donohudan Solo ini.
6: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
8: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
9: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
8: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
9: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
10: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
9: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik serta menyebabkan menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
8: Indonesia kembali menegaskan.
9: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dapat dicapai melalui di
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
11: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
12: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
11: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusumawardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Saat ini di studio RRI Pekanbaru Pro 1 menunjukkan pukul 19.33 menit waktu Indonesia Barat. Ya, untuk kita yang ada di kota Pekanbaru dan sekitarnya, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini sesaat lagi pendengar kita akan dengarkan seruan azan sholat fardu isya ya untuk Pekanbaru dan sekitarnya berkumandang pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya sholat fardu isya untuk Pekanbaru dan sekitar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta

Pendengar Pro 1 tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat saat ini ya, untuk merangkai kebersamaan kita di Riau malam. Sebelum kami hadirkan kembali ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1, kita akan beralih dulu pendengarnya untuk menyimak sebuah program. Kali ini kami akan hadirkan mini drama ataupun juga drama radio, di mana untuk malam ini mini drama kita akan simak produksi dari RRI ND ya, dengan judul Jalan Sunyi Kasih Ibu.

Di sebuah desa kecil yang sederhana, tinggallah seorang ibu bernama Rani dan anaknya. Dara, seorang anak penyandang disabilitas yang kesulitan berjalan. Meski hidup penuh keterbatasan, cinta dan perjuangan seorang ibu mampu mengubah setiap hari menjadi kekuatan baru. Inilah kisah mereka.

0: Bu, nanti ibu pulang cepat ya. Dara mau tunjukkan gambar baru untuk ibu.
1: Ya sayang, ibu usahakan. Tapi kalau ibu agak terlambat, jangan sedih ya nak. Ibu bekerja untuk Dara.
0: Iya bu, Dara tahu. Tapi Dara selalu tunggu ibu pulang.
1: Dan ibu selalu rindu Dara.
2: Walau hidup mereka tidak mudah, kehangatan itu tak pernah hilang. Sebelum berangkat bekerja, Bu Maya, tetangga yang peduli, datang menjenguk.
3: Pagi Bu Rani, ini ada sedikit kue untuk Dara.
1: Pagi juga Bu Maya, terima kasih Bu. Dara lagi belajar. Saya harus buru-buru ke warung Pak Budi.
3: Rani, kamu luar biasa. Sendiri urus anak, kerja, semua kamu jalani. Kamu hebat Rani.
1: Ya, saya cuma takut suatu hari saya tidak kuat lagi Bu Maya. Tapi demi Dara, saya akan selalu berdiri Bu.
2: Tidak ada yang lebih besar dari keteguhan seorang ibu yang mencintai anaknya tanpa batas. Di warung kecil itu, Ibu Rani bekerja sekuat tenaga demi biaya hidup dan terapi Dara.
4: Ibu Rani, istirahat dulu ya. Wajahmu pucat.
1: Tidak apa-apa, Pak. Saya harus kerja lebih cepat. Dara butuh terapi bulan ini.
4: Dara memang anak yang baik, Bu. Kamu juga ibu yang luar biasa. Kalau ada yang bisa saya bantu, bilang ya.
1: Terima kasih, Pak Budi. Doakan saja ya, saya kuat, Pak.
2: Hujan turun. Ketika Ibu Rani pulang, Dara menyambut dengan senyum yang selalu menjadi obat penatnya.
0: Hei, ibu pulang. Ibu lihat, ini bu, lihat. Dara gambar ibu sama Dara lagi jalan, bu.
1: Suatu hari kita akan jalan bersama tanpa kursi roda. Ibu janji, Dara.
2: Bagi Rani, harapan Dara adalah cahaya yang mengusir gelap hidupnya. Saat Dara terlelap, Ibu Rani tetap terjaga, menjahit pakaian sambilan demi menambah pendapatan.
1: Ya Tuhan, beri saya kekuatan. Dara mungkin berbeda, tapi bagiku dia adalah anugerah terindah. Mampukah aku Tuhan untuk bisa melewati semua tantangan ini?
2: Air mata sering jatuh tanpa suara, tapi semangatnya tetap berdiri karena cinta menguatkannya. Keesokan pagi, harapan baru datang mengetuk pintu.
3: Bu Rani, Bu Rani, ini di balai desa ada bantuan usaha kecil. Kamu harus daftar ya.
1: Hah? Benarkah Bu Maya? Kalau saya dapat, pasti saya bisa tambah penghasilan untuk terapi Dara.
0: Ibu senang.
1: Iya sayang, hari ini ibu punya harapan baru nak.
0: Saya juga punya bu harapan itu. Dara ingin kuat dan sembuh supaya bisa bantu ibu.
1: Oh sayangku, kita berjuang bersama ya nak.
0: Lalu bu, Dara sayang ibu.
2: Di tengah berbagai kesulitan, mereka tetap berjalan perlahan namun bersama. Di jalan sunyi yang dilaluinya setiap hari, seorang ibu menuntun dunia kecil anaknya. Meski kakinya tidak pernah berhenti melangkah dan tangan-tangannya tak pernah berhenti mendorong kursi roda, kasihnya tak sekalipun goyah. Ia memilih tetap berdiri meski hatinya sering jatuh. Ia tersenyum, meski kadang air mata menjadi teman malamnya. Namun demi anaknya, ia tetap percaya cinta yang sunyi pun bisa menjadi kekuatan terbesar di dunia. Kesunyian itu justru memperlihatkan keteguhan yang hanya dimengerti oleh hati seorang ibu, bahwa kekuatan terbesar sering datang dari cinta yang lembut dan penuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengarnya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita rangkai kebersamaan di Riau Malam. Kali ini ragam rangkaian lagu-lagu hiburan informasi itu masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Ya, selamat malam untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami, ataupun juga untuk Anda yang telah setia dari tadi ya, yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital, dan juga Anda yang mungkin saat ini mendengarkan melalui pemancar Relay Pro 1 yang ada di Kabupaten Kota Provinsi Riau ini. Ya, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga segala kegiatan aktivitas yang masih terus Anda lanjutkan hingga malam ini ya, semuanya berjalan baik dan lancar. Apalagi memang untuk saat ini banyak hal yang Anda ingin lakukan ya, semoga juga terrealisasi dengan baik. Ya, pendengar, di tengah kesibukan yang semakin padat ya, memang banyak orang saat ini berlomba-lomba untuk menjadi produktif. Jadwal pekerjaan, urusan keluarga, pendidikan, hingga berbagai aktivitas sosial itu seringkali membuat waktu terasa begitu singkat. Nah, tidak sedikit yang rela mengurangi waktu istirahat demi menyelesaikan berbagai target yang ingin dicapai. Padahal pendengar, jika kita ingin lebih produktif ya sebenarnya, nah ini harus ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu terkait dengan menjaga keseimbangan antara aktivitas dan waktu istirahat. Nah, itu merupakan hal yang sangat penting ya. Tubuh dan pikiran manusia memiliki batas kemampuan yang perlu diperhatikan. Ketika kita terus memaksakan diri bekerja tanpa jeda yang cukup, nah itu tubuh akan memberikan sinyal berupa kelelahan, sulit berkonsentrasi, bahkan mudah emosi, hingga menurunnya daya tahan tubuh. Jadi di sini artinya istirahat itu bukan berarti bermalas-malasan ya. Istirahat adalah bagian penting dari proses menjaga kesehatan fisik dan mental kita, pendengar. Dan dengan tidur yang cukup, tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan kembali energi kita, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan mempersiapkan diri menghadapi aktivitas berikutnya. Ya, itu yang perlu kita perhatikan ya, karena produktivitas yang baik bukanlah tentang seberapa lama kita bekerja, tetapi bagaimana kita mampu mengelola waktu dengan bijak. Ya, saat tubuh dan pikiran berada dalam kondisi yang sehat, tentunya pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, lebih efektif, dan hasilnya pun tentu juga pasti akan lebih optimal.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, sebelum kita kembali menikmati ragam rangkaian lagu-lagu pilihan di malam ini, ada informasi yang sebelumnya ingin kami kabarkan ya. Ini informasi yang juga kami kutip dari portal resmi kami pendengar di rri.co.id. Ini mengabarkan pendengar bahwa dalam kondisi seperti saat ini, ya tepatnya memasuki musim kemarau, pemerintah Provinsi Riau bersama sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota ini telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Jadi pendengar, dari 12 kabupaten dan kota di Riau, ya ini ada sebanyak 11 daerah yang sudah menetapkan status siaga darurat. Sementara Kabupaten Kuantan Sigigi itu masih dalam proses penetapan. Nah, menanggapi itu juga, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD dan Damkar Riau, Cip Gofur, mengatakan pendengar bahwa status siaga darurat itu sangat penting untuk memperkuat kesiapsiagaan serta mempererat koordinasi antar instansi dalam penanggulangan ataupun juga penanganan karhutla. Jadi dengan status tersebut, dukungan sumber daya dan juga bantuan dari berbagai pihak itu dapat dilakukan lebih cepat jika terjadi peningkatan kebakaran. Nah, untuk saat ini pendengar, dari informasi yang kami dapatkan juga, upaya pemadaman itu masih berlangsung di beberapa wilayah ya, seperti diantaranya di Rantau Bais Kabupaten Rokan Hilir, lalu juga di Sokoi Kabupaten Pelalawan dan Kandis Kabupaten Siak. Sementara untuk kebakaran yang ada di Pasir Limau Kapas Rokan Hilir ya, untuk saat ini itu kabar baiknya pendengar, berhasil dipadamkan setelah operasi intensif selama 5 hari. Ya, kini petugas di lapangan juga masih menghadapi berbagai tantangan ya, untuk mematikan, memadamkan api di beberapa titik lokasi yang ada di Riau ini pendengar ya, karena memang mengingat cuaca yang kering, angin kencang dan karakteristik lahan gambut yang membuat api ini sulit dipadamkan secara menyeluruh. Jadi untuk saat ini petugas di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Ya, dari berita yang kami peroleh juga, untuk di Rantau Bais, luas lahan yang terdampak untuk saat ini terjadi karhutla diperkirakan mencapai sekitar 44 hektar, sehingga memang untuk saat ini personil pemadaman akan terus diperkuat. Jadi untuk itu juga kepada kita semua, seluruh masyarakat ya, dihimbau ya tentunya untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melapor jika menemukan titik api di lingkungan sekitar. Kewaspadaan dan peran aktif kita pendengar sebagai masyarakat yaitu sangat dibutuhkan untuk mencegah meluasnya kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Pendengar Pro 1, kita berada di menit 51 ya, lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk melanjutkan kebersamaan kita di Riau Malam nanti ya, tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan melangkah dalam program selanjutnya. Ada program Ruang Rindu yang akan kami hadirkan untuk Anda, di mana untuk program ini Anda dapat ikuti nanti, pendengar ya, selama 2 jam dari pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan nanti berpartisipasi. Kita nanti akan menikmati ragam lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya. Bisa Anda pilih satu di antara banyak lagu yang nanti dapat Anda dengarkan ya. Sepertinya malam ini kita akan mendengarkan ataupun juga menikmati lagu-lagu kenangan, pendengar. Jadi untuk itu, tetaplah bersama Pro 1. Segera nanti kita akan merangkai kebersamaan di Ruang Rindu. Anda boleh bergabung, berpartisipasi di 0761 251 11 jam 9 malam nanti.

hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita saat ini sudah merangkai kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kali ini masih bersama saya Suci Raslia menemani Anda dalam Ruang Rindu malam ini hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Baratnya jam 11 malam. Nah, spesial di hari ini pendengar untuk edisi Selasa, hari yang kedua di bulan Juni 2026, Ruang Rindu itu akan kita nikmati dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu oldies ya, lagu-lagu lawas tahun 80-an, 90-an. Ada beberapa list lagu yang sudah saya siapkan ya, mudah-mudahan dari banyak lagu ini satu di antaranya ada lagu favorit yang ingin Anda dengarkan. Nanti boleh langsung bergabung berpartisipasi bersama kami pendengar di Ruang Rindu untuk malam ini di line telepon 0761251111 atau gabung di via WhatsApp Pro 1 0811767391. Khusus di WhatsApp itu saya hanya menyapa melalui pesan singkat ya. Jadi boleh kirim pesan Anda kepada kami, boleh request lagu atau ingin berkirim salam rindu atau ingin berbagi cerita dan informasi-informasi lainnya, silahkan. Yuk gabung langsung, kita ramaikan Ruang Rindu malam ini. Nanti akan saya bacakan ya apa saja list lagu kita untuk edisi kesempatan ini di dalam program Ruang Rindu. Sebelumnya kita nikmati lagu berikut ini sebagai awal sua jumpa kita dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama Kin dengan judul lagunya Malam Jingga.

0: Baik pendengar, bergabung langsung yuk di ruang rindu malam ini 0761251111. Ya oke, untuk lagu kita bacakan lagu atau terima telepon langsung? Terima telepon aja lah langsung ya. Halo ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, Ocu.
1: Yo.
0: Ocu apa malam ini?
1: Hah?
0: Ocu apa? Ocu Amin, Ocu Aam. Ocu Aam.
1: Siang Ocu Amin.
0: Siangnya Ocu Amin.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau sore pagi belum nih kasih nama.
0: Belum lagi.
1: Apa kabar Kak Siki?
0: Sehat, apa Cu? Sehat Cu, alhamdulillah Cu. Agak ya, ini sedikit bindeng ini suaranya.
1: Ya, salah.
0: Karena ya, mungkin kan
1: juga bangkis-bangkis.
0: Iya, itu dari luar kan panas, tiba-tiba masuk studio yang panas, yang kan dingin luar biasa studio, jadi tiba-tiba kayak drop gitu. Padahal aman sih kalau badan saya enggak demam Cu, aman.
1: Iya, cuman itu aja yang berubah ya kan.
0: Jadinya dari hidungnya gak bersahabat.
1: Iya, gak bersahabat jadinya hidung awak ya kan.
0: Secara

0: Fisik sih aman, nggak ada kendala, insya Allah ya Cuy. Acu sehat kabar?
1: Alhamdulillah sehat, cuma tadi bersin-bersin juga tadi.
0: Oh iya Cuy.
1: Tapi sekarang belum, udah hindar pula dia. Begini aja kalau begitu terasa mau bersin itu langsung diminum obat lama baru sembuh kayak gitu. Biarin aja dia merajalela agak 2 hari dulu.
0: Jadi baru dikasih obat gitu.
1: Baru kasih obat. Kalau begitu terasa langsung itu lama.
0: Oh gitu
1: lama
0: pula.
1: Sembuhnya.
0: Oh gitu ya Cuy ya.
1: Jadi biarkan dia merajalela dulu.
0: Oh gitu.
1: Barang sehari 1,5 hari pun jadilah ya kan.
0: Alah.
1: Baru lihat kalau begitu bahaya.
0: Oh baru tahu pula.
1: Lagu lagi sih.
0: Apa lagunya Cu?
1: Lagu siapa yang di playlist malam ini?
0: Oh iya, padahal saya belum bacakan playlist ya, lupa.
1: Belum bacakan ya.
0: Ari Wibowo, Cincin di Jari Manismu, Antara Anyer dan Jakarta, Ati CB, Andi Meriam Matalata, Hasrat dan Cinta.
1: Ntar dulu Kak Ci, Ari Wibowo tadi apa lagunya?
0: Ari Wibowo, Cincin di Jari Manismu.
1: Itu aja lah Kak Ci.
0: Oke Cu.
1: Lama-lama mencari, nanti kan ujungnya ke sana. Soal lagu ini jarang ku dengar.
0: Oh iya Cu.
1: Iya.
0: Tahun 89 ini lagunya
1: Cu. 89.
0: Iya.
1: Ceritanya saya dulu pernah salah kaprah Kak Ci.
0: Apa tuh?
1: Ya sangka awak belum berpunya, rupanya udah punya tunangan orang.
0: Alah, itulah belum rezeki.
1: Bahaya Kak Ci.
0: Belum rezeki ya.
1: Awalnya dia nyangka dia bicara dengan awak seakan-akan tidak ada yang punya. Dia bacakan dengan teman-teman biasa.
0: Seakan memberikan sinyal pula ya Cu.
1: Iya. Jadi hati awak aja mengatakan dia tuh jangan-jangan masih sendiri.
0: Iya.
1: Wah, diselidiki punya selidiki.
0: Ternyata.
1: Sama orang, saya juga nggak tahu.
0: Ternyata sudah. Ada cincin di jari manisnya.
1: Ya sudah aja, rupanya sudah ada yang punya. Jadi awak terpaksa lah. Untung belum terlanjur kuat hati ini ya.
0: Walah, masih ada untungnya juga ya.
1: Apa ya lagi ngikat memukanya ikatan tuh kan.
0: Masih ada untungnya juga ya Cu.
1: Iya. Kalau ikat pakai tali bisa dibuka ya kan.
0: Iya pula.
1: Jadi ikat dengan perasaannya Pak ya.
0: Diikat dengan perasaan gak tuh. Dalam
1: Salam pertama Kak Ci ya.
0: Silakan Ucu.
1: Untuk Kak Cuci yang lagi siaran, semoga sehat selalu, panjang umur rezeki.
0: Amin ya.
1: Bagaimanapun kesehatan terganggu, tetap gembira happy ya.
0: Ya itu dia Cu. Bawa enjoy dia.
1: Biarlah banyak uang asal badan happy ya,
0: itu ya. Banyak duit badan kita happy. Sehat ya.
1: Lanjut salamnya untuk Mama Fahmi ya. Di lipat kain kampar kiri ya.
0: Iya.
1: Kalau ditanya di kamar kirinya di mana? Nah, baru kamar kiri tengah. Kalau kamar kiri tengah itu aja langsung orang berpayah nyarinya nanti. Ke tengah itu aja, itu kamar kanan tengah juga ada ya kan?
0: Oh gitu.
1: Salam untuk Acu apa ini? Acu Zaini yang lagi dengan Pro 1 katanya.
0: Oh, Acu Zaini.
1: Masuk kamu sini Acu Zaini ya.
0: Apa kabar Acu Zaini?
1: Mudah-mudahan dengar ruang rindu ini.
0: Iya.
1: Terus untuk Kak Ina sama Kak Bunda siapa nih? Di Pangkalan sana ya. Mama Indah maksudnya. Terus untuk Bunda Isol. Kak Yus. Sama Bang Al juga. Salam untuk Bang Sinson, Bang Deddy, juga untuk Joko di Jambi, Joko di Dumai, ada Pak Tonga, ada Hafiza juga ya. Hafiza salam kenal ya Hafiz ya. Untuk Bang Adi, Bang Rudi, Ayu Surabaya Jaya, semua lah.
0: Oke Cu.
1: Surabaya Jaya pula, pasti Rabuai. Surabaya Jaya pun kinang ya.
0: Jauh Cu, beda Cu.
1: Jauh tuh.
0: Baik Cu.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih ya Cu.
1: Terima kasih untuk yang di hati aja lah.
0: Baik.
1: Untuk kita berdua aja lah. Hati-hati pulangnya nanti ya.
0: Insyaallah Cu.
1: Terima kasih. Salam untuk Bunda Kembar tuh. Nanti tidak mau pulang masa yang tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Cu, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu aam, ocu amin ambo gitu ya. Baik, berikutnya saya sapa kembali. Silahkan mendengar berpartisipasi. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang bagi rindu memori lagu.
0: Ya, apa kabar Bang Simpson?
2: Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana Bang Cuci?
0: Apanya?
2: Bagaimana Mbak Suci kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Walaupun agak-agak lah sedikit ya kan.
2: Itu pileknya itu kayak pilek itu ditaruh minyak apa-apa yang kayak apa itu, yang hidung itu apa namanya?
0: Oh, ada nih.
2: Pak bersin atau apa?
0: Iya ada ini, saya nggak pilek, kes alerginya kumat.
2: Iya. Namanya kalau kena keluar masuk ke AC, ini biasa gitu.
0: Iya alergi.
2: Kalau kita taruh itu dia agak lega itu.
0: Ada. Itu. Ini ada untuk yang ke hidung kan? Ya, ada. Cuman itulah namanya alergian kan, namanya konka kalau kata dokter. Gitu biasa ntar.
2: Jadi suaranya beda kan hari ini.
0: Doain yang baik.
2: Beda-beda tapi masuk juga ke RRI kan.
0: Doain yang baik-baik aja ya.
2: Lagunya Bruri ada nggak?
0: Bruri malam ini.
2: Sabit dan Sabit.
0: Kalau Bruri apa yang ada ya? Saya cek ya masuk list nggak si Bruri ini ya? Ya Allah, sebentar. Bruri, apakah ada? Bentar ya.
2: Kita bacakan aja lah, yang lain-lain lah.
0: Bruri yang ini Bruri Peso 5 ini bukan ya?
2: Peso 5 apa?
0: Dari Bruri Peso 5, aku begini engkau begitu. Itu sama nggak sih Bruri?
2: Sama aja kamu? Dari kemarin-kemarin itu.
0: Itu yang lain. Masuk standby.
2: Gak yang lain-lain tuh, yang laki-laki yang baca dari atas.
0: Iwan jadi, Fals, kemesraan.
2: Apa dari apa tuh? Siapa?
0: Dari Iwan Fals.
2: Yang lain?
0: Jamal Mirdad, hati selembut salju.
2: Yang lain?
0: Tommy Jepisa di batas kota ini. Rahmat Kartolo, patah hati. Hengki, bila engkau izinkan.
2: Itu aja?
0: Iya. Oh. Yang mana maunya?
2: Mana ya? Kayak nggak enak semua. Berhuri tadi lah.
0: Oh, oke.
2: Okay. Eh, berhuri ya. Kau begitu, aku begini. Sama aja enggak. Siapa ya? Yang apa, Tommy Jepisa nggak ada?
0: Tommy.
2: Tommy judulnya apa? Apa pengantin remaja?
0: Tommy yang masuk li Suratan Teluk Bayur. Itu sih. Aja. Iya. Tommy-nya.
2: Tommy. Di batas kota itu aja lah.
0: Oke, baik. Beres gitu. Kan emang lagi ada pembatas enggak sih?
2: Ada pembatasnya ada. Pembaru Perawang masih ada batasnya itu.
0: Jadi cocok lah ya.
2: Benar-benar batas itu bisa ditembus ya.
0: Asik, amin.
2: Iya.
0: Mana baiknya aja lah ya.
2: Mana baiknya aja lah.
0: Iya.
2: Dia menunggu aku menanti.
0: Sampai kapan?
2: Ya sampai dia menunggu sampai dia bosan dia. Sampai kita menanti bosan juga.
0: Oh iya. Okay.
2: Kalau udah sama-sama bosan kan pasti ketemu.
0: Iyalah atur.
2: Iya. Jangan lewat-lewat kemana-mana.
0: Atur.
2: Salamnya saja. Buat Mbak Suci dan keluarga saya selalu. Buat juga anaknya ya. Secantik mamanya ya.
0: Amin.
2: Ya, selalu murah rezekinya, banyak duitnya, sehat selalu.
0: Amin.
2: Murah rezekinya, mata kau jodohnya.
0: Amin.
2: Ibal ya.
0: Apa sih?
2: Kemarin datang dengan apa? Bawa ciki-ciki sama anak.
0: Siapa yang bilang?
2: Kemarin dia sendiri bilang kemarin.
0: Emang iya?
2: Kemarin ada.
0: Nggak ada.
2: Ada salah apa enggak?
0: Udah lanjut.
2: Lanjutkan aja lah. Itu si apa ya, Vina di Perawang saya selalu ya. Vina juga ya, yang di Perawang juga. Atika di Siaulu, Tika di Kampar. Dan keluarga yang saya tanyung balik ke Rimun. Bunda Isal, Al juga ya. Riudi, Adi. Ucu Amin ya, saya selalu tuh ya. Okay. Su Buyung. Siapa lagi? Di Bunda Ayani ya di Jalan Paus, Ina di Pangkalan, siapa lagi semua lah tempat kecuali saya selalu.
0: Oke, okay. Ya. Untuk semuanya ya.
2: Semuanya. Apa tadi di batas kota?
0: Di batas kota atau meja pizza?
2: Di batas kota ya.
0: Oke, okay. Terima kasih Bang Simpson.
2: Kita. Ya.
0: Terima kasih sudah
2: ya,
0: berpartisipasi.
2: Terima kasih juga ya. Hati-hati pulangnya ya.
0: Insya Allah ya.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Nanti yang di WhatsApp saya bacakan juga ya pesan yang masuk ya. Kita sapa terlebih dahulu kembali di ujung telepon. Ruang
3: Halo,
0: rindu. Ini. Ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lagu.
0: Malah lupa ya.
3: Iya lupa.
0: Apa kabar Za?
3: Sehat ke Suci.
0: Alhamdulillah selalu sehat ya.
3: Suci agak sakit.
0: Alerginya kumat. Kalau badan insya Allah aman sih.
3: Alergi apa?
0: Misalnya kita kan lagi panas tuh di luar. Ya kan, tiba-tiba kena dingin. Nah, konkanya kambuh.
3: Oh, itu ya.
0: Jadi bukan pilek, bukan flu gitu, bukan.
3: Kesumbat nggak?
0: Iya, gitu. Kesumbat. Gak bisa napas gitu. Tapi bukan karena pilek gitu, bukan. Bukan karena flu.
3: Jadi suara agak mengganggu lah ya.
0: Iya dong. Jadinya bindeng karena gak bisa nafas dari hidung kan.
3: Iya ya.
0: Gak apa-apa lah ya.
3: Semoga cepat sembuh lah ya.
0: Amin.
3: Apa lagu nih Kak Suci?
0: Nah, gitu lah. Iya, lagu-lagu sangat lawas sekali.
3: Kemarin udah lawas juga sama si Maizu.
0: Iya, rata-rata kalau misalnya Ruang Rindu nih kayak lebih banyak lagu-lagu lawas deh. Karena kalau lagu-lagu pop kita kan udah hampir belasan jam kan kita dengar.
3: Iya, dari pagi. Dari soalnya pagi. Dia putarnya tuh 70, kita gak tahu penyanyinya kan.
0: Dinikmati.
3: Ya jadi kita bilang yang 90 dong, saya bilang. Ya kok Bang Maizu, semalam siapa ya?
0: Siapa kemarin?
3: Bang Fran.
0: Oh gitu, tahun berapa?
3: Ada 90 dicariin.
0: Oh, ya. Kalau saya mah walaupun gak pernah dengar lagunya, justru saya ingin dengar karena gak pernah. Mana tau ya, cocok
3: kita
0: gak kan.
3: Kita gak asing sama penyanyinya Kak Suci karena gak tahu kan.
0: Ini kayak gini nih, nah saya penasaran nih, oh ini lagu ini nih, udah dinikmati. Eh ternyata enak, padahal kita belum lahir kan tahun 80-an.
3: Apa yang tersedia situ Kak Suci?
0: Dari Jamal
3: Dewiul.
0: Saya cek ya kalau masuk list ya. Dewi.
3: Mudah-mudahan masuk lah.
0: Dewi. Mana sih Dewi? Enggak masuk.
3: Enggak masuk.
0: Ya?
3: Masuk. Apa yang ada situ?
0: Tapi sebentar, saya cek lagi ya, saya cek lagi. Mana tahu dia keselip ya kan lagunya. Dewiul. Oh, di Dewiul yang ada cuman ini. Kini baru kau rasa.
3: Ya itu aja lah. Payah pula Kak Suci nyarinya.
0: Iya kan. Terima kasih sudah pengertian.
3: Salam buat semua pendengar setia Pro 1 dimanapun berada ya Kak Suci.
0: Oke. Okay.
3: Penyiarnya juga sehat selalu, Pro 1 khususnya.
0: Amin.
3: Setia buat Kak Suci ya.
0: Ya terima kasih.
3: Oke, makasih.
0: Sama-sama. Iza di Arengka, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Wow, ramai di WhatsApp kita malam ini. Aduh, suara kok bideng banget ya. Konsentrasi. Saya bacakan ya untuk pesan yang masuk di via WhatsApp Pro 1. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Erni Yasin di Panam. Hah? Emang suara saya mirip dengan suara Tamara kah malam ini? Kak Erni, ini Suci. Tamaranya udah bobok di rumah. Udah bobok cantik nih di sana sekarang. Lagunya Bob Tutupoli. Kalau ada nanti kita putarkan lagunya ya. Kalau misalnya gak masuk list kita malam ini, ikutan aja dengan pendengar kita yang lain ya. Kak Erni Yasin di Panam. Salamnya untuk seluruh pendengar RRI yang selalu setia. Terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Anggoro di Jalan Kubang Raya. Salamnya untuk Pak Nasikun Amin, RT Ketua RT 3 dan seluruh warganya. Wow. Jadi untuk Pak Nasikun Amin, Ketua RT 3. Oke dah, disampaikan salamnya ya Pak Anggoro ya. Semoga tetap rukun selalu untuk warga RT 3. Oke, untuk lagunya itu gak masuk list kita malam ini ya Bapak ya. Diganti dengan yang lain ya. Baik, kita nikmati lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita di Ruang Rindu malam ini. Kali ini langsung saja saya hadirkan terlebih dahulu lagu dari Tommy Jebisa ya, Di Batas Kota Ini.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah. Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

kaki dan sepasang sandal jepit. Sepasang kaki dan sepasang sandal jepit mulai melangkah. Satu demi satu langkah ditapakkan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Iramanya begitu indah dan terasa sangat selaras. Melangkah dengan irama langkah yang indah dan serasi, tak saling mendahului dan tak saling meninggalkan. Padahal, keduanya tak memiliki kemiripan. Padahal, keduanya jelas berbeda. Persamaannya adalah, mereka berada pada satu tubuh yang sama. Tapi dari perbedaan itu, ternyata ada keselarasan, keserasian, dan kebersamaan untuk melangkah pada satu tujuan yang sama. Begitu pulalah Indonesia. Begitu banyak perbedaan, dan sesungguhnya berada pada tubuh yang sama, yakni Indonesia. Alangkah indahnya jika perbedaan itu bisa menciptakan keserasian, keselarasan, dan kebersamaan dalam balutan persatuan dan kesatuan dalam langkah menuju tujuan yang sama. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan adalah dinamika kehidupan yang justru memperkaya jalinan kasih Nusantara. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan justru merupakan anugerah yang Tuhan berikan agar kita semakin kuat dalam persatuan dan kesatuan. Salam Merah Putih.

0: Baik, pendengar Dewi Yul baru saja menemani kita di malam ini. Lagu saya hadirkan dan saya spesialkan untuk yang request. Siapa tadi ya? Iza di Arengka. Semoga terhibur ya Iza dengan lagu yang sudah diminta dan telah kita nikmati malam ini. Baik, kita lanjutkan kembali kebersamaan ini, pendengar, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Masih di nomor yang sama, bisa Anda gunakan untuk dapat berpartisipasi di program ini ya. Jadi silahkan gabung di 0761-25111 atau di via WhatsApp Pro 1 0811-76-73991 by pesan singkat ya. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mamaku.
1: Udah lama enggak masuk-masuk mama ya.
0: Iya, mama yang enggak mau jumpa sama anaknya.
1: Bayar masuknya sekarang bagaimana? Orang apa namanya tuh berebut-rebut.
0: Berebut-rebut ya, rezekinya enggak tahu tuh kapan. Lagu mama mau yang dari pria atau wanita? Atau saya bacakan aja semua.
1: Siapa tuh?
0: Ada dari Iwan Fals, Kemesraan. Terus Jamal Mirdad, Hati Selembut Salju. Bunga Sedap Malam, Mi Isugianto. Sangkar Emas, Endang Estaurina, Diana Nasution.
1: Endang saja.
0: Sangkar Emas, aduh jatuh ini dia.
1: Iya, Sangkar Emasnya kabur dari ciri orang.
0: Diculik orang atau itu dijual? Dijual apa diculik orang?
1: Enggak, kalau dijual enggak lah.
0: Oh enggak. Jadi?
1: Dicuri orang.
0: Wow, agak lain ini. Oke lah, mudah-mudahan diganti dengan Sangkar Emas yang lain ya, Ma.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Dalamnya buat Isa, Mama Fami, Mama Cikembar, Pina di Perawang, Pak Mali, Ocu Amin.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Dedi di Sigunggung. Dedi di apa? Di Lebersa, Adi
0: Lebersa
1: di Sigunggung.
0: Iya.
1: Rudi di Rumbai. Pak Adriansa, Tengku Adriansa juga buat Siki di Dumai. Nah, buat semuanya lah, istimewanya buat anak dan cucuku.
0: Terima kasih Mama.
1: Terima kasih Cici. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini di Tanjung Pinang sekarang nih.
0: Emang iya? Serius? Ah, betul Ma?
1: Nggak, ambil siaran.
0: Oh. Lagi ngambil siaran Tanjung Pinang. Oke oke, lanjut Ma. Sama-sama Mama, Mama Yus. Mama Yusnya Ruang Rindunya terbang kemana-mana ya, abis dari Pekanbaru mau ke Tanjung Pinang. Oke. Baiklah, berikutnya kita akan sapa kembali di belakang Mama Yus. Siapa lagi nih? Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi. Hai cantik.
0: Hai cantik yang di sana. Janjian sama Mama Yus?
2: Enggak.
0: Bisa bareng.
2: Mama Yus itu kan tahu perasaanku.
0: Oh gitu. Mama Yus.
2: Mama Yus.
0: Ini ada kode, ada artian nih Mama,
2: Mama
0: Yus. Mama
2: Yus sekarang suka masuk di Tanjung Pinang loh.
0: Iya itu tadi tuh, aku mau ke Tanjung Pinang katanya begitu.
2: Gini loh, kemarin kan gini loh sih ya. Pas buka TikTok tuh ada yang radio Tanjung Pinang kan. Dengar Mama Yus masuk, oh di Tanjung Pinang nih.
0: Mama Yus ada apa? Mama Yus cari Sangkar Emas ke Tanjung Pinang.
2: Kebetulan penyiarnya cerita di situ kan.
0: Oh gitu.
2: Waduh, Mama Yus di.
0: Udah sampai aja ke Tanjung Pinang ya. Itulah hebatnya RRI digital ini kan ya.
2: Apa kabar cantik?
0: Baik, sehat alhamdulillah.
2: Udah makan cantik?
0: Ini makannya lagi ke pending ini.
2: Oh, lagi ke pending.
0: Ke pending tiba-tiba aduh, lagunya habis. Ya udah lanjut lagi.
2: Sama siapa? Ada pengawal.
0: Jangan kuat-kuat, jangan keras-keras, nanti banyak yang dengar.
2: Iya, jangan kuat-kuat ya.
0: Iya, bisik-bisik aja kita ya.
2: Kita sama-sama tahu aja ya. Nanti Pak Zepta tuh nanti kepo lagi.
0: Nah, deh. Pak Zepta kepo lagi nih, ya kan?
2: Pak Zepta masuk dong.
0: Enggak dengar dia itu Pak Zepta. Kan kita lagi bisik-bisik ini. Gak jelas dua perempuan. Iya.
2: Itu apa namanya, ini tahun berapa lagunya?
0: 80-90.
2: Bisa minta di luar playlist
0: apa, kan? Kalau ada ya, sesuai dengan tahun.
2: Hari
0: ya.
2: Hari Mukti.
0: Apa?
2: Hari Mukti, Hujan Rindu.
0: Hari, hari. Kalau ada ya, saya cek ya.
2: Ada lah. Kalau buat aku gimana sih, adain lah.
0: Iya, ini playlistnya udah di set. Saya bisa berkata apa ya kan. Gemboknya gak di tangan ya sama MD kita masalahnya. Ari, Ari, Ari muncul dong. Judulnya apa?
2: Hari Mukti, Hujan Rindu.
0: Hujan Rindu. Nah, kalau kemarin mah gemboknya udah kebuka, sekarang enggak. Ini yang buat bingung.
2: Sekarang gemboknya dari siapa?
0: Ah, nah ada ternyata. Ada Hari Mukti ya.
2: Alhamdulillah. Doa anak sol, anak doa anak solehatmu itu ya.
0: Iya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dikabulkan teruslah doa baik-baik kita ya.
2: Amin. Semoga ya baik-baik aja, sehat selalu, amin, bahagia selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Banyak duitnya.
0: Amin, lebih kencang.
2: Tambah cantiknya.
0: Udah permanen. Asik, sombong. Aduh, udahlah.
2: Tapi kalau itu nggak bisa diapain tuh sih, nggak bisa dipungkiri cantiknya ya.
0: Di, masya Allah, tabarakallah.
2: Kok malah ih, seharusnya tuh
0: enggak, kayak gimana gitu nih kan ya kan.
2: Bahagianya
0: pengen pulang. Pengen ngaca di rumah.
2: Mesranya.
0: Aduh, udahlah lanjut.
2: Buat Pak Zepta, semoga sehat selalu ya, bahagia selalu. Kepo-kepoan lagi tuh Pak Zepta. Buat pendengar lagi semua, pendengar Pro 1 ya, cantik. Spesialnya okay, buat si cantik, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bahagia selalu ya.
0: Ya.
2: Semoga cepat kepelaminan.
0: Mbak Vina, ya amin. Segera ya Mbak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bukit Ber.
0: Allahu Akbar. Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Bapak Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Siapa ini?
4: Dengan Joaini.
0: Oh, ini dia Cucu Joaini.
4: Iya.
0: Tadi ada dapat salam dari Acu Amin.
4: Ya, salam kembali buat Acu Amin ya.
0: Apa kabar?
4: Yang barusan turun siapa?
0: Yang barusan Mbak Vina di Perawang, katanya ya, mau ke pelaminan.
4: Iya, mantap lah
0: kan. Kita doakan segera ke pelaminan. Mbak Vina ya, jangan ya ketawa-ketawa Mbak Vina.
4: Iya. Lagunya
0: dari siapa?
4: Yang tahun berapa nih Kak?
0: Ini 80, tahun 80-90. Saya bacakan yang dalam daftar list kita ya.
4: Bacakan.
0: Ada dari Iwan Fals, Kemesraan, Bunga Sedap Malam, Ii Sugianto, Diana Nasution, Nyanyian Rindu, ya, Aku Ingin Cinta Yang Nyata, Betaria Sonata, Helen Sparingga, Antara Hitam dan Putih, Misteri Cinta, Niki Astria, Ii Sugianto, Hapus Layar Mata, Andi Maria, Mata Lata, Hasrat dan Cinta, Patah Hati, Rahmat Kartolo, Antara Anyer dan Jakarta, Atik CB. Nah, banyak tuh yang mana satu.
4: Antik CB aja
0: lah. Antik CB, Antara Anyer dan Jakarta. Gak sia-sia Anyer saya bacakan sampai habis yang dipilih yang terakhir ya.
4: Iya, aku hobinya yang terakhir.
0: Oh gitu, sampai ngap saya baca sampai terakhir. Ternyata yang dipilih yang terakhir. Oke.
4: Iya. Silakan Cu. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah.
4: Untuk Pika, Obami, buat Mbak Vina tadi, buat Bu Yus,
0: iya,
4: buat masuk lembar, buat siapa lagi, buat yang di Rahul itu siapa nama?
0: Bunda Isal.
4: Bunda Isal. Pokoknya untuk semua pendengar hari itu kan baru pada malam ini usia.
0: Oke baik Cucu ini.
4: Soalnya aku lagi akan nih Mbak Suci lagi merebus terong.
0: Untuk apa?
4: Untuk dimakan, mau makan.
0: Ini sedap betul itu, pakai sambal lado kan?
4: Iya.
0: Bawalah ke sini Cu.
4: Oke lah, Mas Suci nanti denger oleh orang, nanti Mas Suci minta pula dia kan.
0: Indah banyak yang ngelir ya.
4: Iya. Terima kasih,
0: Assalamualaikum. Cu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditintip-intip terongnya tuh Cu. Nanti ya, kering airnya ya kan. Gak jadi terong rebus jadinya. Apalagi nih namanya tuh. Itulah ya. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cici.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Butet.
3: Ya, apa kabar?
0: Sehat, Butet. Saya baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, semoga terkabar baik selalu. Begitu juga hatinya.
0: Amin. Butet juga ya.
3: Insyaallah.
0: Insyaallah. Lagunya apa, sayang?
3: Lagunya apa sih yang disediakan dari yang tadi aku buat monitor?
0: Oh, udah dari sebentar ya. Saya agak batuk sedikit nih.
3: Yang belum direquest aja.
0: Yang belum ini dari apa tadi? Hati Selembut Salju, Jamal Mirdad, Kemesraan Iwan Fals, Iis Sugianto.
3: Kemesraan tadi saja.
0: Oke, baiklah Iwan Fals ya.
3: Dalamnya Mbak Susi yang lagi bertugas, semoga Mbak Susi keluarga dilancarkan rezekinya.
0: Amin ya Allah.
3: Juga Allah
0: subhanahu wa ta'ala
3: yang diinginkan.
0: Amin.
3: Siap lalu pastinya.
0: Amin ya Allah.
3: Salam juga kepada Mas Gunawan di Kampar, ada tadi Ojo Duwini, Ojo Jawa, Ojo Minambo. Salam juga buatnya Putra Priyang juga ya, Kak Pika di Kampar, Bang Chelsea juga. Salam juga buatnya Mama Si Kembar, Mama Indah, Ibu Dharma ini, Ibu Lisa, Ibu Ros di Rumba, Ibu Surtini, Bunda ini di Perawang, Ibu Atika juga, Ibu Yani, Ibu Gadi di Sia. Salam juga buatnya Iyus, kasih lagu ya tadi ya, selamat malam. Salam juga buatnya Pak Jebani juga, udah lama gak dengar suaranya. Semoga terkabar baik selalu di sana. Ingat The Tiger juga di sana ya juga ya, udah lama gak dengar. Salam juga buatnya Pak Tama, Pak Zeta, Pak Mali, buatnya Pak Atong, Pak Tongan juga, dan buat siapa lagi? Oh, Bang Rudi, buatnya Bang Adi juga Sidunggung, Bang Ali Pasir Pangarean, dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru yang lagi monitor, yang bergabung, salam sehat selalu semuanya. Spesial buatnya Mbak Susi yang lagi bertugas sampai tuntas. Istimewanya buat keluarga saya. Terima kasih Mbak Susi.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butet, Mama Fahmi itu namanya ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Saya menyapa untuk Anda yang sudah gabung di via WhatsApp Pro 1. Ada siapa ini? Selamat malam, ada Bu Ros. Apa kabar Bu Ros? Mudah-mudahan berkabar baik malam ini ya. Lagunya dari Nia Daniati. Kayaknya Nia Daniati. Nanti saya cek ya apakah ada koleksi Nia Daniati, kita masuk list lagu malam ini. Kalau gak ada terserah Mbak aja. Oh gitu, oke baik. Ikutan nama pendengar kita yang lain aja ya Bu Ros ya. Salamnya untuk Bunda Isal, Bu Emma, untuk Jerry di Arengka, mamanya Si Kembar, dan untuk Nayara. Salam sayang, sehat selalu. Ah ya, terima kasih ya Bu Ros ya. Ini bundanya mewakili ya Bu Ros ya. Salam sayang juga kata Nayara. Makasih Mbakku ya. Terima kasih kembali Bu Ros. Ini ada Angga di Kulim. Salamnya untuk seluruh teman-teman Angga. Untuk lagunya Ikutan Saja. Ya Angga, baiklah, terima kasih Angga di Kulim. Lagi yuk saya sapa Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Salam untuk hostnya ya. Cepat sembuh bindengnya. Ini alhamdulillah hilang ini. Di sesi ini bindengnya gak ada lagi nih. Masih aman. Karena pawangnya datang kayaknya. Ya, untuk Nayara yang cantik selalu nurut dengan Bunda ya. Oke, terima kasih. Oh, Om, Om apa sih ini namanya? Enggak nyebut nama, ya udah enggak apa-apa. Salam juga untuk mamanya Si Kembar, untuk Mama Yus dan Ibu Emma. Oke, lagi yuk satu lagi saya bacakan ya. Assalamualaikum Mbak Suci, waalaikumsalam. Ini dari Pak Tama di Simpang 3. Selamat malam Pak Tama di Simpang 3. Request lagi dari Panca atau enggak Obi. Obi ya, Obi yang nanti kita putarkan Pak Tama ya. Judulnya Hati Yang Luka, Obi Maisak ya. Salam untuk Mama Fahmi. Salam juga untuk Ibu Erni. Bu Erni ini sepertinya mantan tetangga saya waktu di Jalan Diponegoro dahulu. Nah, benarkah itu? Untuk siapa tadi, Kak Erniasin, benarkah ini tetanggaan dulunya dengan Pak Tama waktu di Jalan Diponegoro? Nanti dijawab ya, mudah-mudahan dijawab nanti nih sama Kak Erniasinnya. Mbak Suci sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, terima kasih ya. Terima kasih juga untuk Pak Tama di Simpang 3. Langsung yuk kita kembali ke lagu. Kita nikmati lagu yang sudah di-request, tentunya masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ini lagu saya spesialkan untuk Bu Yus ya, Mama Yus. Endang Estarina, Sangkar Emas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih bersama kita pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, tadi lagu terakhir dari siapa itu? Iwan Fals, Kemesraan. Untuk Mama Fahmi ataupun juga Butet ya, yang request lagu itu nanti akan saya hadirkan. Siapa lagi tadi ya yang akan kita hadirkan lagunya? Dari Hari Mukti tadi ya. Untuk siapa? Mbak Vina di Perawang. Ditunggu lagunya Mbak Vina. Ini jadi backsound ini sekarang lagunya. Saya cut dulu backsoundnya agar nanti lagu Mbak Vina ini kita bisa menikmati bersama. Sudah banyak lagu soal yang tadi kita dengarkan ya. Jadi kita harus lanjutkan lagi kebersamaan ini. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke. Ada siapakah? Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lagu.
0: Iya, siapa ini?
1: Gak kenal suara aku.
0: Apa?
1: Gak kenal suara aku.
0: Jadi itulah passwordnya ya. Iya Bang Jerry.
1: Jadi dipancing dulu lah nih orang.
0: Iya, soalnya suaranya ada mirip-mirip dengan pendengar yang lain gitu loh Bang Jerry.
1: Mana ada kumat. Kemarin kamu bilang hafal karena logat aku.
0: Iya, tadi enggak keluar logatnya. Barusan itu baru bisa saya auditek. Oh ini Bang Jerry.
1: Ngeles kayak
0: Bajaj. Emang Bajaj aja bisa ngeles.
1: Oke lah saya.
0: Apa?
1: Sayang.
0: Idih, apa lagunya? Jangan ngadi-ngadi, dah.
1: Apa mancanegara ada?
0: Enggak, lagu Indo.
1: Apa
0: itu pun 80-an, 90-an ini.
1: Apa itu tadilah di gereja tuang
0: dari siapa itu?
1: Panbers
0: kalau ada.
1: Kalau enggak apa ajalah burung nuri.
0: Ada nih gereja tua?
1: Gereja tua ajalah.
0: Oke, baiklah.
1: Tadi dibilang nanya lah.
0: Kan nyari dulu lo, Bang. Sabar toh, piye iki.
1: Dalamnya. Buat
0: terima kasih.
1: Tumben itu Bu Ros itu apa minta lagu lewat WA dia?
0: Iya, mungkin sulit gabung kali udah ngantuk jadi udahlah by WA aja kali gitu ya.
1: Oh,
0: gitu
1: ya.
0: Iya, mungkin.
1: Biasanya buat dia aja lah ya. Halo.
0: Iya.
1: Boleh minta apa aku ngasih saran?
0: Saran apa itu?
1: Itu kan RRI Pekanbaru itu kan.
0: Mm-mm.
1: Ada yang halo halo RRI itu kan?
0: Yang pagi.
1: Ah itu iya. Kan satu jam kan?
0: Iya.
1: Ah itu bisa nggak kurangi iklan-iklannya atau lagu-lagunya?
0: Biar
1: karena
0: apa?
1: Kan satu jam sempit itu.
0: Oke, nanti kita bahas dengan manajemen kita ya.
1: Itu bagus itu halo RRI itu.
0: Mm-mm. Bang Jerry ada gabung nggak? Udah pernah gabung nggak?
1: Masa nggak pernah yang soal Prona tuh?
0: Oh iya lagi.
1: Tolong, karena itulah aku minta apa sarannya gitu.
0: Iya. Saran. Gabung-gabung terus ya, kasih info update-update terbaru ya.
1: Udah lupa ya.
0: Iya, ingat kalau diingatin saya ingat. Sabar Bang Jerry, sabar. Ya. Tarik napas, enggak usah dihembuskan.
1: Mati lah gua. Aku mati. Nanti kamu nangis.
0: Edi, kamu yolah kepedean udah.
1: Tidak sayang kamu sama aku.
0: Udah ya Bang Jerry.
1: Ya udah ya, selamat malam.
0: Malam. Bahaya ini. Aduh, Allahu Akbar. Bisa ya Bang Jerry. Lagi yuk, siapa di ujung telepon? Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Cici.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa nih?
2: Dengan Rudy ya.
0: Oh Rudy, kan suaranya tuh mirip-mirip. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Apa lagunya?
2: Rudy. Lagu apa lagi yang tersisa?
0: Iis Sugianto, Bunga Sedap Malam, Nyanyian Rindu. Ah, yang mana? Iis Sugianto.
2: Iis Sugianto.
0: Oke, siap. Salam.
2: Salam rindunya buat Madiman, buat Bu Ros, Mama Kembar, Mama Pami, Bu Yus, Ocu Amin, Bang Simpson.
0: Iya.
2: Buat Bunda Isal, buat Al. Spesialnya buat Kak Suci aja lah. selamat bertugas, semoga sehat selalu, Mbak.
0: Terima kasih ya.
2: Ya, makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalau untuk lagu sepertinya ini saya tidak bisa tambah lagi sepertinya, pendengar ya, terbatas sekali waktu kita. Saya baca ya untuk pesan masuk di WhatsApp. Selamat malam untuk Mas Agung Hadi di Widya Graha 1 Pancoran Mas. Salam kompak ya Mbak Suci untuk semuanya. Terima kasih ya, sama-sama. Lagunya tadi kalau Atik CB sudah kita nikmati ya Mas Agung ya. Semoga tadi Mas Agung mendengarkan lagunya. Mbak Suci, ada siapa ini? Mas Yono, lagunya Iwan Fals. Nah, Iwan Fals itu sudah kita nikmati juga tadi ya Mas Yono. Ini sekarang lagi serat total sambil dengerin Kak Suci cuap-cuap karena habis selesai acara resepsi pernikahan anak keponakan hari Sabtu kemarin. Oh gitu, jadi kemarin ceritanya sibuk lah ya, banyak kegiatan ya Mas Yono ya. Selamat beristirahat Mas Yono, selamat mendengarkan Pro 1 dengan ragam lagu-lagu oldiesnya yang kita dengarkan malam ini di Ruang Rindu. Lagi yuk, ada siapa lagi? Pak Ardi di Panam minta lagunya Titi Kadi. Gak masuk list kita malam ini Pak Ardi. Bukan ini. Mana dia? Oh, ini lagunya ternyata Iwan Fals. Sudah kita nikmati Iwan Fals tadi ya, sudah kita dengarkan semua lagu yang di request di WhatsApp Pro 1 sepertinya. Ada lagi? Kak Suci kenapa gak live di TikTok? Pertanyaannya, oh enggak, lagi malas ya. Lagi malas gak tuh. Siapa ini? Selamat malam Mbak Suci Rasli, salam bahagia ya. Makasih ya Mbak Vina sudah kasih bocoran. Ada pawang, ada pengawalnya rupanya Mbak Suci ya. Apa itu? Aduh, kok jadi begini? Salamnya untuk Bunda Isal, Bu Emma, Mama Fahmi, mamanya si kembar dan pendengar lainnya. Salam istimewa untuk Ananda Nayara. Oh iya. Gak semua saya baca ya. Ternyata ini Pak Zepta. Ya Pak Zepta, salam kompak ya. Salam kompak di udara ya Pak Zepta. Jadi pengen ketawa dulu, bentar ya. Cintaku ini sedia. Oke. Ada lagi gak yang mau saya bacakan nih? Satu lagi, terakhir ini ya. Aduh, jadi pendengar kita yang lain jadi bingung pas ini kenapa lah Mbak Suci ini. Mbak Vika di Kampar, pilihkan lagu sesuai dengan cuaca malam ini. Iya, kita ikutan lagunya dengan yang lain aja ya Mbak Vika di Kampar ya. Salamnya untuk Pak Deddy, Ocu Juaini, mamanya Mama Fahmi, Ocu Amin, Mama si kembar, dan untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Dah ya, kita balik ke lagu. Kenapa Pak Zepta? Panbers, gereja tua.

Numbers dengan judul lagunya Gereja Tua. Semoga terhibur Bang Jerry. Itu lagunya ya, sudah kita nikmati di malam ini. Dan selamat beristirahat ya, khusus yang merequest lagu ini ada Bang Jerry tadi di Arengka. Baik, pendengar, berada kita saat ini di menit 49 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Ada dua lagu penutup yang akan mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Lagu dari Hari Mukti dengan judul Hujan Rindu. Lalu juga ada Iis Sugianto, Bunga Sedap Malam yang akan menemani kita. Jadi untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi canda tawa ya, suka citanya di malam ini dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nanti di lain kesempatan kita bersua kembali. Tapi kalau untuk program Ruang Rindu ini ya, tentunya kita tahu bersama ya, hadir setiap hari menyapa Anda selama 2 jam dari pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Suci Raslia pamit ya, khususnya di Ruang Rindu untuk edisi hari Selasa malam ini 2 Juni 2026. Namun tentu untuk Anda kami harapkan jangan kemana-mana, menemani segala aktivitas kegiatan Anda di malam ini. Apapun itu yang tengah Anda lakukan, masih banyak lagi ragam rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1 yang akan menemani Anda di malam ini hingga nanti jelang pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Pekanbaru. Selamat beristirahat. Kita tutup Ruang Rindu dengan menikmati lagu berikut ini. Ada Iis Sugianto dan juga Hari Mukti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Fabio Acer dengan judul lagunya Tanpa Rasa Bersalah menemani kita di malam ini, pendengar. Dan tentu lagu ini saya spesialkan untuk Anda yang masih tetap terjaga saat ini ya, yang tentunya juga masih setia bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Malam. Nah, kalau kita berbicara tentang malam, kita tahu bersama malam hari sering menghadirkan suasana yang berbeda kadangnya. Apalagi ketika aktivitas mulai berkurang dan suasana menjadi lebih tenang, nah itu pastinya kita memiliki kesempatan untuk menikmati hal-hal sederhana yang mungkin terlewat sepanjang hari. Kesederhanaan ternyata, pendengar, ini dapat menjadi sumber ketenangan. Menikmati mungkin lagu-lagu favorit, ya, mendengarkan alunan musik yang Anda sukai, ataupun juga sekedar menikmati udara malam. Nah, itu bisa menjadi cara untuk memberi ruang bagi diri sendiri. Terlebih lagi di tengah kehidupan yang serba cepat seperti sekarang, itu tidak semua kebahagiaan harus datang dari hal-hal besar, ya. Terkadang momen kecil yang dijalani dengan penuh kesadaran, ya, itu justru meninggalkan kesan yang paling mendalam. Jadi malam ini, pendengar, mari kita mencoba untuk meluangkan waktu, ya, waktu sejenak untuk mensyukuri hal-hal baik yang telah hadir sepanjang hari. Ya, sekecil apapun itu, setiap pengalaman tentunya dapat menjadi bagian dari perjalanan hidup yang berharga. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih kembali ya untuk Anda. Sekali lagi nih, terima kasih untuk Anda, pendengar, yang masih tetap setia bersama kami, yang tentunya dapat terus menikmati ragam rangkaian lagu-lagu yang akan mewarnai ruang dengan Anda hingga jelang nanti pukul 23:50 waktu Indonesia Barat. Silakan kapanpun dan dimanapun Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui aplikasi kami di RRI Digital ataupun juga melalui streaming kami, pendengarnya, di rri.co.id. Kali ini ada Rizky Febian yang akan menemani kita dengan lagunya yang dirilis di tahun 2024 lalu, Firasat Berbicara.

keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Bank. Depo habis, buru-buru dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Riau Malam.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?" Dia, Fir'aun, menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Mereka, para pesihir, berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Atau kami yang melemparkan?" Dia, Musa, menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya, saudara pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami mengundurkan diri dari udara.

bagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Dilaksanakan siaran hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: 99,1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda pagi hari ini. Tentunya saja ragam program informasi dan musik akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda hari ini. Namun sebelumnya untuk memulai kebersamaan kita di pagi hari ini, kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Mujadilah ayat 11 oleh Qori Muhammad Faizal Rizik dan diterjemahkan oleh Kanza Latifa.
1: Satu hari, satu ayat.

تفسحوا في المجال.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Mujadilah ayat 11 oleh Qori Muhammad Faizal Rizik dan diterjemahkan oleh Hansa Latifa. Tetap bersama kami mendengar karena ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan hari ini. Dan di pagi hari ini nanti kita akan nantikan Mutiara Pagi dengan topik hukum nikah gantung dalam Islam yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, di mana pakar hukum keluarga Islam, guru besar fakultas Usuluddin UIN Suska Riau. Dan lagu-lagu religi akan kami hadirkan di ruang karena tetap di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling.

ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata, "Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima."

0: Terima kasih pendengar masih bersama RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, segera mendengar, kita ikuti mutiara pagi dengan judul Hukum Nikah Gantung dalam Islam.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara pagi yang penuh keberkahan. Dan selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Dan pendengar RRI yang dirahmati Allah, senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Mutiara Pagi RRI Pro 1 Pekanbaru dan program yang senantiasa menghadirkan kajian Islam yang aktual, mencerahkan dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang cukup sering menjadi pertanyaan di tengah masyarakat, yaitu hukum nikah gantung dalam Islam. Dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan nikah gantung? Apakah pasangan sudah menikah tetapi belum tinggal serumah diperbolehkan dalam Islam? Dan ini akan kita bahas nantinya. Dan alhamdulillah telah tersambung bersama kita narasumber yang sangat kompeten. Ada Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, pakar hukum keluarga Islam sekaligus guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suska Riau. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Ustaz? Sehat ya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Dan sebelum Ustaz memberikan pengantar di pagi hari ini, kami ingatkan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami nantinya, mungkin bertanya terkait dengan topik kita di pagi hari ini di 0761251111, Anda bisa berinteraksi bersama kami nantinya. Silakan Ustaz untuk pengantar di pagi hari ini dengan judul kita Hukum Nikah Gantung dalam Islam. Silakan Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di acara mutiara pagi ini mendapat ridho dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik bahasan kita secara umum membahas tentang fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita ambil fokus pada suatu bahasan tentang hukum nikah gantung dalam Islam. Istilah nikah gantung merupakan sebuah istilah yang populer di dalam masyarakat karena dia sangat berkaitan dengan adat istiadat. Kenapa dikatakan persoalannya sekarang ini adalah ketika nikah itu dikait dengan gantung, berarti pernikahan itu digantung. Digantung ini artinya terjadi proses akad nikah, tapi setelah itu mempelai, baik itu laki-laki dan perempuan, mereka tidak hidup bersama. Dan mereka tidak hidup serumah, dan mereka tidak melakukan hubungan suami istri. Nah, itu dalam konteks gantung. Maka tergantung pernikahan tersebut dengan sebuah kesepakatan. Maka ketika nikah gantung ini sesuai dengan kesepakatan, banyak beberapa hal di dalam tradisi atau adat dalam masyarakat kita ini itu terjadi dengan sampai saat ini. Mungkin bagi kita, mungkin bagi anak-anak zaman sekarang mendengar istilah gantung itu mungkin mereka merasa asing. Tapi di beberapa tempat ada sebuah adat itu melakukan demikian. Karena persoalan begini, para pendengar yang dimuliakan Allah, ada yang berkaitan dengan resepsi. Artinya akad nikahnya sudah berlangsung, tapi mereka tidak boleh melakukan hubungan suami istri dan serumah sampai adanya resepsi pernikahan. Maka ketika terjadi resepsi ini, resepsi pernikahan ini, para pendengar yang dimuliakan Allah, itu sangat berkaitan, ada yang cepat, ada yang lambat, tapi ada yang sampai kadang satu minggu atau dua minggu baru dilakukan. Artinya ketika mereka melakukan akad nikah tanggal 1 Juni, contohnya gitu, nanti baru tanggal 10 baru resepsi, setelah itu baru mereka boleh hidup bersama. Nah, selama 10 hari ini, itu disebut dengan tergantung. Maka disebut dengan nikah tergantung. Di beberapa tempat, mungkin terjadi juga di Rukun Hulu itu sampai 2-3 hari, tidak lama. Tapi dalam masyarakat kita ada juga yang sampai 1 hari. Artinya apa? Akad nikahnya hari Jumat, kemudian hari Sabtu atau hari Minggu pestanya, baru setelah itu mereka. Nah, ini juga masuk dalam kategori atau klasifikasi daripada nikah gantung. Yang kedua, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, nikah gantung ini sangat juga berkaitan dengan kemandirian daripada pasangan suami istri. Disebabkan orang tuanya ingin mengikat anaknya dan tidak lepas. Artinya lepas ini, anak itu sudah diikat dengan sebuah pernikahan, bukan saja dengan pertunangan, tapi dengan pernikahan. Tapi mereka tidak boleh serumah sebagai ikatan bahwa anaknya tidak boleh kemana-mana lagi. Arti matanya tidak boleh nengok laki-laki, tidak boleh nengok perempuan yang lain. Perempuan tidak boleh lagi tercampur dengan laki-laki lain. Ini kadang ini disebabkan persoalan sekolah para pendengar yang dimuliakan Allah. Mungkin masih kuliah. Jadi akhirnya dinikahkan dulu, nanti selesai kuliahnya atau selesai sekolahnya, baru mereka bisa hidup bersama. Ini juga terjadi, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, dalam konteks nikah gantung. Digantung apa? Digantung sampai selesai kuliah. Digantung sampai selesai suatu pernikahan. Nah, suatu pendidikannya. Tapi ada juga digantung dengan kemandirian secara finansial. Karena sang laki-laki belum mempunyai penghasilan, maka dia masih mendapat subsidi dari orang tua. Jadi artinya dia belum mendapatkan secara finansial, belum memiliki. Sehingga dia tidak memungkinkan hidup bersama dengan pasangannya walaupun sudah nikah. Atau sebaliknya, sang perempuan juga belum juga mempunyai suatu kemandirian finansial. Maka mereka sepakat dan keluarga sepakat nikahnya digantung dulu. Nanti setelah mandiri secara finansial, mereka baru boleh serumah melakukan hubungan suami istri. Ini juga terjadi dalam konstruksi, para pendengar yang dimuliakan Allah, konstruksinya dikaitkan dengan kemandirian finansial ini. Kalau demikian, tujuannya adalah agar anak ini berusaha bekerja untuk cepat punya pendapatan, baru mereka hidup bersama. Para pendengar yang diberikan Allah SWT. Yang ketiga, yang perlu kita lihat dalam konstruksi daripada nikah gantung ini, juga ada berkaitan dengan faktor usia, umur. Nah, ini kalau di dalam kompilasi hukum Islam atau undang-undang kita, pernikahan itu sudah diatur umurnya. Sudah diatur umurnya dan tidak boleh di bawah itu. Karena di bawah itu berarti dia melanggar suatu aturan. Sekarang pernikahannya sudah diatur demikian dengan umurnya yang masih muda, yang secara aturan belum boleh mereka nikah. Tapi karena orang tua ini ingin berkesan dan mengikat anaknya dan menyatukan dua keluarga yang besar, mereka nikahkan. Tapi digantung pertemuan mereka. Nah, ini kadang-kadang selalu dikaitkan dengan apa yang terjadi pada baginda Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi artinya Rasulullah nikah dengan Aisyah di Makkah yang umurnya belum sampai begitulah belum sampai umur yang siap untuk secara mental menikah. Tapi Rasulullah nanti serumah dengan Aisyah itu ketika di Madinah. Ini konstruksinya adalah usia. Tapi dalam usia itu ada keinginan orang tua agar anaknya terikat dengan orang yang mereka cintai keduanya agar nanti mereka bisa menikah bersama. Ini faktor usia ini kadang terjadi. Kadang-kadang di daerah Madura, daerah mana. Gitu. Atau ingin agar keluarga besar ini tetap bersatu dan ingin anaknya tidak kemana-mana, digantung dulu dengan sebuah pernikahan. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Ketika kita melihat nikah gantung ini, kita harus melihat kepada cerminan daripada rukun dan soal dan syarat. Ketika syarat dan rukunnya terpenuhi, itu pernikahan sah dan benar. Walaupun dalam konteksnya digantung dalam sebuah ikatan kehidupan, yaitu tidak serumah atau tidak melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Dia berkaitan dengan kesepakatan. Dan kesepakatan itu sangat berkaitan dengan sebuah kerelaan. Kerelaan dari sang laki-laki, mungkin kerelaan dari sang perempuan. Jadi ketika kita bawa dalam ayat secara umum tentang muamalah antarodin, kamu rela, ketika kerelaan itu muncul dengan ikhlas, maka dibolehkan. Tapi satu sisi, Rasulullah SAW mendudukkan sebuah ungkapan dengan al-muslimuna ala surutih. Ma la yahillul haram wa la yahramul halal. Rasulullah mengatakan orang Islam itu sesuai dengan kesepakatan mereka. Selama tidak menghalalkan haram atau mengharamkan halal. Maka ketika al-muslimuna ala surutih, orang Islam itu sesuai dengan syarat. Maka syarat ini sangat dikontekstualisasikan kepada salah satunya adalah kepada kesepakatan. Maka ketika kesepakatan mereka itu diakui dan mereka melakukannya dan itu dibolehkan, maka konteks hukum nikahnya adalah sah secara hukum. Tapi ketika kesepakatan itu adalah berkaitan dengan kesepakatan mereka dan itu dibolehkan, selama hal itu tidak menghalalkan haram atau mengharamkan halal atau bertentangan dengan nas. Maka apa yang terjadi secara adat dan adat istiadat dengan konteks hukum gantung ini dan kemudian dikaitkan dengan kondisi baik itu pendidikan, finansial, kemandirian, usia, itu adalah suatu bentuk kehati-hatian dan mengambil suatu kemaslahatan agar nanti dua orang yang menikah ini bisa menjalani suatu pernikahan dengan baik dan sampai kepada tingkat sakinah mawaddah warahmah. Itu barangkali tentang hukum nikah gantung dari Islam. Demikian.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
0: Baik, tadi pendengar kita sudah simak pengantar yang disampaikan oleh Ustadz dan juga terkait dengan masalah nikah gantung. Kami mengundang Anda pendengar di 0761 25 111 untuk bergabung bersama kami dan untuk ada yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam, Ucu Amin.
3: Iya.
0: Iya, selamat pagi Ucu.
3: Pagi kembali Mas
0: Ucu. Silakan Ucu, ada yang ingin ditanyakan?
3: Iya, silakan. Ya, masih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada dua pertanyaan saya Ustaz. Ya, pertama tentang orang yang tadi, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi saya dan semua yang dengarkan kita. Yang saya tanyakan begini Ustaz. Nikah gantung rasa-rasanya kalau zaman sekarang gak tahu lah ya. Ya, jarang yang sukses tidak melakukan hubungan suami istri itu, walaupun menurut adat-adat di kampung atau satu daerah mengharuskan mereka jangan dulu melakukan hubungan suami istri. Nah, kalau terjadi hal yang sedemikian Ustaz, kalau salah seorang itu meninggal sebelum dia serumah, katakanlah laki-laki yang meninggal sebelum dia diresmikan akad nikahnya, apakah perempuan itu mempunyai iddah, Ustaz? Ya, kalau dia sudah melakukan hubungan suami istri. Yang pertama, yang kedua, digantung pernikahan ketika yang laki-laki atau yang perempuan ingin melanjutkan studi atau menuntut ilmu, berapakah ukuran yang dibolehkan dalam agama? Adakah bulan-bulan tertentunya, Ustaz? Supaya kami tahu pula, ya kan, kalau memang sampai setahun, dua tahun tidak boleh, ya kami tidak mengizinkan orang ini melanjutkan kuliahnya dulu. Nah, itu aja pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih, Mas Pemoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin di Kampar. Baik, Ustaz, silahkan mungkin langsung ditanggapi pertanyaan Ucu Amin, Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada dua hal yang harus kita lihat di sini, para pendengar yang dimuliakan Allah. Pertama itu adalah ketika terjadi nikah gantung, kemudian mereka belum melakukan hubungan suami istri atau belum satu rumah. Di dalam masa nikah gantung ini, salah seorang daripada yang meninggal dunia, ini secara khusus kepada laki-lakinya meninggal dan mereka belum serumah, belum melakukan hubungan badan, maka ketika hal ini terjadi, perempuan itu tidak, masa iddahnya diatur dalam konteks agama itu hanya 3 bulan. Jadi nanti artinya dia konteksnya sama dengan seorang perempuan yang diceraikan sebelum digauli oleh suaminya, atau juga perempuan yang sudah sampai menopause itu masa iddahnya 3 bulan. Tapi nanti kalau sudah digauli, ya masa iddahnya 3 bulan 10 hari. Atau setelah wafat, ya, maka masa iddahnya lebih panjang lagi, 4 bulan 10 hari. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kalau nikah gantung yang belum berhubungan badan. Tapi ketika mereka nikah gantung, memang sepakatnya keluarga itu tidak hubungan badan, tapi mereka melakukan hubungan badan sembunyi-sembunyi. Nah, ini menjadi persoalan. Sembunyi-sembunyi mereka melakukan hubungan badan tanpa diketahui oleh orang tua, dengan alasan mereka, kami sudah sah tanpa dilarang-larang. Tapi untuk menjaga, menghormati kesepakatan, mereka diam-diam melakukan, mungkin tempat lain dari mana gitu. Tapi dalam suasana itu, laki-lakinya meninggal. Nah, ini perlu para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pengakuan atau kejujuran daripada sang istri yang ditinggalkan oleh suaminya wafat tersebut. Dia harus mengaku, kami telah berhubungan badan. Maka kalau dia telah melakukan hubungan badan, maka masa iddahnya jatuh kepada 4 bulan 10 hari. Ini yang perlu dilihat para pendengar yang dimuliakan Allah SWT tentang konteks hal ini. Nah, itu. Ini yang kasus pertama. Ketika kasus kedua yang diucapkan oleh Ucu Amin tadi, itu sangat berkaitan dengan bagaimana dua orang yang digantung ini mungkin tah kuliah atau bekerja atau apa, tapi jangka waktunya tidak masuk akal atau tidak logis untuk mereka menggantungkan sekian tahun gitu. Artinya mereka baru tamat SMA langsung dinikah gantungkan, nanti kelembungan serumah nanti setelah tamat kuliah gitu. Katanya apa, laki-laki ini kuliah di luar negeri, perempuan kuliah di Pekanbaru gitu. Nanti dah tamat laki-laki ini, dah tamat kalian kuliah, baru kalian bersama gitu. Untuk apa? Untuk mengikat yang anak yang pergi laki-laki ke luar negeri tidak terpikat lagi dengan orang luar negeri. Anak yang perempuan ini biar tetap di sini dan dia menunggu. Ya. Ini kalau seperti yang tidak logis seperti ini, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, perlu dipertimbangkan untuk melakukan nikah gantung. Kenapa? Kadang kita ini ingin mendapatkan suatu maslahah, tapi di dalam ada masalah. Kita ingin mendapatkan kemaslahatan, tapi dalam ada suatu kerusakan. Contoh seperti tadi itu, ketika dia menginginkan kemaslahatan untuk mengikat dan tidak tergiur dengan yang lain, tapi oleh kerusakan. Kerusakan apa? Apa pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Kita sudah mengikat orang, tapi ikatan kita itu mengikat dengan suatu pernikahan, tapi ikatan kita itu kita tutupi dengan naluri sebagai seorang laki-laki dengan biologisnya, kromosom biologisnya. Tentu di sini akan membuat suatu kerusakan kejiwaan dan bisa saja membuat hal keduanya tidak nyaman dalam konteks hidupnya. Barangkali perlu dipertimbangkan masanya. Baik. Tapi kalau yang terjadi dalam masyarakat dalam konteks sampai resepsi itu, maka jangan lama-lama dari akad nikah resepsi itu, jangan sampai menunggu sampai 2 bulan 3 bulan. Mungkin cukup 2 3 hari langsung resepsi dan langsung mereka hidup serumah. Itu barangkali.
0: Baik. Mungkin di belakang Pak Ocho Amin ada lagi Ustaz yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Baik. Selamat pagi.
4: Oke. Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, Bapak dengan siapa, Pak?
4: Saya dengan Pak Heri Tanjung.
0: Pak Heri Tanjung di mana, Pak Heri?
4: Di Pekanbaru.
0: Di Pekanbaru. Iya, baik.
4: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Sudah setahun kita nak jumpa, Ustaz.
2: Oh iya.
4: Iya. Oke, Pak Ustaz. Pernikahan apa? Tunda, Ustaz. Apakah boleh kita menetapkan apa denda atau hukuman untuk yang melanggar yang telah ditentukan, ya, yang telah diresmikan itu pernikahan, entah setahun atau dua bulan atau dalam tadi sedang bekerja atau kuliah atau sedang menganggur, apakah boleh kita menegakkan peraturan itu denda siapa yang mengingkari? Nah, dendanya ya tergantung kesepakatan dua keluarga, misalnya membayar ini membayar itu atau putus hubungan. Misalnya ketahuan dia ini pacaran lagi, gak usah lah nikah lagi, pacaran gitu. Karena udah melanggar kesepakatan pernikahan. Ini bolehkah kita tegakkan peraturan denda hukuman yang lain lah, Ustaz? Itu aja. Syukur kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Ustaz, silakan.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, dari Pak Heri Tanjung tadi. Nikah gantung itu dilakukan karena ada sebuah kesepakatan. Di dalam kesepakatan ada yang mengikat dengan ikatan yang ketat, tapi ada yang mengikat dengan ikatan yang longgar. Ya, kenapa saya katakan demikian? Ketika ikatan dengan ikatan ketat biasanya di kaitkan dengan sanksi. Kalau mereka melanggar, kalian sudah sah sejak sebagai suami istri, tapi kesepakatan tidak boleh serumah dan tidak melakukan hubungan badan. Barang siapa yang melakukannya, maka dia akan diberi sanksi atau denda. Nah, ini ikatan yang ketat. Tapi ada ikatan yang longgar saja. Dia hanya menggantung dan kesepakatan gini dan bergeraklah dengan kehidupan masing-masing tanpa ada rantai denda yang selalu akan kalau bahasanya ini menghantuinya. Nanti kalau saya begini ini denda begini, kalau saya begini ya ini kan itu kan. Kalau hal seperti ini, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, saya mengarahkan kepada ikatan itu atau ikatan gantung itu janganlah ketat, apalagi sampai denda melinda. Tapi di dalam adat biasanya tidak sanksi adat itu tidak seperti sanksi biasa. Sanksi adat itu ketika persoalan tersebut tidak melanggar kode etik adat secara umum, artinya mereka tidak boleh serumah tapi ditampakkan serumah. Nah, itu kode etik adat yang dilanggar, tapi mereka tidak serumah gitu dan tidak melakukan, tapi ketika keluar kota atau pergi kemana mereka serumah. Selama itu tidak berada tidak di dalam kondisi adat, wilayah adat, maka biasanya tidak pagak, tidak ada denda. Tapi mungkin sanksi-sanksi berupa teguran dan sebagainya. Tapi ketika ada sanksi, seperti kalau kalian begini, kalian harus cerai, kalau gini, nah, itu para pendengar yang dibuatkan Allah SWT perlu kita lihat. Baik. Ketika suatu kemaslahatan yang kita inginkan dengan nikah gantung itu menimbulkan sebuah kerusakan, maka harus kita hapus kerusakan tersebut. Artinya apa? Hapus kerusakan tersebut disebabkan nikah gantung, maka tidak ada nikah gantung. Silakan mereka melakukan serumah. Nah, ini mungkin bisa jalan ke sana untuk keluar. Tapi kalau sudah pakai denda ini, itu memang ada tujuannya. Tujuannya apa? Agar mereka fokus. Tapi jangan sampai konsepnya cukup lama. Gitu. Jadi mungkin karena hanya sehari dua hari, silakan.
0: Baik Ustadz. Mungkin beberapa menit masih tersisa Ustadz sebagai penutup yang dapat Ustadz sampaikan kepada pendengar terkait membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, terutama bagi pasangan muda yang berencana menikah tapi belum siap tinggal bersama ini Ustadz, terkait dengan topik nikah gantung kita ini.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, bagi pasangan muda yang mau menikah tapi secara kemandirian finansial, secara mental belum siap untuk hidup bersama, tentu harus memikirkan beberapa hal. Di antaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan alternatif ketika orang tidak belum sanggup untuk menikah itu untuk berpuasa. Maka konstruksi puasa ini adalah memperkuat ubudiyah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah sebagai proteksi diri kita untuk tidak melakukan hal yang dilarang. Yang kedua, kita harus menata diri dengan meletakkan bahwa pernikahan itu sebuah ibadah terpanjang. Maka secara mental belum siap dengan pernikahan ibadah terpanjang, maka lakukanlah ibadah-ibadah terpendek dulu. Agar apa? Agar nanti diberi Allah kekuatan untuk masuk. Yang ketiga, para pendengar yang dimuliakan Allah, dalam konteks nikah gantung ini ada sebuah kemaslahatan yang harus dilihat. Tapi apabila muncul suatu kerusakan, maka kita harus hapus kerusakan tersebut dengan menetralkan suatu kemaslahatan. Maka tentu kita akan mencari jalan keluar, apakah dilanjutkan nikah gantung atau tidak. Baik. Maka kalau dilanjutkan ada kerusakan, maka jangan dilanjutkan. Tetaplah suatu pernikahan yang sah dan dekatkan diri, tawakal kepada Allah, dan Allah akan memberi jalan keluar terbaik pada pasangan-pasangan menikah dan mendapatkan keluarga yang baik.
0: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz untuk paparannya di pagi hari ini Ustadz. Ya, baik, terima kasih kami ucapkan pada narasumber kita pagi hari ini, Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, atas ilmu penjelasan dan pencerahan yang telah diberikan mengenai hukum nikah gantung dalam Islam. Dan semoga apa yang beliau sampaikan tadi menambah pemahaman kita tentang pentingnya membangun rumah tangga sesuai tuntutan atau mungkin tuntunan syariat Islam dan dengan penuh tanggung jawab, kesiapan dan juga komitmen yang kuat. Terima kasih sekali lagi Ustadz.
2: Sama-sama.
0: Iya, baik. Selamat beraktivitas kembali, Ustadz. Baik, pendengar, terima kasih tetap bersama kami dan sampai bertemu dalam Mutiara Pagi selanjutnya dan di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: IRED itu singkatan dari intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Di sini saya akan memaparkan beberapa kesan-kesan dan juga harapan saya. Kesan saya yaitu menyadari betapa pentingnya peran generasi muda dalam menjaga perdamaian nasional. Dan saya merasa tertantang nih menghadapi maraknya arus informasi negatif di media sosial. Pesan saya, saring sebelum sharing. Jangan mudah terprovokasi.
1: Tahap awal ini adalah 100 rumah, ya, harapan kita selesai dalam bulan ini. Jadi juga programnya akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun. Sebagaimana diperintahkan oleh kota untuk sampai dengan

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Wakili generasi muda, 3 pelajar terbaik SIAK dinobatkan sebagai duta cegah intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme se-Kabupaten SIAK oleh Densus 88 Riau dan Polres SIAK. Dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru bersama PLN dan Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia melakukan survei serta peremajaan instalasi listrik rumah warga guna mencegah risiko kebakaran. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya edisi hari Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Pranoto. Warta Riau pagi ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indra Kiri FM.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Wakili generasi muda, 3 pelajar terbaik SIAK dinobatkan sebagai duta cegah intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme se-Kabupaten SIAK oleh Densus 88, Riau, dan Polres SIAK. Alwis Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
1: Kolaborasi intensif antara Satgas Wil Riau Densus 88 Anti Teror Polri dan Polres SIAK diwujudkan melalui program sosialisasi bertajuk Ratakan SIAK yang berlangsung sepanjang April hingga Mei 2026. Program ini menargetkan penguatan ideologi Pancasila dan bahaya radikalisme di lingkungan pendidikan SMA dan SMP se-Kabupaten SIAK. Tercatat pergerakan sosialisasi ini menjangkau 30 SMA dengan total 11.478 pelajar serta 12 SMP di wilayah SIAK. Tidak hanya berfokus pada siswa, program Ratakan SIAK juga membekali 570 guru dan 285 staf administrasi sekolah untuk memperkuat benteng deteksi dini di lingkungan sekolah. Syaina Syaftari Putri selaku juara 1 perwakilan SMA N1 Sabah Auh mengungkapkan rasa bangga sekaligus tantangan yang dihadapi generasi Z hari ini.
2: IRED itu singkatan dari intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Di sini saya akan memaparkan beberapa kesan-kesan dan juga harapan saya. Kesan saya yaitu menyadari betapa pentingnya peran generasi muda dalam menjaga perdamaian nasional. Dan saya merasa tertantang nih menghadapi maraknya arus informasi negatif di media sosial. Pesan saya, saring sebelum sharing. Jangan mudah terprovokasi oleh berita hoax dan ujaran kebencian. Lalu rangkul bersama. Jadilah jembatan dialog dan agen toleransi di lingkungan sekitar. Harapan saya, Duta IRED mampu menginspirasi generasi muda dalam gerakan perdamaian yang berkelanjutan. Dan juga mewujudkan lingkungan sekolah dan masyarakat yang harmonis, saling menghormati, saling menghargai.
1: Sementara itu, Syafika Anastasia Rizkika, juara 2 dari SMP N1 SIAK, menyoroti bagaimana kecanggihan teknologi bisa dioptimalkan untuk gerakan preventif.
3: Duta IRED membuat saya membuka mata bahwa IRED dan pencegahan ini bisa saja melalui ponsel. Sebagai itu, marilah kita membuat program dengan film dan video edukasi serta kegiatan-kegiatan positif. Dan ya, seperti yang saya bisa katakan, simple. Kita bisa melihat perbedaan itu wajar. Benci itu adalah pilihan. Mari kita sama-sama menyebarkan banyak hal kebaikan untuk semua teman-teman dan adik-adik kita semua. Simple, jauhi hoax dan buatlah negara Indonesia sebagai dunia dan negara emas dan membuat semakin maju ke depan.
1: Harapan senada disampaikan oleh Neni Sahera, juara 3 dari Man Insan Cendekia SIAK. Ia berharap kolaborasi pencegahan ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan harus melibatkan seluruh ekosistem sekolah.
3: Semoga program pencegahan IRED sekolah dapat terus ditingkatkan dan juga melibatkan seluruh pihak sekolah, baik siswa, guru, maupun orang tua. Dan juga semoga siswa lebih peduli terhadap isu-isu tentang cegah IRED dan juga menjadi lebih peduli terhadap sesamanya. Saya berharap Duta Cegah IRED dapat menjadi wadah yang luas bagi saya untuk bisa mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih peduli terhadap isu-isu yang menjadi fokus utama program Cegah IRED.
1: Melalui pengukuhan para Duta Cegah IRED, Polres SIAK dan Densus 88 AT Polri berharap pemikiran toleran dan semangat nasionalisme dapat terus berakar kuat di bumi SIAK Sri Indrapura demi menangkal paham radikal sejak dini. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Data statistik yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi acuan bagi pemerintah Provinsi Riau dalam penyusunan dan perencanaan pelaksanaan pembangunan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2025 sampai 2029. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
4: Setiap bulannya Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Riau menyampaikan rilis terkait dengan inflasi atau indeks harga konsumen, perkembangan pariwisata, ekspor impor dan nilai tukar petani di Riau. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Supriyadi yang hadir dalam penyampaian rilis Selasa siang mengatakan, data yang disampaikan BPS tersebut menjadi acuan bagi pemerintah Provinsi Riau dalam penyusunan dan perencanaan pelaksanaan pembangunan, khususnya rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2025-2029. Supriyadi menjelaskan pembangunan yang efektif hanya dapat diwujudkan apabila setiap keputusan didasarkan pada fakta dan kondisi real di lapangan. Menurut Supriyadi, salah satu indikator yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat adalah inflasi. Pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan target ekonomi, tetapi juga menjadi upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
5: Bagi kami, rilis berita resmi statistik bukan sekedar agenda rutin, tetapi merupakan forum strategis untuk membaca kondisi real Provinsi Riau, mengevaluasi capaian pembangunan, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berangkat dari data fakta di lapangan. Bapak-Ibu yang saya hormati, pemerintah Provinsi Riau menempatkan data BPS sebagai rujukan di dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Karena itu, setiap indikator yang dirilis hari ini kami pandang sebagai alat navigasi kebijakan, terutama dalam mengawal pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau 2025-2029. Salah satu indikator yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat adalah inflasi. Bagi kami, pengendalian inflasi bukan semata-mata soal target makroekonomi, tapi sebagai upaya melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas kehidupan rakyat.
4: Sementara Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi menuturkan untuk bulan Mei 2026 terjadi inflasi year on year Provinsi Riau sebesar 3,95% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,88. Inflasi tertinggi terjadi di Tembilahan sebesar 4,43% dengan IHK sebesar 113,49 dan terendah terjadi di Kota Dumai di mana terjadi inflasi year on year sebesar 3,71% dengan IHK sebesar 112,79.
6: Namun secara inflasi bulanan Provinsi Riau di bulan Mei 2026 ini inflasi bulan ke bulan Riau sebesar 0,76%. Ini membandingkan antara indeks harga konsumen bulan Mei 2026 terhadap indeks harga konsumen bulan April 2026. Sedangkan kemudian inflasi tahun ke tahun atau year on year sebesar 3,95%. Ini Bapak sekalian yang menjadi memang perhatian kita semua, nyata angka inflasi tahun ke tahun untuk kondisi bulan Mei sebesar 3,95%, yang ini menurut targeting pemerintah, Pak, ini satu level di atas target maksimal.
4: Asep Riyadi mengharapkan data yang disampaikan pihaknya dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan ke depannya. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Keamanan pangan dan pentingnya pencegahan stunting terus digaungkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru bersama anggota DPR RI Sahidin. Selengkapnya dilaporkan Tongku Lem Siregar.
7: Sosialisasi dan kampanye tentang keamanan pangan dan pentingnya pencegahan stunting disampaikan kepada masyarakat di Provinsi Riau melalui edukasi. Anggota Komisi 9 DPR RI, Sahidin, menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengedukasi warga. Penurunan angka stunting dan perbaikan gizi adalah investasi masa depan bangsa. Melalui tokoh masyarakat, pihaknya ingin memastikan bahwa pesan tentang pola hidup sehat dan konsumsi pangan aman benar-benar sampai dan diterapkan di setiap dapur rumah tangga.
8: Yang sama-sama kita hormati dan saya mengucapkan Bapak Arsanya, APT, saya lupa itu sebelumnya, APTMH, APTMH, Riau adalah satu kepala yang besar di Riau. Juga yang kita hormati dan juga kami, Lumpan Asmi STNT.
7: Sementara Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, Alexander, mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dengan menerapkan prinsip cek klik, yaitu cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk pangan, serta cerdas dalam mengolah potensi pangan lokal yang aman dan bermutu demi pemenuhan gizi 1000 hari pertama kehidupan anak.
9: Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita bersama-sama dengan Bapak Insinyur Haji Saidin dari Komisi 9 DPR RI melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi. Kami dari Balai Besar Pekanbaru sebagai salah satu mitra dari Pak Insinyur Haji Saidin akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan keamanan obat dan makanan. Bapak-Ibu sekalian, tentunya kita setiap hari ya mengkonsumsi, menggunakan obat, makanan, kosmetik, obat tradisional ya. Nah, pasti ada yang kita konsumsi setiap hari. Tetapi apakah kita sudah mengetahui terkait dengan keamanannya ya, keamanan obat dan makanan, apakah ini layak itu?
7: Saat Balai Besar POM dan anggota DPR RI melaksanakan kampanye pangan aman selalu dibarengi dengan sesi kuis interaktif untuk menguji pemahaman peserta yang disambut antusias diselingi dengan gelak tawa dan tepuk tangan riuh. Reporter Tengkulen Sregar, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru bersama PLN dan Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia melakukan survei serta peremajaan instalasi listrik rumah warga guna mencegah risiko kebakaran. Hari Gunawan melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Kota Pekanbaru bersama PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Kota Barat dan Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia AKLI Pekanbaru melakukan survei bantuan peremajaan instalasi listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jalan Kopi, salah satu kawasan padat penduduk di Kota Pekanbaru, sebagai bagian dari upaya mencegah risiko kebakaran akibat instalasi listrik yang tidak layak. Pelaksana harian PLH Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan survei dilakukan untuk memeriksa kondisi instalasi listrik rumah warga secara menyeluruh. Tim gabungan melakukan pengecekan mulai dari jaringan milik PLN hingga instalasi di dalam rumah yang menjadi tanggung jawab pemilik rumah. Ia menjelaskan PLN juga melakukan pemeriksaan terhadap seluruh jaringan kelistrikan yang menjadi kewenangannya mulai dari trafo, kabel sumber hingga KWH meter pelanggan. Jika ditemukan meteran yang sudah tua, rusak, atau terbakar, maka penggantiannya akan dilakukan oleh PLN.
11: Target kita untuk tahap awal ini adalah 100 rumah, ya, harapan kita selesai dalam bulan ini. Jadi juga programnya akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun, sebagaimana diperintahkan oleh Wali Kota untuk sampai dengan tahun.
10: Sementara itu, tim teknik PLN ULP Kota Barat, Amar Abdillah mengatakan, hasil pengecekan awal menunjukkan sebagian besar instalasi listrik rumah warga masih dalam kondisi cukup baik.
12: Mungkin ada beberapa item yang dilakukan peremajaannya, Pak. Mungkin dari penggantian apa stop kontak yang sering terganggu. Untuk kondisi kabel masih oke.
10: Ketua AKLI Pekanbaru John Bone Picing menambahkan tim inspeksi juga menemukan beberapa penggunaan material listrik yang tidak sesuai standar nasional. Salah satu temuan yang sering dijumpai adalah penggunaan kabel berukuran kecil atau kabel yang tidak diperuntukkan bagi instalasi listrik rumah tangga yang berpotensi memicu korsleting dan kebakaran.
13: Mungkin dari tim untuk perbaikan kita udah inspeksi ke lapangan, ada berapa temuan, mungkin berapa rumah yang perlu kita ganti setengah instalasinya, dan itu pun rata-rata mereka memakai instalasi yang udah standar, tapi yang mungkin yang tidak memakai standar SNI, material mereka mungkin akan kita ganti dengan program Bapak Wali ini.
10: Selain melakukan pengecekan teknis, tim gabungan juga akan mendata kebutuhan perbaikan di setiap rumah untuk dilaporkan kepada dinas terkait. Program yang bertepatan dengan hari jadi Kota Pekanbaru ke-242 ini diharapkan mampu meningkatkan

0: Putri Indonesia Riau 2024, Jenny Rahmadi Alfitri terus berkembang. Di tengah berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum, Polda Riau kini menangani laporan baru dari korban lain yang mengaku mengalami dampak akibat tindakan kecantikan yang diduga dilakukan oleh tersangka. Kasubdit 4 Ditreskrim Sus Polda Riau, AKBP Teddy Ardian mengatakan, laporan korban berkaitan dengan tindakan lip surgery atau operasi bibir yang diduga dilakukan dalam rangkaian praktik kecantikan yang tengah diusut penyidik. Polisi saat ini masih mengumpulkan alat bukti serta meminta keterangan sejumlah pihak untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi.
1: Untuk tersangka JRF, perkembangannya saat ini perkaranya sudah dinyatakan P21 atau lengkap, formil ataupun material, dan segera mungkin kami akan melakukan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Selanjutnya kami juga menindaklanjuti adanya laporan baru oleh pelapor yang statusnya saat ini sudah kami tingkatkan kepada penyidikan dengan terlapor JRF juga. Untuk korban yang kedua ini, dampak dan akibat yang ditimbulkan oleh TSK, oleh terlapor JRF ini, itu adalah di bagian bibir.
0: Sementara itu, banyak warga yang mendukung langkah kepolisian dalam mengusut tuntas kasus tersebut guna memberikan kepastian hukum dan melindungi keselamatan pasien. Salah seorang masyarakat, Eza, menilai pentingnya untuk mencegah kejadian serupa terulang dan berharap aparat dapat mengungkap fakta secara transparan.
2: Hari ini jangan lagi ada malpraktek-malpraktek seperti itu lagi. Nggak perketat pengawasan lagi. Dan saya juga meminta kepada instansi terkait memperketat lagi pengawasan terhadap klinik dan tenaga kesehatannya yang memberikan layanan kepada publik nih. Apakah benar sertifikat yang mereka miliki gitu. Jadi supaya tidak ada lagi korban-korban perempuan-perempuan lain yang ingin ke klinik merasa ragu lagi gitu.
0: Sebelumnya Jenny telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindakan kecantikan menyerupai praktik kedokteran tanpa memiliki kompetensi maupun kewenangan sebagai tenaga kesehatan. Penyidik menyebut praktik tersebut diduga menyebabkan sejumlah korban mengalami luka serius hingga cacat permanen. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Kita ke kabar olahraga, pendengar. Sejumlah pelatih cabang olahraga di Riau mendatangi kantor KONI Riau dan Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Riau Selasa siang untuk menuntut kejelasan pembayaran sisa bonus Pekan Olahraga Nasional dan Aceh Sumatera Utara 2024 yang hingga kini belum juga dituntaskan. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah pelatih cabang olahraga cabor di Provinsi Riau mendatangi kantor KONI Riau Selasa 2 Juni 2026 untuk mempertanyakan kejelasan pembayaran sisa bonus Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut 2024 yang hingga kini belum tuntas. Kedatangan para pelatih tersebut dipicu belum adanya kepastian terkait pencairan bonus tahap kedua bagi atlet dan pelatih berprestasi. Mereka juga menyoroti pernyataan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Riau, Yurnalis Basri, yang sebelumnya menyebut bonus PON bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pelatih senior Senam Riau Ahmad Markos mengaku kecewa karena persoalan bonus yang menjadi hak atlet dan pelatih belum juga terselesaikan setelah hampir 2 tahun.
5: Ya, kita sudah sampaikan secara tegas ya. Hal-hal ini hak atlet yang harus dibayarkan. Tapi jawaban Dispora masih agak belum sampai 100% mencapai. Masih saya lihat masih 60-50%. Dia akan berusaha untuk menghadap Sekda dan PJ Gubernur menyampaikan kedatangan kita hal ini. Hak kita ini harus kita perjuangkan. Nah, saya sudah sampaikan juga sama Kadis kemarin tadi ini, saya akan sampai ke Mendagri ya, ke Rahman Hadi. Rahman Hadi waktu itu PJ Gubernur. Jadi saya minta bantuan dia mungkin bagaimananya saya akan harus sampai. Tapi ya saya minta moga-moga Kadis betul-betul sungguh-sungguh untuk menyelesaikan ini sampai ke Sekda atau ke PJ Gubernur. Sehingga titik terang jelasnya ada. Nanti kalau memang tidak jelas ini kami akan lebih besar lagi. Akan mengadakan demo baik para atlet maupun pelatih LSM. Ya, kita nggak mau main-main lagi, capek kita selama 2 tahun ini tidak layak lagi sebenarnya.
4: Di kantor KONI Riau, para pelatih diterima Wakil Ketua 1 KONI Riau Khairul Fahmi dan Sekretaris Umum KONI Riau Edi Satria. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Umum KONI Riau Edi Satria mengaku memiliki harapan yang sama agar bonus segera dibayarkan.
6: Sebenarnya apa yang diharapkan berarti sama. sama dengan harapan kita.

0: koni. Apa yang disuarakan kita beberapa bulan yang lalu ketemu juga Pak Reswana ya. Sini ya. Ya. Saya langsung ke Dispora menyampaikan ini untuk mengkoordinasikan supaya ada kejelasannya. Kejelasannya kapan bisa diterima. Kalau kita mengacu kepada pertemuan kita yang saya juga waktu itu memimpin rapatnya, kan akan dijanjikan malah bulan ya. April kalau tidak salah ya. Bulan April diusahakan oleh Pak Kadis, karena Pak Kadis yang hadir waktu
1: ya.
0: Pada sore itu kan akan usahakan.
1: Ya,
0: tapi mungkin tak kondisi keuangan kita memang terhadap saat ini ya mungkin belum memungkinkan.
2: Usai berdialog dengan pengurus KONI, para pelatih melanjutkan langkah mereka ke kantor Dispora Riau untuk bertemu langsung dengan Kadispora Riau, Jurnalis Basri. Menanggapi tuntutan tersebut, Kadispora Riau, Jurnalis Basri menyatakan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian bonus PON. Namun kondisi keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan proses pembayaran belum dapat direalisasikan.
3: Dari sisi penganggaran untuk sisa bonus PON, kalau saya angka tak keliru dia 28 miliar lebih lah. Itu sudah masuk ke anggaran APBD kita 2026. Hanya saja tadi kan sudah saya sampaikan bahwa memang kita akan menghadapi keadaan keuangan yang kurang mengembirakan. Nah insya Allah Pak Gubernur, Pak Sekda, insya Allah dia sangat peduli lah dengan ini. Hanya saja kita akan menghadapi ruang fiskal yang sempit, kemudian defisit. Nah sehingga ini perlu kesabaran. Dan kami pun juga setelah ini akan melaporkan kepada pimpinan tentang silaturahmi para pelatih, termasuk tadi Lengkoni.
2: Meski persoalan bonus belum tuntas, jurnalis berharap para atlet dan pelatih tetap menjaga semangat untuk terus mengharumkan nama Riau di berbagai ajang olahraga. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
4: Dengar kabar olahraga tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Wakili generasi muda, 3 pelajar terbaik SIAK dinobatkan sebagai duta cegah intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme sekabupaten SIAK oleh Densus 88, Riau, dan Polres SIAK. Dalam rangka hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru bersama PLN dan Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia melakukan survei serta peremajaan instalasi listrik rumah warga guna mencegah risiko kebakaran. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, sampai jumpa.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: Kecil lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Bila mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Hai

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey pula?
1: Yelah, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku juga tanya dia dari tadi kan, Lok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Terima kasih pendengar masih bersama RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan informasi laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Ditlantas Polda Riau.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Dengar untuk laporan pantauan lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau, kita sudah tersambung bersama Bribtu Feby. Selamat pagi Bribtu Feby.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan untuk laporannya Bribtu.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Feby, izin melaporkan situasi Kamtip Ditlantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini, Rabu 3 Juni 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC, hasil pantauan kamera CCTV di lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol, dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas berlalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagian Rengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light, terlihat banyak kendaraan roda 2, becak dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan, dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalu lintas dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju Jalan Subrangkah cukup padat dan didominasi kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subrangkah. Waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri atau dari arah selatan, juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Subrangkah. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang Jalan Subrangkah terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Kita pantau arus lalu lintas di simpang flyover SKA Living World atau Soekarno Hatta Tambusai. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari empat arah. Dari arah selatan ke utara, di sebelah kiri flyover antrian di lajur kanan dan tengah didominasi kendaraan roda 4. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai terlihat lancar. Dan sebaliknya dari selatan ke utara, tepat di depan Mall SKA, terpantau antrian kendaraan cukup ramai, baik di lajur kanan yang akan berbelok ke kanan ke Jalan Tambusai ataupun di lajur tengah yang akan lurus ke arah simpang Jalan Durian. Namun di lajur kiri yang akan ke arah barat ke Tugu Songket cukup lancar. Masih di simpang SKA dari timur ke barat atau Jalan Tambusai ke Tugu Songket, antrian kendaraan cukup padat, demikian juga dari arah sebaliknya. Kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat ramai, baik yang datang dari arah Tugu Songket masuk ke Jalan Tambusai ataupun yang akan berbelok ke kanan ke arah selatan. Namun, masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri, sehingga tidak terjadi penyumbatan. Kami ingatkan bahwa di sekitar simpang flyover SKA Living World terdapat kamera AirPlay yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu, pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya di pusat kota, terpantau dari layar monitor RTMC, situasi arus lalu lintas di sekitar bundaran Tugu Gavin. Dari arah Jalan Gajah Mada, di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan antrian. Namun, kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan, trafik light kantor gubernur terlihat volume antrian kendaraan juga meningkat. Didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitar Tugu Zapin, tepatnya di depan vaksin center, antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini trafik light berfungsi dengan baik. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan di pagi hari ini. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terlihat kamera AirPlay yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Lanjut kita beralih ke sekitar bandara, tepatnya di simpang 3 bandara. Dari arah Jalan Kardinal Sution menuju Jalan Jenderal Sudirman terlihat antrian kendaraan di traffic light cukup padat. Yang didominasi kendaraan roda 2 di bagian depan mengarah ke pusat kota Pekanbaru atau selatan ke utara. Demikian juga terlihat cukup ramai pagi ini antrian kendaraan yang ada di sebelah kanan traffic light Cibu Payung. Baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan mengarah ke bandara. Sementara dari arah pintu gerbang keluar bandara menuju Jalan Sudirman, antrian di traffic light terlihat lengang. Waspadai kendaraan yang datang dari arah lajur sebelah kiri, baik dari arah Bandara Lama ataupun dari Jalan Arifin Ahmad yang akan masuk ke Jalan Sudirman. Kami menghimbau agar para pengendara tetap waspada dan berhati-hati karena di sekitar Jalan Sudirman terdapat alat pengukur kecepatan kendaraan di dalam kota. Untuk itu, pastikan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan Anda di dalam kota. Perhatikan juga lajur yang Anda lalui. Di sepanjang Jalan Sudirman terdapat U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain yang akan berputar dan masuk ke lajur Anda. Terutama di sekitar U-turn depan Konsultan Malaysia dan U-turn Purna NPK ataupun di Dobra Solan. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsul Tipsar Lantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian info lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya Bribtu Febi, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pekanbaru.

0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: RRI Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Segera kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian